0: ya di Indonesia.
1: Terus tumbuh, maju, dan ngopeni rakyat.
2: Bukan, banyak banget yang sayang dan bangga sama Kota Semarang. Coba share ucapan ulang tahun kamu buat Kota Semarang di WhatsApp 0811-2700-902 ya sahabat suara. Jangan lupa juga buat dengerin terus 90,2 FM Suara Semarang, suara warga Indonesia.

0: Jam 7 pagi, sering telat. Siapa dia?
1: Suara seru, penyiarnya lucu, penyiar

Suara-suara warga Indonesia, jujur janggal. Kenapa yang muncul suara aku? I'm back di suara seru sahabat suara senangnya. Pagi-pagi sudah keluar rumah, produktif, melihat orang-orang lagi pada cari sarapan. Sedangkan di sini nyong kencot, alias aku juga belum sarapan sahabat suara. Dan aku baru ngeh, ternyata hari ini tuh tanggal merah ya. Gara-gara kok adikku nih kok santai banget, cuman gak gerusa-gerusuk, ternyata tanggal merah sahabat suara. Jadi di tanggal merah ini aku barengan sama Wisnu Wiratmaja bakal nemenin kamu sampai nanti jam 10 siang sahabat suara. Tune in terus.

0: 90,2 FM Suara Suara Warga Indonesia. Selamat pagi sahabat suara.
1: Aduh,
0: pagi
1: gimana ya? Hai, pagi.
0: Bajunya bagus.
1: Serius.
0: Sumpah, yang ini lebih anak muda.
1: Lebih anak muda.
0: Tapi kayak habis keluar dari penjara.
1: Kenapa ya? Garis-garis ya. Enggak, ini Aedes.
0: Aedes.
1: Nyamuk
0: di BD.
1: Emang gitu, aku sekalinya menyengat itu bikin orang sakit.
0: Nyamuk nyengat dibilang dia.
1: Nyengat.
0: Tapi
1: dong.
0: Nyamuk apa ya? Bahasanya apa ya? Masa nyengat sih?
1: Ngotol. Nodol sih masuk sih. Kapan lagi? Aduh, aku ditodol nyamuk. Itu enggak sih.
0: Oh, ada temen dari Jakarta. Gina itu ngomong apaan deh? I don't understand.
1: Jadi notol itu adalah tapi kalau aku makan aku dibilangnya notol.
0: Notol tuh gimana?
1: Notol tuh kan biasanya ayam kan?
0: Oh iya.
1: Ya, ditotol ayam,
0: dipatok.
1: Nih kayak dipatuk bahasa Indonesia gitu. Jadi kalau aku makan, wong iki kok notol weh.
0: Ya, gitu. Ayam makan kan dia nunduk terus
1: kepala kayak
0: matuk-matuk.
1: Iya, kayak matuk-matuk.
0: Eh, lama nih gak siaran sama Gina, sahabat suara.
1: Alah, peres kan lo.
0: Kuat enggak ya?
1: Ih, kenapa gitu?
0: Siapa juga yang mau peres? Ngapain?
1: Kamu harus kuat, hari ini cuma sehari doang.
0: Iya, kalau cuma sehari. Kalau ternyata Rio besok ngabarin, besok ternyata aku begini, apa gini
1: lagi ya? Acaranya extend. Gimana ya?
0: Kita gak tahu di kedepannya gimana ini.
1: Aku sih dadah goodbye.
0: Kamu gak liburan long weekend, Gin?
1: Enggak, sumpah demi Allah.
0: Mana kenapa?
1: Serumah aja baru tahu tanggal merah kemarin. Kemarin gara-gara tadinya nih, for your information aja, yeah. Waktu kamu minta aku gantiin siaran
0: Hari Senin kemarin
1: itu kan ada bancaan gitu kan. Itu tuh untuk tetangga-tetangga. Emang dibedain gitu loh. Terus akhirnya mau ngadain juga bancaan untuk yang di kantornya papaku sama di sini. Sebetulnya tuh hari ini. Sebetulnya tapi diingetin sama papaku. Tanggal merah loh yang gitu, mamaku bilang. Akhirnya baru tahu tuh semua kalau besok, kalau hari ini tuh tanggal merah. Jadi kita gak ada planning apa-apa untuk pergi.
0: Ya kan tinggal di tiba-tiba pergi aja kan, gak masalah.
1: Gak bisa.
0: Kenapa?
1: Gak bisa keluargaku kayak gitu.
0: Oh, semua
1: mamaku tuh terplanning ya. Gak kayak aku. Kalau aku sih nanti pergi ya.
0: Oh, Nek kamu kan los.
1: Aku kan los.
0: Ayo kita kemana pergi hari ini? Ambo. Yang penting jalan dulu.
1: Ya, iya betul. Aku kayak gitu, yang penting hayu dulu.
0: Gak tahu tiba-tiba gak nyampe Tegal.
1: Enggak dong, gak kayak tiba-tiba nonton Denny Canan. Nah, itu sih. Emang kenapa ya?
0: Bukan kenapa-kenapa, kaget aja kita tiba-tiba. Wih, gila nonton
1: Denny
0: Canan.
1: Kamu gak tahu seseru apa ternyata nonton Denny Canan.
0: Siapa yang bilang gak seru? Kan kita cuma kaget.
1: Aku pikir gak seseru itu.
0: Oh.
1: Karena kan biasanya kan aku nonton kayak Viera gitu-gitu kan. Cangcuter.
0: Ya kalau perbandingannya sama Viera ya jauh dong. Kan Viera lagunya juga sedih-sedih.
1: Ya tapi kan ada Scream-nya dari si
0: Scream.
1: Ada, Widi kan suka Scream tuh di tengah-tengah.
0: Emang masih sampai sekarang?
1: Masih. Masih. Wow.
0: Singa, tolong ini ada singa.

0: Lagi manggungnya di Solo Safari kan. Aduh, gimana?
1: Ucu.
0: Sebenarnya minta tolong itu, Gin. Eh gila lo malah ditonton.

0: Mas, mas, mau order kopi dong, satu ya.
1: Mukanya kok ditekuk gitu sih, mas?
0: Iya nih, mas. Lagi gak mood banget, habis balik dari kantor. Ada gak, mas, minuman yang bisa balikin mood?
1: Kalau minuman gak ada, mas. Adanya suara santai nih, di Iswara Semarang.
2: 90,2 FM, suara-suara warga Indonesia. Ketemu lagi, di Suara Santai.
3: Itu waktunya nyantai bareng Suara Santai buat naikin mood kamu. Dengerin Suara Santai setiap Senin sampai Jumat jam 4 sore sampai jam 7 malam. Cuma di 90,2 FM, Iswara, suara warga Indonesia.

0: tehnya mantul.
1: Wah, semua orang suka, apalagi buat temen ngebakso.
0: Ah, berasa bos tehnya. Favoritku Tijus Gula Batu.
1: Loh, yang lain juga enak loh. Ada Tijus Lemon, Tijus Madu, Melati, Apel. Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
2: Bang, es teh cekek 3. Doyan apa doyan banget ini?
3: Kan minum es teh, jus bang.
4: Tijus!
3: Ah, seger. Satu lagi ya bang es tijusnya.
1: Wah, pantesan si bos untung terus ini.
4: Makanya, ganti es tehmu dengan Tijus.
5: Dari Winsport.

otak panjang kayak bantalan kayu rel, warga Semarang akhirnya nyebut roti itu jadi ganjel rel. Suka ngubah-ngubah nama nih warga Semarang, isengnya.

0: Mau tahu berita terupdate, fakta terbaru, dan yang lagi viral?
1: Ini dia, Suara Fakta.
2: Halo sahabat suara, waktunya Suara Fakta bersama saya Lilian Enji. Organisasi Yakuza Manages resmi dideklarasikan di Kota Kediri yang dihadiri oleh Wali Kota Vinanda Prameswati serta sejumlah pejabat dan tokoh masyarakat Kediri. Meski namanya mirip dengan entitas kriminal dari Jepang, Ketua Umum Gustuba menyebut organisasi ini merupakan wadah transformasi sosial dan spiritual bagi masyarakat. Yakuza Manages sendiri berada di bawah naungan Majelis Semaan Al-Quran dan Zikrul Gofilin. Final Lomba Cerdas Cermat 4 Pilar MPR RI di Provinsi Kalimantan Barat viral. Usai Dewan Juri memberikan penilaian berbeda pada dua jawaban yang sama dari dua regu, yakni SMA 1 Pontianak dan SMA 1 Sambas. Kejadian ini menuai reaksi geram dari publik, termasuk Wakil Ketua MPR Abchandra Muhammad Akbar. Abchandra menyatakan permohonan maaf atas kelalaian juri dan berjanji segera menindaklanjuti polemik yang terjadi. Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Marwarar Sirait menyetujui permintaan Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi untuk meminta kenaikan kuota rumah subsidi di Jawa Tengah menjadi 50 ribu unit. Lutfi menyatakan untuk mengawal program rumah subsidi tersebut, Pemprov terus memperkuat program bedah rumah di 35 kabupaten kota guna meningkatkan kualitas hunian masyarakat, terutama bagi warga berpenghasilan rendah. Demikian Suara Fakta hari ini bersama saya Lilian Inji. Dengerin terus 90,2 FM Iswara, Suara Warga Indonesia.

0: 90,2 FM Suara Suara Warga Indonesia. Sahabat Suara, ini Gina dari tadi nanyain aku kan. Dia apa? Lagi butuh tempat.
1: Eh betul.
0: Buat makan.
1: Jujur.
0: Bareng sama temennya.
1: Iya. Yeah.
0: Yang tempatnya tuh bisa foto.
1: Bisa. Jadi pokoknya kita itu pengen makan cantik. Tapi gak yang terlalu fancy.
0: Terus kan aku bilang ya, mas sop apa imen enak tuh gitu. Terus dia bilang kayak, ya elah mas, masa pakai baju kayak gini ke sop apa imen? Lah emang kenapa ya?
1: Loh gini loh mas,
0: emang di Papa Imen gak bisa foto, emang gak bisa makan cantik di situ, kan aku
1: bisa,
0: bilang gitu kan sahabat Suara.
1: Bisa, tapi kalau makan sop Papa Imen emang bisa makan cantik, gak bisa geragas.
0: Harus geragas.
1: Langsung ya, di situ ya? Langsung geragas gitu loh.
0: Kokop, langsung kokop.
1: Langsung seruput semuanya.
0: Langsung
1: kayak
0: kokop
1: gitu.
0: Sapahan nih.
1: Itu parah sih. Apa ya? Oh.
0: Lebih bener dong. Makan di Pak Paimen itu adalah orang-orang yang satu hari full atau sebulan full tuh udah penuh dengan perjuangan.
1: Betul,
0: gitu.
1: Yang lapar banget, pengen apa namanya,
0: habis
1: memberikan
0: ngerjain tugas lapangan berat.
1: Iya,
0: ya kan?
1: Kayak gitu. Ih, puas banget loh makan di Pak Paimen tuh.
0: Gua makan di mana ya terakhir ya, yang di bawah ya, yang lucu-lucu gitu. Udah lupa gue gini. Tahu selama ini makan ya udah makan aja udah.
1: Gue makan di rumah soalnya.
0: Ini ekonomi makan di luar.
1: Makan di rumah.
0: Ya alhamdulillah sih kalau bisa makan di luar. Ya. Cuma
1: tahu kan?
0: Udah jarang yang
1: kemarin aja aku dibawain bekal. Hari apa tuh, 2 hari yang lalu aku dibawain bekal. Karena aku bilang mama lapar tapi aku nggak pengen jajan di luar. Jadi akhirnya dibawain bekal, dikirimin by Gojek.
0: Ya nggak masalah kalau
1: gitu.
0: Kayak gitu. Itu kan rasa sayang orang tua.
1: Iya.
0: Kalau nggak temanmu makan di rumahmu aja, bisa.
1: Tahu nggak sih ini? Kamu kebayang nggak maksudnya temanku tuh gimana? Kita tuh jaraknya tuh cuma 2 rumah loh guys.
0: Elah.
1: Dari kecil aku udah sama dia makan berdua di rumah mulu, either di rumah dia atau di rumah aku.
0: Makan cantik ya?
1: Makan cantik.
0: Hotel.
1: Karena kalau di hotel tuh aku cuma cocok makanannya cuma yang di Ciputra.
0: Aish, keren.
1: Karena pernahnya nyoba di Ciputra doang.
0: Gak dianggap Fatma selama ini.
1: Oh iya.
0: Ih parah banget, parah. Aduh Mas Salman maaf ya.
1: Bukan gitu.
0: Besok kalau kita ada event Gina gak kita ajak deh.
1: Enggak Mas Salman, endil banget. Tapi untuk
0: bohong udah. Itu udah bohong Mas.
1: Untuk rekeningku
0: ini. Yang ini bagian peres udah.
1: Untuk rekeningku yang segitu
0: udah.
1: Gak ada.
0: Pantesan nih Suara
1: dananya
0: gak pernah kerja sama lagi.
1: Oh my God, gak kayak gitu Mas Salman. Mas Salman gak kayak gitu. Enggak sumpah. Aku paling suka, tapi kan gak bisa dengan dana aku yang segini. Dengan dana aku yang segini tuh gak nyampe loh di Patma.
0: Sedih banget.
1: Kenapa ya?
0: Kalau makan-makan lucu.
1: Makan-makan lucu.
0: Ini yang lumayan paling sering gue samperin.
1: Iya.
0: Yang itu resto Korea.
1: Hah?
0: Resto Korea di? plus apa tuh namanya? Iya benar kok. Plus 82. Kok ketawa sih?
1: Gak makan di sana.
0: Makan deh sambil makan. Masa sambil pijit bentak-bentak ada plusnya. Ya enggak dong.
1: Ya kan aku bilangnya itu yang plus. Ya aku jadi, hah? Ih kok gitu? Plus 82.
0: Iya,
1: di sebelah mana itu?
0: Itu deketnya. Aduh, patokannya udah tutup semua lagi.
1: Astagfirullahaladzim, kacau banget.
0: Itu dulu tuh di ini. Kamu tahu gulu-gulu?
1: Oh, tahu. Bawah itu kan.
0: Bawah mana coba?
1: Di depan Patma bukan? Yang babi itu kan.
0: Kok babi? Gulu-gulu minuman-minuman boba dulu. Gin. Orang berdua gak pernah keluar. penyiar Cooper. Satu santri, satu anak rumahan. Jadi penyiar, jadi begini.
1: Susah. Gulu-gulu apa sih, aku tahu gulu pedot. Itu lagu.
0: Ya gulu-gulu tuh dulu ada minuman-minuman boba-boba cantik gitu, lucu. Enak banget itu dulu. Red Velvetnya aku doyan banget.
1: Gak tau lagi.
0: Istana Buah yang di bawah.
1: Oh iya, tahu.
0: Yang di mana coba?
1: Istana Buah yang jual buah kan?
0: Iya, tapi yang di mana coba yang tak maksud?
1: Istana Buah apa?
0: Istana Buah.
1: Hah?
0: Yang di bawah.
1: Yang di dekatnya Kof.
0: Ya, beda. Beda, itu Istana Buah yang masih baru buat aku. Dulu di Jalan Pandanaran.
1: Ini di dekatnya Gramedia zaman. Iya itu.
0: Plus City itu dekatnya Gramedia.
1: Oh, di situ.
0: Iya, masih Gramedia Pandanaran.
1: Sekitaran Simpang 5 kan?
0: Dekat-dekat Simpang 5.
1: Dekat-dekat Simpang 5 kan? Tuh.
0: Plus City itu tuh enak tuh di situ. Nah, itu kalau buat cewek menurutku komplit gin.
1: Karena
0: banyak experience-nya.
1: Oke.
0: Makan Korea dapat ya kan? Kadang ada activity Korea-Korea gitu juga. Kadang ada nail art. Kadang ada bukan, yang ini bukan kadang. Di situ ada photo box. Terus ini lagi apa namanya? Experience yang paling baru tuh ngaduk maca.
1: Oh iya.
0: Ya.
1: Oh.
0: Lu bingung sih ngaduk maca kenapa orang pengen ya? Kayak
1: karena itu ada seninya, aja. Beda.
0: Lukis aja. Kalau mau seni.
1: Enggak, hidup itu perlu seni ya, Bro.
0: Udah ngelukis,
1: ngaduk maca
0: mahat,
1: juga harus
0: patung.
1: Seni. Katanya kalau ngaduk maca itu dia ke samping. Itu kita minumnya gini.
0: Itu kita minumnya gini. Sahabat Suara mana tahu, orang enggak lihat.
1: Itu kita minumnya sambil miring.
0: Gerakannya gimana?
1: Gini, merot. Tapi kalau kita ngaduknya muter, nah kita pinggulnya sambil gini.
0: Wow.
1: Gitu.
0: Itu di situ biasanya aku makan tuh.
1: Aku udah ada 3 tuh. Tiga-tiganya dari kamu semua.
0: Ternyata bahkan aku yang anak rumahan ini jauh lebih tahu banyak tempat dibanding Gina. Wow.
1: Ya aku makannya cuma digeprek Lumer gimana?
0: Ya, kalau nggak geprek Lumer Pak Gembus ya.
1: Iya lagi. Kenapa ya?
0: Aduh, Pak Gembus, Pak Gembus.
1: Jadi kalau misalkan aku ditanyain gitu ya, aku pergi sama laki-laki gitu. Mau makan apa? Terserah aku tuh bukan gimana, karena nggak tahu.
0: Nggak tahu tempat ya.
1: Nggak tahu tempat gitu loh, karena literally nggak tahu tempat.
0: Repot emang ajak satu ini, repot udah saya buat suara. Udah emang nggak tahu tempat, kita ajakin ke tempat tertentu, ya aku nggak bisa makan itu lagi.
1: Iya lagi.
0: Itu mending kalau dia ngomong. Kadang diem. Kita di mobil nih udah hahahi, ayo kita kesini ya. Hahahi, dia diem aja. Nyampe tempatnya, dia gak mesen apa-apa nih guys. Gin kok gak pesen Gin? Aku gak bisa makan ini mas. Kenapa gak bilang dari tadi? Ya abis kalian kelihatan excited banget mau makan di situ. Gimana coba? Orang kan kita kesitu biar semua bisa makan.
1: Iya betul. Kan aku prinsipnya orang lain makan aja, aku enggak apa-apa.
0: Wah, abis itu dia asam lambung naik. Kita mesti tanggung jawab lebih repot, Gin. Mending nyari tempat makan apa yang semua bisa makan, Gin.
1: Oh gitu ya, ya Allah. Terima kasih ya atas perhatian kalian-kalian semua ini.
0: Apalagi yang makan ya, ini long weekend.
1: Ih, pasti rame ya.
0: Ini rame banget ini pasti, Gin.
1: Kamis, masih Kamis, Jumat ada.
0: Ini orang bentar lagi balik nih dari gereja nih, yang ibadah pagi. Hari ini kan kenaikan Yesus Kristus.
1: Iya.
0: Kan ibadah pagi kayaknya bentar lagi selesai lah.
1: Selesai.
0: Pasti udah pada
1: makan siang.
0: Ya, tapi kalau makan paginya atau menuju makan siangnya ini paling babi sih pada kebanyakan. Kamu gak akan terganggu itu.
1: Aku gak akan terganggu.
0: Kalau sore ke malam tuh
1: rame
0: penuh
1: ya?
0: Tuh.
1: Yang pergi sama aku ini anak Yesus Kristus.
0: Mantap. Domba-domba terpilih. Dari ibadah pagi sore?
1: Gak tahu. Berarti pagi.
0: Padang aja.
1: Nasi Padang.
0: Pagi sore. Biar gak bingung dia ibadah pagi apa sore. Dia pagi sore buka. Pagi sore pagi buka. Sore.
1: Emang kayak plus ID itu tuh sore gak buka gitu. Pagi gak buka gitu. Kenapa sih? Kenapa
0: tahu.
1: Orang-orang ini ya?
0: Atau tempat makan Padang baru. Gue pengen nyoba tuh di Bungo Padi.
1: Bungo Padi tuh di mana sih?
0: Di Tugu Muda belok kiri.
1: Bukan yang kemarin kita lewat ya?
0: Hah? Kemarin kita lewat? Emang yang kita kemarin pergi?
1: Dua hari yang lalu. Maksud aku, yang anak-anak pada ngomong di mobil. Ini beda ya?
0: Itu pagi sore.
1: Oh itu pagi sore ya? Oh beda lagi?
0: Beda.
1: Oh kan daerah pemuda. Jadi aku pikir sama.
0: Kan Tugu Muda belok kiri ku bilang.
1: Oh.
0: Tak tutup.
1: Dari arah atas ya. Dari bawah.
0: Dari masih arah pagi loh ini.
1: Maaf, dari arah atas apa bawah?
0: Dari arah atas apa bawah?
1: Iya. Lah,
0: kalau dari arah bawah pun tugu muda ke kiri juga jatuhnya Pandanaran, Gin.
1: Nah, kalau dari atas ke kiri jatuhnya kemana?
0: Ke Kalibanteng.
1: Lah, ya kan benar dong. Dari atas apa bawah?
0: Dan gak ada kaitannya sama pemuda kan berarti. Kiri Kalibanteng, kanan Pandanaran. Pemudanya di mana coba kutanya?
1: Mana? Di...
0: Guys, tolong. Tolonglah ini kirimin apa, kayak jas hujan, kayak APD, kita cekik. Udah, ya pulang ya.

0: Asia di Kota Semarang. Kira-kira di mana ya?
1: Kepada para penumpang silahkan masuk.
2: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
3: Itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
4: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
3: Udah sopan, seger lagi. Kak Mohan ya? Lagi ngoles apa kan? Kok seger banget aromanya?
4: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enek. Oles kapan aja, badan langsung seger.
3: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
4: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
3: Wah, makasih Kak. Sekalian foto bareng, boleh nggak?
4: Aman, yang penting...

Radio atau Vilano. Terus follow Instagram @yamahajateng. Abis itu isi G-Form pendaftaran di tinyurl.com/rideandchillsemarang.

0: Perang Dunia Kedua. Dan bunker ini ngebuktiin kalau Semarang adalah titik pertahanan strategis yang penting buat Belanda. Kira-kira bunkernya masih dipakai nggak ya? Kalau ada situasi urgen di Semarang, tapi apa ya?
1: Senang mendengarkan Iswara.
2: Iswara.
1: Iswara. Suara warga Indonesia.

0: Woi,
1: kamu kenapa sih sayang? Kok marah-marah terus?
0: Hah? Enggak kok. Ini loh, Woi, udah mau mulai.

0: 2 FM suara-suara warga Indonesia. Ngomongin apa ya kita hari ini? Mumpung long weekend, olahraga aja kali ya. Ya kan?
1: Tahu enggak?
0: Apa tuh?
1: Aku habis beli sepatu olahraga.
0: Keren, finally. Setelah sekian lama gue kenal sama Gina, gue tuh gak pernah melihat ada itikad baiknya dia buat olahraga dalam hidup ini, sahabat suara. Kepikiran apa lo beli sepatu olahraga?
1: Lebih kepikiran karena badan tuh, karena kegiatan banyak yang pertama itu.
0: Satu, kegiatan banyak.
1: Selain siaran, kegiatan untuk ngurus.
0: Kita pengen tahu deh sehari-hari Kak Gina tuh kegiatannya emang ngapain aja sih? Ini Omrat interview, kamu. Latihan-latihan jadi artis gitu.
1: Aduh, okay. Ini gue banget nih.
0: Kesibukannya okay, Kak Gina tuh emang apa sih sehari-hari? Kalau okay, boleh tahu, sampai gak sempat banget olahraga. Padahal kan lifestyle hidup sehat.
1: Bukan, bukan.
0: Itu kan penting banget, Kak.
1: Kenapa akhirnya mempertimbangkan olahraga kan gitu.
0: Oh, baru mempertimbangkan
1: ternyata. Bukan, bukan. Oh, maksudnya akhirnya decide untuk okay. Ya udah kayaknya perlu olahraga gitu.
0: Terus?
1: Di badanku tuh udah gak bener aja gitu loh.
0: Maksudnya tangan kanan di kiri, tangan kiri di kanan.
1: Betul
0: gitu.
1: Kaki di atas, kaki kanan di atas, kaki kiri tetap di bawah.
0: Wih, gerakan yoga itu kak, bagus tuh.
1: Bingung ngomong sama orang pinter. Oke,
0: okay. Ya gimana
1: gitu.
0: Ya, tiap hari minum tolak angin.
1: Nah. Terus habis itu kayak banyak kegiatan yang mengharuskan aku menggerakkan badan.
0: Oke, okay, terus?
1: Gak kuat aku, makanya kemarin gak siaran.
0: Ternyata lemes.
1: Gak kuat aku dengan kegiatan yang tiba-tiba banget itu.
0: Uh-huh.
1: Karena akhir-akhir ini sering ditimpa oleh berita yang tiba-tiba.
0: Oh iya.
1: Tiba-tiba gini, tiba-tiba gitu. Ayo kak gini, aduh.
0: Akhirnya gak memutuskan kuat, buat olahraga
1: gitu. Sebenarnya bukan aku yang memutuskan.
0: Bahkan dengan kamu sadar badanmu sudah lemas. Mm-mm. Lemah. Mm-mm. Letih lesulung lagi kayak gitu. Mm-mm. Kamu gak ada kepikiran deciding untuk olahraga?
1: Wow. Not yet.
0: Not yet.
1: Not yet. And then last night my mom text me.
0: Apa tuh?
1: Kak, yang ini ya udah di check outin.
0: Mantep banget.
1: Sepatu olahraga
0: di.
1: Terus aku serius nih. Terus aku bilang, kamu tuh sadar gak sih berat badanku tuh kan naik 7 kilo
0: berat badan?
1: 6 kilo. Iya, berat badanku naik 6 kilo.
0: Naik
1: dari,
0: 6 kilo?
1: Iya, dari 41 jadi 47 sekarang.
0: Oke.
1: Terus abis itu mamaku gini, kalau kamu pengen badanmu ideal dan kerasa gak lemes gitu, kayaknya perlu lari kak gitu. Akhirnya dibeliin sepatu olahraga.
0: Sepatu lari?
1: Enggak, sepatu olahraga aja yang bisa dibuat olahraga gitu. Mau lari terserah deh. Mau lari, mau kamu ngapain. Yang penting mama udah beliin sepatu ini.
0: Tapi mama Gina, semua sepatu kalau emang orangnya mau bisa itu dipakai olahraga. Mau Balenciaga, mau balen penggalang. Ada siaga, ada penggalang nih.
1: Tau gak sih, waktu itu aku CFD. Dari CFD itu emang udah planning, kayaknya kita harus cari sepatu olahraga deh mah gitu. Karena selama ini aku CFD-nya tuh pakai Converse.
0: Gak kan? Masalah menurut gue.
1: Gak boleh kata Mas Rio, katanya kamu. Why? Karena itu terlalu tipis soalnya.
0: Oke.
1: Okay. Iya kan, terus kayak harus cari sepatu olahraga deh gitu. Kita udah muter nih, udah sampai.
0: Kamu di CFD ngapain emang? Jajan kan? Jajan kan? Gak ada kaitannya sama olahraga kan?
1: Jalan.
0: Emang ada orang jajan pakai Adidas Boston 13? Pada maraton tuh gue lihat. Kalau orang jajan pakai Converse masih normal sih.
1: Tapi kan olahraga.
0: Apa?
1: Jalan.
0: Berapa jauh?
1: Tiga putaran.
0: Tiga putaran mana kemana?
1: Tiga putaran simpang 5.
0: Jaelah. Sama ibu-ibu senam yang bangun subuh juga capean dia.
1: Udah deh, terus habis itu ke tempat sepatu. Papaku komennya cuma gini.
0: Apa tuh?
1: Kayaknya enggak deh, cari yang lain aja mah gitu. Karena lihat harganya.
0: Oh.
1: Cara enggak kepake ini, enggak kepake. Papaku bilang gitu.
0: Mubazir udah beli segini mahal.
1: Enggak kepake, enggak kepake.
0: Sering-sering gini,
1: Pak. Kepake gitu akhirnya.
0: Setuju.
1: Pulang. Ya gimana dong?
0: Nge-gym aja, Gin. Kalau mau badannya ideal mah jangan lari, nge-gym dulu.
1: Nge-gym.
0: Nge-gym atau workout aja di rumah.
1: Tahu gak sih, sampai akhirnya aku berpikir, aku ngepel rumah. itu udah olahraga. Aku berpikirnya gitu waktu itu. Kan aku, kan kakak udah ngepel.
0: Kecuali aku ngepel naik turun. Kecuali pelmu ada plate 20 kg. Sisi kanan apa kiri, abis itu mau angkat tuh shoulder press, nah itu baru workout.
1: Karena menurut aku bersihin rumah lantai atas bawah setiap hari itu sudah cukup melelahkan.
0: Iya itu melelahkan, tapi itu bukan olahraga.
1: Bukan untuk membugarkan badan.
0: Nah itu
1: dapat capeknya doang.
0: Gitu. Sedangkan kalau olahraga, intinya olahraga itu adalah kita harus ada otot yang dilatih.
1: Oh.
0: Melatih otot dan melatih kardiovaskular. Dua itu intinya tuh olahraga.
1: Oh, begitu. Aku merasa udah banyak lemak nih. Lemak yang gak baik ya. Gitu. Ngos-ngosan.
0: Kaget gue dia bilang, aku ngerasa udah
1: lemak yang gak baik, lemak yang tidak baik.
0: Pengen gue dengkul dagunya.
1: Lemak yang tidak baik, karena aku sudah ada lemak yang tidak baik gitu. Jadi tuh badannya
0: untung
1: tuh
0: ditambahin tuh kalimatnya. Kalau gak dengkul gue udah nyampe dagumu sih gitu.
1: Jadi tuh kurusnya, kurus sehat gitu loh.
0: Kurus sehat.
1: Kayak kamu kan kurus sehat.
0: Anjay, kurus sehat.
1: Gimana
0: gue
1: ya? Dikasih kata-kata kayak gitu, kepalanya gak bisa dipakein helm loh sahabat suara. Sebel banget.
0: Ya, lu tahu gak yang waktu kita bernada bersuara tuh?
1: Yang mana nih?
0: Yang di Bang Danamon.
1: Iya.
0: Ya kan ada klinik Lab Cito.
1: Iya.
0: Pada cek medical check up semua kan. Medical check upnya bukan yang sekomplit itu sih sahabat suara, tapi medical check up yang cukup kita tahu BMI kita, body mass index sama age metabolism.
1: Aku masih punya fotonya tuh hasilnya.
0: Aku masih simpen kertasnya gini di rumah gini karena happy banget gue sama pencapaian itu.
1: Oh, aku tahu. Ya kan? Aku tahu dari karena Mas Indi.
0: Kan diukur semuanya nih sahabat suara, tensi darah, kolesterol, masa otot dan segala macam itu. Mbaknya nanya kan, Mas usianya tahun ini berapa? Aku tahun ini 32 mbak. Ini untuk kesehatannya masnya nih, bagus nih mas. Kenapa emang mbak?
1: Kenapa tuh?
0: Secara metabolisme masnya usia 28. Stamina dan vitalitasku.
1: Kalau itu takut, jujur takut banget.
0: Workout si Gigin lebih ngaruh. Gue setiap hari kan workout di rumah gue.
1: Yang workout-workout ringan yang biasanya ada di YouTube itu kan.
0: Iya, push up, sit up, squat, lunges, terus apalagi. Yang gitu kan malah gak butuh sepatu, tapi butuh yoga mat.
1: Punya aku.
0: Ayo udah itu aja.
1: Yang aku cerita, kan aku udah pernah cerita kan. Beli yoga mat, sampai muter-muter. Bukan gak ada, lebih ke aku pengennya warna ini aja gitu.
0: Repot lo gini.
1: Tahu nggak sahabat suara? Aku puter itu workoutnya di TV. Aku udah gelar di tempat TV. Aku udah pakai baju olahraga. Aku benar-benar aku akan mengidealkan badanku pada saat itu. Berat badanku masih 62. Dah tidur. Tiduran di yoga matnya.
0: Efek berat badan 62 tuh buat dia kayak gitu tuh. Ngantuk
1: aja rasanya.
0: Workout sih di rumah lebih efektif malah.
1: Tapi ternyata kayak gitu dilakukan di atas kasur tuh boleh gak sih? Sebetulnya
0: kau di yoga mat aja tidur apalagi di atas kasur. Coba mikir lah gini.
1: Aku tuh
0: kayaknya seiring turunnya berat badanmu otakmu juga kinyusut. Udah naikin lagi dah berat badannya ya.
1: Udah 47. Udah 47 alhamdulillah.
0: Naikin lagi lah, naikin lagi.
1: Orang-orang di live udah bilang udah ada pipinya gitu.
0: Oh gitu. Selama ini apa langsung ngorak.
1: Sumpah demi Allah, parah banget. Ih, kenapa ya orang-orang di live tuh parah bilang kayak gini? Apa yang itu? Kemarin kempot banget gini. Kayak tante-tante. Oh, makasih ya. Thank you. Tapi metabolic age-ku 18 tahun.
0: Ya karena lo masih muda aja memang. Lo
1: di umurku
0: sekarang?
1: 22 tahun itu adalah achievement bro. Gimana nanti aku 30 tahun? Pasti umurku 16.
0: Ronaldo. Ente Ronaldo ente. Latihannya tiap hari begitu. Olahraga favorit saya buat suara. Kalau long weekend kayak gini ngapain sih? Gue sebenarnya kepikiran pengen sepedaan jauh-jauh.
1: Yang kemarin postinganmu yang kamu bilang sampai Bandungan aja aku masih gak make sense.
0: Kok gak make sense? Masih make sense kali itu.
1: Enggak lah.
0: Ada orang sepedaan dari Indo ke Mekah gin.
1: Itu lebih gila lagi.
0: Nah iya, jadi gila. Semarang Bandungan masih make sense banget.
1: Gimana ya, gini maksud aku. Aduh, jelasinnya pusing lagi.
0: Udah agak kuat.
1: Kalau gini-gini dari
0: keluar tempat asap nih, dari pelaya gini nih.
1: Tempat kamu kan Banyumanik. Ya. Di Banyumanik. Dari Banyumanik ke arah atas aja tuh udah naik gitu loh. Kamu gak ada kepikiran gitu dari Banyumanik ke Bandungannya sepedanya diangkut.
0: Diangkut pakai apa?
1: Diangkut pakai Grab kah atau apakah? Nah, nanti baru pulangnya kamu nyepeda.
0: Wah,
1: kan tinggal glondor.
0: Gak kepikir kan kita sepedaan tujuannya biar ngirit. Kalau kita sepedaan tujuannya nge-grab dulu kan mahal jatuhnya gini. Oh, apalagi ada 3 sepeda, otomatis grabnya harus yang XL.
1: Kenapa 3 sepeda?
0: Lah kan bertiga sama teman-teman.
1: Oh, aku pikir kamu satu ini ganti 3 sepeda.
0: Canggih.
1: Makanya aku bingung.
0: Di level apa gue sepeda aja itu? Sampai gue gonta ganti.
1: Triathlon.
0: Itu banyak banget orang masih komen ke gue tuh. Itu Gina emang gak tahu apa-apa ya, Nu.
1: Aku tuh tahu, aku pintar. Tapi makin kesini bodoh aku.
0: Ayo jawab dulu sahabat suara, kalau long weekend kayak gini olahraga ada menanya apa? Kalau di umur-umur sekarang kayak gini ya, gue sebisa mungkin kalau bisa setiap hari di dalam long weekend itu ya, kalau bisa setiap hari ada variasi olahraganya.
1: Contoh
0: misalkan kayak gini, ini Kamis kan tanggal merah. Kalau libur dari

0: juga.
1: Kaget. Enggak. Kayak secepat itu. Wow.
0: Sepedaan tuh borosnya dijajan gitu.
1: Iya, aku lihat tuh salah satu video bilang kayak gitu.
0: Boros banget jajan kita. Kemarin yang pas di Bandungan aja ya, setelah gue nyampe rumah, gue hitung-hitung tuh berapa total jajan gue. 150 nyampe kali.
1: Untuk jajan masih lumayan.
0: Sarapan pagi.
1: Iya.
0: Minumnya, terus makan siangnya di kafe Bandungan itu, Bandungan Coffee. Itu gue makan 2 kali di situ. Makan 2 kali, minum 2 kali. Terus belum jajanannya.
1: Abis dibakar ditambahin sama dia.
0: Pulangnya? Pulangnya masih kan lagi juga, ya enggak makan sih, tapi kan ada jajanan sangu-sangu.
1: Gitu, ya. Ya,
0: ada tuh 150-an lebih. Lumayan lah. Buat cowok sendirian keluar segitu boros banget gini.
1: Emang iya ya?
0: Iyalah.
1: Buat belum itu.
0: Sekali keluar 150.000 tuh buat cowok boros, buat makan doang. Orang kita bisa makan 15.000. Lah ini 10 kali lipatnya apaan?
1: Kaget sih. Kaget 15.000 tuh kaget sih. Itu kalau sekali makan 15.000 aku masih make sense ya.
0: Normalnya kita sekali makan tuh 15.000. Paling mahal mentok-mentok kalau bisa tuh 20. 25 itu udah kategori fancy. Ya. Jadi ini buat cewek-cewek nih, kalau lagi ngedate cowoknya pesen yang lebih murah, udah gak apa-apa. Jangan itu, ngerasa kasihan apa gimana. Itu memang make sense-nya gitu. Kita tuh begitu.
1: Enggak, kita sebagai perempuan kasihan kayak, kok kita lebih mahal harganya dibandingkan laki-lakinya. Gak boleh nih, kita harus sama nih harganya gitu.
0: Ya namanya bayarin ya rapopo.
1: Nyia lagi.
0: Oke deh, gue nyetir nih. Mau comep nyasar.
1: Apakah ini curahan hatimu?

0: rasakan semua keseruan Iswara dengan follow TikTok
1: @iswara.official. Memainkan musik pilihan. Iswara.
0: Suara warga Indonesia.

0: Better kita bikin Choco Drink baru yuk.
1: Hah? Baru? Wih, keren pack barunya.
0: Baru juga dong cara nyoklatnya. Oh. Bisa bikin apa aja. Mau gak?
1: Wow.
2: Choco Drink Hot, klasik. Kasih topping marshmallow, makin estetik.
0: Choco Drink dingin juga asik. Tambah ice cream, makin rich coklatnya. Karena Choco Drink,
2: real coklat Belgianya smooth meleleh di mulut.
0: Amazing.
2: Masa nggak mabar lagi?
0: Iya lagi, iya lagi.
2: Sip the mood, feels good. Choco Drink, my mood booster. Menyala moodku.
0: Dari Wings Food.
3: Gas, genggam hadiah.
4: Buruan yuk, Gaskal Alfamidi. Siapa tahu Bapak bisa menangin motornya.
5: Kakak pengen dapetin smartphone-nya juga dong.
6: Apaan sih pada gas-gas semua begini?
4: Ya, Alfamidi menggelar program loyalty Gas. Gas, genggam hadiah seru sekeluarga. Anda sekeluarga bisa dapat kesempatan menangkan ratusan hadiah menarik. Mulai dari 11 unit motor Honda Beat, 22 unit smartphone, 22 unit mesin cuci, 44 robot vakum, 44 air fryer, dan ribuan hadiah langsung berupa voucher belanja. Untuk mengikuti program ini sangat mudah. Belanja dengan menggunakan member Alfamidi, minimal Rp100.000 akan mendapatkan 1 buah A-Coin. Kumpulkan minimal 6 A-Coin untuk dapat kesempatan menangkan hadiah undiannya. Periode program mulai 1 April sampai 30 Juni 2026. Pastikan kamu sudah download aplikasi Midi Kringnya ya. Syarat dan ketentuan berlaku. Yuk gaskan ke Alfamidi sekarang.

0: Remi suara-suara warga Indonesia. Satu-satunya penghalang buat olahraga di long weekend kayak gini di Semarang tuh cuma satu, panas.
1: Mataharinya satu orang satu.
0: Iya, banyak banget tuh orang yang bilang kayak gitu tuh.
1: Panas banget.
0: Thread gue rame banget.
1: Sumpah ya, thread kamu sering muncul di aku.
0: Mau perawatan kayak Siva Haju juga kalau hidupnya di Semarang yo ireng.
1: Tetap hidung. Hidung tapi itu aku lihat tuh.
0: Hidung jam.
1: Hidung jam. Kalau hidung jam sih enggak masalah, tapi kalau hidung doang sih kasus sih sahabat suara.
0: Ya emang akhir-akhir ini Semarang lagi panas-panasnya sahabat suara. Tapi ya di cuaca panas kayak gini mah kamu touch masih bisa dapet dan ngelihat geledek. Bukan geledek petir ya,
1: tapi geledek apa tuh?
0: Geledek alias gelegar hadiah kece dari Alfamidi.
1: Di program Geledek Alfamidi ini nih ya, kamu berkesempatan buat menangin hadiah uang tunai sebesar 10 juta rupiah, 5 juta rupiah, dan hadiah menarik lainnya. Caranya gampang banget.
0: Gimana
1: kamu tinggal
0: tuh
1: belanja minimal 100 ribu rupiah di toko Alfamidi yang di dalamnya ada produk house brand atau private label.
0: Kalau kamu beruntung, kamu bakal langsung dapat hadiah geledek yang ada di ekor struk belanjaan kamu. Jadi buruan belanja sekarang karena siapa tahu kamu bisa beruntung dapat hadiah geledek dari Alfamidi. Ingat syarat dan ketentuan berlaku ya sahabat suara.
1: Alfamidi, belanja puas, harga hemat.

0: langsung suruh nyanyi suara di YouTube Iswara Official.
1: Jangan lupa like dan subscribe ya.
2: Kira-kira kenapa ya

0: Siapa tahu Bapak bisa menangin motornya.
1: Kakak pengen dapetin smartphone-nya juga dong.
2: Apaan sih? Pada gas-gas semua begini?
3: Ya, Alfamidi menggelar program loyalty gas. Gas, genggam hadiah seru sekeluarga. Anda sekeluarga bisa dapat kesempatan menangkan ratusan hadiah menarik. Mulai dari 11 unit motor Honda Beat, 22 unit smartphone, 22 unit mesin cuci, 44 robot vakum, 44 air fryer, dan ribuan hadiah langsung berupa voucher belanja. Untuk mengikuti program ini sangat mudah. Belanja dengan menggunakan member Alfamidi, minimal Rp100.000 akan mendapatkan 1 buah A-Coin. Kumpulkan minimal 6 A-Coin untuk dapat kesempatan menangkan hadiah undiannya. Periode program mulai 1 April sampai 30 Juni 2026. Pastikan kamu sudah download aplikasi Midi Kringnya ya. Syarat dan ketentuan berlaku. Yuk gaskan ke Alfamidi sekarang.

0: adalah bagian dari perencanaan kota di masa lalu dan biar mempermudah navigasi. Nama buah udah ada, nama pohon juga udah ada. Ditambah nama-nama mantan, kayaknya lucu deh.
1: Memutarkan musik pilihanmu.
2: Iswara, suara warga Indonesia.

0: 90,2 FM, suara-suara warga Indonesia. Tadi barusan gue ngeliat nih, ini lo cocok nih ikut event ini nih, Gin. Di Instagram, di mana tadi ya? Di London Chris. Apa di mana ya? Gue lupa. Saint Paddy Day atau apa gitu.
1: Mini Paddy?
0: Bukan.
1: Oh, bukan.
0: Jadi dia bikin event lari.
1: Oke. Okay.
0: Deket.
1: Dekatmu sama dekatku kan beda.
0: Enggak, ini dekat kita sama.
1: Serius?
0: Iya.
1: Apa?
0: 10 meter doang.
1: Hah? Itu dari sini kemana?
0: 10 meter perkara ditanya itu dari sini kemana. Ya Allah, Gin, dari ujung balkon belakang kita tuh nyampe ujung pagar juga finish itu.
1: Aku banget. Aku optimis medali emas. Sukses. Banget.
0: Eventnya memang buat sedang-sedang doang ya, Dima.
1: Orang kemarin ada maraton bilangnya ini event senang-senang, semuanya dibikin senang-senang.
0: Loh, ya memang buat orang yang kebiasa lari itu mah buat senang-senang aja.
1: Setuju sih.
0: 42 km mah, gue have fun-nya di situ, gimana dong?
1: Aku have fun-nya di 5 meter sih. Have fun itu banget. Kayak apa ya, ini jiwaku.
0: Workout deh, Gin, percaya sama gue.
1: Iya, iya.
0: Dari semua olahraga yang pernah gue coba ya, yang paling ngebantu kehidupan gue tuh justru malah workout di rumah.
1: Daily workout biasa aja gitu. Push up.
0: Iya, iya.
1: Pantes si farting bugar ya.
0: Emang kenapa dia?
1: Dia tiap kali habis berangkatnya. Aku kan masih siaran tuh posisinya. Tiba-tiba dia push up di depan sini.
0: Mulai kapan?
1: Aduh, hampir sebulan kayaknya. Aku gak tahu itu berhasil apa enggak, tapi dia selalu gin. Sambil nunjukin ototnya. Jujur, kayak paha.
0: Kayak paha lagi.
1: Kayak, aku gini, ototnya dimanetin, kayak paha. Terus dia bilang, nanti ada hasilnya, ini udah keras. Tiap saat, ya Allah.
0: Sejak kapan farting kayak gitu ya? Mau deketin cewek mana lagi deh?
1: Nah, itu dia.
0: Tidak semuanya, mungkin farting ngelakuin itu tanpa alasan yang jelas dan
1: semua tiba-tiba dibebebebepin setelah dia punya otot, sahabat Selara. Makanya orang kalau udah berolahraga jangan jumawa deh. Dikit-dikit bebeb jadi iPhone beb.
0: Gue dari sebuah olahraga kayak tadi gue bilang,
1: Sepeda,
0: badminton.
1: Oh iya, aku lihat.
0: Renang.
1: Oh, kamu juga renang ya?
0: Iya. Bukan berarti gue gak update terus gue diem aja di rumah, Gin.
1: Bukan. Maksudnya selama ini kan yang di-update kan badminton.
0: Gue gak update terus gue diem aja di rumah, Gin.
1: Bukan. Maksudnya selama ini kan yang di-update kan badminton. Ya. Sama lari atau berenang bersepeda, kamu kan.
0: Ya.
1: Jadi aku gak expect kalau ternyata berenang juga gitu.
0: Dan itu menurutku punya fungsi masing-masing beda. Tapi kalau kamu nanyanya fungsi yang paling berpengaruh secara fisik, itu workout.
1: Kenapa? Perutnya jadi kenceng ya?
0: Bukan masalah perutnya kenceng.
1: Kenapa
0: tapi
1: dong?
0: Otot-otot di badan tuh kelatih semua. Gue kan dibantu pakai aplikasi ada. Nanti kalau mau gue tunjukin. Jadi memang gue latihannya itu full body workout.
1: Itu gimana tuh?
0: Iya, jadi dada dilatih, lengan dilatih, core dilatih, kaki dilatih, semuanya. Dan itu yang paling ngebantu. Tidur lebih nyenyak, bangun lebih segar, jalan kaki lebih enak.
1: Enggak kemeng.
0: Ya kemeng apa sih kemeng, karena namanya otot baru digerakin pertama-pertama kan.
1: Betul.
0: Tapi frekuensi olahraga gue meskipun tiap hari daily workout rutin mah paling cuman 20 menit Gin.
1: Pull ini yang begini apa sih yang
0: itu
1: pull up kan? Enggak, itu pull up kan?
0: Iya, pull up.
1: Kamu tuh berarti punya kayak begitu.
0: Ada di rumah.
1: Tuh, setiap laki-laki pasti punya. Papaku dulu juga ada di rumahnya.
0: Apa tuh yang pull up?
1: Yang ditaruh di pintu kan?
0: Yang ditaruh di pintu?
1: Iya, biasanya.
0: Enggak, kalau punya aku di luar, memang ada yang pull up sendiri.
1: Gitu.
0: Yang ditaruh di pintu gitu, takut aku rawan apa namanya? Rawan jungkel, rawan geledak.
1: Anjlok. Tapi kalau ngomongin masalah workout-workout kayak gitu, aku itu pernah dikirim lomba lari.
0: Apa hubungannya sama workout lomba lari itu?
1: Olahraga maksudnya, ngomongin olahraga. Saya nggak pernah olahraga, ini aku pernah dikirim lomba lari.
0: Sama?
1: Waktu SD.
0: Yang ngirim siapa?
1: Guru olahraga.
0: Kayak salah kirim deh itu. Ini mah kayak gini sangkutin aja di DC.

0: enggak. Aku pun juga kaget waktu itu. Jadi benar-benar lomba lari.
1: Ya.
0: Jadi aku pun juga kaget waktu itu. Jadi benar-benar lomba lari.
1: Ya.
0: Jadi dulu tuh aku olahraga.
1: Iya.
0: Waktu terus, SD.
1: Oke.
0: Tapi
1: semua anak mau pas SD, zaman sekolah.
0: Maksudnya olahraga
1: kita
0: banget.
1: Olahraga juga gara-gara
0: olahraga
1: ada pelajaran.
0: Banget.
1: Olahraga juga.
0: Kayak lari dulu kan latihannya larinya di sini.
1: Di mana?
0: Di kompleknya belakang sini.
1: Oke, okay, terus?
0: Situ muter, terus akhirnya kita lomba di Al-Azhar 14.
1: Lombanya lomba apa?
0: Lari. Lari.
1: Iya, kayak gimana? Kan lari ada banyak kategorinya, lari 100 meter.
0: Kalau itunya sprint. Aku lupa, tapi dia lari, terus nanti ada ininya, ada cone yang berdiri tinggi itu loh.
1: Terus?
0: Kita suruh lompat-lompat gitu. Terus kalah.
1: Kepun kalah.
0: Dan alasannya kenapa mengirim aku? Adalah aku suka lari-lari di kelas.
1: Wow.
0: Jadi kayak dikasih wadah gitu loh.
1: Wow.
0: Kamu ikut lomba aja Puan gitu.
1: Karena kamu suka lari-lari di kelas
0: kamu,
1: gitu ya.
0: Iya aku gak pernah duduk dari dulu. SD tuh gak pernah mau duduk. Lomba lari aja pasti menang. Ternyata malu-maluin sekolah.
1: Orang suka lari bukan berarti bisa ikut lomba lari, Bu.
0: Jadi aku pikir selama ini aku terlahir atletis.
1: Nah ini, akhirnya pendidikan kita melahirkan orang-orang yang kayak gini nih. Over proud with herself dengan mindset yang salah.
0: It's not over proud, it's confident. You called it confident sama Saraya.
1: Workout gin.
0: Workout.
1: Badan lebih kebentuk juga. Ya kan?
0: Emang
1: kalau
0: ngaruh ya?
1: Ngaruh dong, namanya otot dilatih kan otot pasti bakal lebih gede.
0: Maaf, kalau misal aku pengen punya
1: six pack
0: gitu dari workout kayak gitu bisa emang.
1: Six pack berat. Susah. Pola makannya yang lebih dijaga ketimbang olahraganya.
0: Pola makanku aku jaga kok.
1: Yeah.
0: Aku jagain.
1: Dijagain sama over kan. Enggak, susah. Six pack tuh susah banget ngedapetinnya.
0: Tapi at least kenceng aja gitu loh perutnya.
1: Kenceng bisa.
0: Bisa ya?
1: Pola makan sama workout doang kenceng bisa. Kardio sesekali aja. Buat kita yang kurus-kurus begini tuh kardio kebanyakan makin kurus, Gin.
0: Kardio tuh yang gimana ya?
1: Ya lari itu tadi tuh olahraga kardiovaskular.
0: Iya.
1: Bersepeda itu olahraga kardiovaskular. Itu dah. Nah, gue apapun sekarang olahraganya yang gue utamain workoutnya dulu. Masalah nanti gue badminton, masalah gue nanti sepedaan, itu sekarang bukan prioritas nomor satu justru.
0: Yang penting ada gerak di dalam rumah.
1: Workout? Bukan.
0: Iya, maksudnya gerak. Workout itu.
1: Gue kedip itu mata gue juga gerak.
0: Emang kamu bisa olahraga mata? Sekarang aku tanya, gini-gini, udah push up berapa kali? 10 kedip? Kan enggak.
1: Berat gue naik 2 kilo. Gara-gara
0: kok gak kelihatan? Lah kenapa workout terus naikin berat-berat? Kan pengenku ya udah 47 aja cukup.
1: Ya gak bisa dong. Kan itu gak ideal buat tinggimu.
0: Emang iya ya?
1: Yalah.
0: Emang idealku tuh berapa sih? Gak tahu.
1: Ya nanti ke dokter aja ya.
0: 163.
1: Kita ke dokter ini, ke dokter otak dulu. Buat benerin mindset baru abis itu benerin berat badan.
0: Aku tidak suka ya. Penyandang sarjana kumlot ini. Ya gitu.
1: Sarjana kumlot kata dia. Sarjana kumpul kali, salah nulis itu di ijazah.
0: Kok bisa yang keluar kayak gitu dari mulutku gitu, kok bisa ya? Pokoknya ini ya, setelah ini aku akan mencoba berolahraga sahabat suara. Karena siapa tahu aku bisa gabung di keluarga Sasono.
1: Nah, keren. Dipakai belanja jadi lebih enak, ngangkut-ngangkut barang. Hah? Jalan kaki di mall tuh gak gampang capek.
0: Oh, iya betul. Karena itu kerasa banget. Naik turun tangga rumah aja ngos-ngosan.
1: Nah, itu dia karena ototnya gak pernah dilatih.
0: Itu. Termasuk efeknya itu termasuk suka tiba-tiba ngantuk gitu.
1: Tiba-tiba ngantuk.
0: Oh, iya berat betul.
1: Gampang-gampang capek, apa-apa gampang capek, kayak gak punya energi kan.
0: Iya.
1: Itu dah. Itu makanya dilatih dulu. Workout aja. Kalau gue sepedaan itu juga gak ada niat latihan apapun gin. Sepedaan itu
0: bohong.
1: Kayak bener.
0: Serius.
1: Sepedaan itu gue gak pernah punya target latihan. Harus bisa segini jarak, harus bisa begitu. Enggak, sama sekali enggak.

0: Berarti
1: sepedaan tuh have fun sama meditasi. Zen moment, sepedaan tuh zen moment.
0: Berarti nggak yang bikin kayak lintas pulau gitu-gitu.
1: Iya kalau memang bisa gitu. Nanti ya nggak masalah.
2: Wah. Tapi kalau kepikiran buat latihan ini itu harus target bisa
0: ambisius 1 kilo. Ambisius gitu enggak ya?
1: Enggak, buat apa?
0: Keren. Ini kadang hidup harus kayak gini sahabat suara. Pokoknya let it be. Let them.
1: Nah ini baru omongan sarjana kumlot begini pantas.
0: Tapi kok kamu sepedaan gak hitam ya?
1: Hah? Sopo ngomong?
0: Ini kalau... Maaf ya untuk ukuran laki-laki. Hitam itu farting. Iya kalau ini belum.
1: Ya kalau perbandinganmu farting sih makasih ya.
0: Kayak gak ada buntetnya.
1: Olahraga sahabat suara.
0: Iya.
1: Biar tetap bisa makan yang enak juga. Walaupun aku. walaupun itu mindset yang salah juga ya sebenarnya. Kenapa? Banyak orang yang bilang tuh kita olahraga terus biar selalu bisa makan enak.
0: Iya betul dong.
1: Enggak juga gini.
0: Karena kan kalau misalnya kita makan makanan yang berlemak segala macem, tapi terus kita masih olahraga. And then that's fine.
1: Enggak semua lemak tuh bisa langsung kebakar pakai olahraga loh.
0: Emang iya?
1: Iya.
0: Contoh lemak sop Pak Paimin gitu nggak bisa.
1: Lo habis makan
0: ini kan rata-rata habis ini.
1: Rata-rata manusia di Semarang ke Pak Paimin tuh pasti malam. Ada lo habis makan dari situ olahraga? Enggak kan?
0: Enggak sih. Nah, jujur.
1: Besok paginya juga belum tentu kebangun pagi itu kalau habis makan sop Pak Paimin.
0: Kenceng.
1: Nah. Kenceng. Itulah makanya pentingnya olahraga ya sahabat
0: betul,
1: suara.
0: Betul.
1: Itu dia. Mau apapun cuacanya, mau lagi panas banget, mau lagi sejuk banget, mau lagi ada geledek petir, juga tetap olahraga. Mau geledeknya yang beneran atau geledeknya yang dari Alfamidi, tetap olahraga.
0: Geledek Alfamidi kayak mana?
1: Gelegar hadiah kece, Gina.
0: Wow, jadi di program Geledek Alfamidi ini kamu berkesempatan buat menangin hadiah uang tunai sebesar 10 juta rupiah, 5 juta rupiah, dan hadiah menarik lainnya. Caranya juga gampang banget, sahabat suara. Kamu tinggal belanja minimal 100 rubir.
1: 100 rubir. Oh, olahraga bibir gitu-gitu.
0: 100.000 rupiah di toko Alfamidi yang di dalamnya ada produk house brand dan private label ya.
1: Dan kalau kamu beruntung sahabat suara, kamu bakal langsung dapat hadiah geledek yang ada ekor struk belanjaan kamu. Jadi buruan belanja sekarang karena siapa tahu kamu bisa beruntung dapat hadiah geledek dari Alfamidi. Ingat syarat dan ketentuannya berlaku ya.
0: Alfamidi, belanja puas, harga hemat.

sedang mendengarkan Iswara. Suara warga Indonesia. Indonesia.

0: review.
1: Oh iya iya.
2: Kita nge-review ini aja olahraga-olahraga yang pernah kita cobain. Gen Z kan banyak FOMO olahraga ya Gen sekarang.
1: Iya, betul.
2: Kenapa lo gak tertarikin?
1: Mungkin karena aku sudah mengerjakan kegiatan yang ada di rumah, jadi aku udah malas dulu.
2: Oh, jadi kayak ngerasa ya udah capek banget masih harus olahraga lagi gitu ya. Padahal olahraga tuh wajib kali Gin.
1: Betul.
2: Gini deh, gue ada satu ide. Lo kan tiap hari sholat kan ya?
1: Iya.
2: 5 waktu tuh. Setiap sebelum sholat, lo ini deh.
1: Apa nih?
2: Push up sama squat. 5 kali aja.
1: Sebelum sholat, push up sama squat.
2: 5 kali aja. Jadi push up 5 kali.
1: Iya, squat 5 kali. Kenapa?
2: Lebih bagus lagi tambah plank 5 detik.
1: Sumpah, plank itu sih.
2: Iya, seru kan?
1: Seru apanya? Geter semua aku.
2: Nah iya itu aja. Masing-masing 5 detik aja. Kan sholat 5 waktu dalam sehari.
1: Oh jadinya rutin. Kalau kayak gitu gak akan lupa.
2: Bener
1: lagi.
2: Jadi sehari lo udah ngelakuin 25 push up, 25 squat, 25 detik plank. Itu udah
1: tanpa
2: permulaannya.
1: Tanpa kita sadari.
2: Iya.
1: Wow.
2: Gitu
1: iya
2: aja
1: lagi.
2: Mulainya.
1: Thanks tipsnya, akan aku coba.
2: Bu, coba El.
1: Yang di live ya lagi kak, coba deh. Bisa just let's try.
2: Buat
1: zuhur nanti.
2: Buat biar bisa rutin olahraga, mulailah olahraga dengan cara yang paling gampang.
1: Mungkin apa karena gini ya? Apa karena aku belum menemukan titik menyenangkannya dalam berolahraga? Mungkin ya. Aku nggak tahu juga.
2: Olahraga tuh nggak ada yang menyenangkan Gin, menurut gue Gin. Gue daily workout rutin aja di rumah, capek, gue males juga kadang. Tapi gue punya sistem.
1: Apa?
2: Sistemnya adalah gue gak perlu ke gym, gue gak perlu keluar rumah. Gue tinggal olahraga di rumah pakai yoga mat, udah selesai gue bisa olahraga. Ngerti gak maksudnya? Jadi gue ngebuat olahraga buat gue itu harus segampang mungkin.
1: Iya.
2: Ketika gue tahu itu gampang lakuinnya, gue pasti akan ngelakuin.
1: Iya, jadi kayak nggak ada rasa berat gitu ya, nggak ada rasa tanggung jawab PR yang gimana.
2: Jadi apapun yang mau kamu lakukan nih, sahabat suara, buatlah semudah mungkin dulu, biar kamu terbiasa sama rasanya. Oh, ngerjainnya tuh caranya begini, rasanya begini. Nanti lama-lama pasti bakal pengen ningkatin intensitasnya.
1: Kayak candu gitu kah olahraga tuh sebenarnya?
2: Kayak candi.
1: Tambanan. Pusing aku ngomong sama dia tuh kadang.
2: Kita ini yuk bahas olahraga yang pernah kita coba.
1: Iya, yang pernah kamu coba di review satu-satu. Rasanya, perbedaannya dari sebelum melakukan olahraga ini apa? Itu apa?
2: Kalau gue ngerasainnya akhirnya manfaatnya lumayan banyak. Gue kan dulu anaknya gampang sakit pinggang Gin.
1: Nyeri otot pinggang mas.
2: Badan pegelinu mas. Minum Oskadon SP. Ya kebalik. Gue gampang banget nyeri di pinggang. Tapi setelah olahraga udah nyerinya lama-lama hilang.
1: Bu, oh, nyeri pinggang itu bukan karena kita kekurangan minum air putih doang ya?
2: Gak semua di dunia ini tuh obatnya minum air putih. Lo juga kalau lagi misalkan lagi dapet nih disuruh bilang minum air putih anget, kesel
1: Maya,
2: kan?
1: Maya itu kan marah kalau itu, ini kan
2: ya,
1: beda
2: juga marah,
1: konteksnya.
2: Kalau tiap sakit pinggang gue disuruh minum air putih terus juga.
1: Nah jadi kamu rasakan kan rasanya jadi perempuan itu seperti apa?
2: Ya gue gak pernah ngomong kayak gitu ke perempuan.
1: Keren, suka nih yang kayak gini.
2: Coba sahabat suara, kita review dulu olahraga-olahraga yang lagi kamu lakuin sekarang ini, yang lagi rutin apa?
1: Sekarang banget.
2: Ya, 0811-2700-902 atau di Instagram @iswara.smg atau join di live TikTok kita @iswara.smg.

0: Asia di Kota Semarang. Kira-kira di mana ya?
1: Kepada para penumpang silahkan masuk.
2: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
3: Itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
4: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
3: Udah sopan, seger lagi. Kak Mohan ya? Lagi ngoles apa kak? Kok seger banget aromanya?
4: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
3: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
4: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
3: Wah, makasih kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
4: Aman, yang penting

0: suasananya seru banget ya. Eh, kamu lihat gak? Label botol Cheers sekarang baru.
1: Iya, aku lihat lebih fresh, lebih eye-catching. Cocok banget sama tema pesta kita.
0: Setuju, Cheers itu gak cuma bikin pesta jadi lebih ceria, tapi juga sehat loh. Airnya punya banyak mineral alami dan mengandung pH 8,5+, yang bagus buat tubuh kita.
1: Benar, dengan Cheers kita gak cuma merayakan momen, tapi juga merayakan hidup dengan lebih sehat.
0: Yuk, angkat gelas kita bareng-bareng. Cheers untuk kesehatan, kebahagiaan, dan perayaan hidup.
2: Cheers, air minum dalam kemasan dengan tampilan baru yang lebih fresh. Tetap sehat, tetap ceria, tetap cheers. Cheers, the celebration of life.
3: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Gevoid Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Gevoid Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Gevoid Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.

0: Perang Dunia Kedua. Dan bunker ini ngebuktiin kalau Semarang adalah titik pertahanan strategis yang penting buat Belanda. Kira-kira bunkernya masih dipakai nggak ya kalau ada situasi urgen di Semarang? Tapi apa ya?
1: Senang mendengarkan Iswara.
2: Iswara.
1: Iswara, suara warga Indonesia.

0: Mau tahu berita terupdate, fakta terbaru, dan yang lagi viral?
1: Ini dia, Suara Fakta.
2: Halo sahabat suara, waktunya Suara Fakta bersama saya Lilian Enji. Organisasi Yakuza Manages resmi dideklarasikan di Kota Kediri yang dihadiri oleh Wali Kota Vinanda Prameswati serta sejumlah pejabat dan tokoh masyarakat Kediri. Meski namanya mirip dengan entitas kriminal dari Jepang, Ketua Umum Gustuba menyebut organisasi ini merupakan wadah transformasi sosial dan spiritual bagi masyarakat. Yakuza Manages sendiri berada di bawah naungan Majelis Semaan Al-Quran dan Zikrul Gofilin. Final Lomba Cerdas Cermat 4 Pilar MPR RI di Provinsi Kalimantan Barat viral. Usai Dewan Juri memberikan penilaian berbeda pada dua jawaban yang sama dari dua regu, yakni SMA 1 Pontianak dan SMA 1 Sambas. Kejadian ini menuai reaksi geram dari publik, termasuk Wakil Ketua MPR Abchandra Muhammad Akbar. Abchandra menyatakan permohonan maaf atas kelalaian juri dan berjanji segera menindaklanjuti polemik yang terjadi. Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Marwarar Sirait menyetujui permintaan Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi untuk meminta kenaikan kuota rumah subsidi di Jawa Tengah menjadi 50 ribu unit. Lutfi menyatakan untuk mengawal program rumah subsidi tersebut, Pemprov terus memperkuat program bedah rumah di 35 kabupaten kota guna meningkatkan kualitas hunian masyarakat, terutama bagi warga berpenghasilan rendah. Demikian Suara Fakta hari ini bersama saya Lilian Inji. Dengerin terus 90,2 FM Iswara, Suara Warga Indonesia.

0: 90,2 FM Suara Suara Warga Indonesia. Ayo kita review beberapa olahraga-olahraga yang pernah kita cobain deh.
1: Yep.
0: Yang dekat-dekat aja sama kita dulu. Kamu apa Gin? Olahraga yang pernah kamu cobain Gin?
1: Kalau orang berkata ladies first, sekarang aku bilang men first.
0: Ya memang karena dia gak punya olahraga yang dia coba aja.
1: Punya, mengentengkan kamu.
0: Iya udah apa coba. Karena aku sebagai laki-laki mengalah nih. Kamu mengalah.
1: Yang pertama,
0: karena ceritaku belum tentu seru juga.
1: Emang ceritaku pasti seru?
0: Ya enggak.
1: Kan enggak juga.
0: Kan siapa tahu.
1: Siapa tahu ada bahan.
0: Nah, apa?
1: Yang pertama, aku pernah ya ini biasa sih, berenang aja.
0: Renang.
1: Okay. Itu karena nafasku tuh pendek. Terus akhirnya papaku bilang, udah renang gitu, biar nafasnya panjang, maksudnya bisa tahan lebih lama gitu loh. Ternyata aku tahan lebih lama di dalam air sambil ngunyah.
0: Nah, maksud gimana? Di dalam air sambil ngunyah maksudnya?
1: Jadi aku udah di dalam air nih, nyemplung. Ini awal dulu ya, awal dulu. Aku jelaskan awal aku berolahraga berenang.
0: Oke.
1: Sampai tempatnya, biasa dong, pemanasan.
0: Oke.
1: Pemanasan. Duduk. Pemanasan lagi.
0: Ada duduknya?
1: Ada duduknya. Nah itu dia.
0: Capek pemanasan.
1: Bukan. Melihat menu.
0: Aish.
1: Melihat menu? Nih. Ditandain dulu mau yang mana?
0: Ya.
1: Pemanasan lagi. Udah bilang pengennya yang mana? Nyemplung tuh. Nyemplung. Terus oh ternyata udah datang pesanan aku. Ya udah aku di pinggir gitu sambil makan. Tapi di dalam kolam renang ya.
0: Itu enggak boleh tahu Gin. Kayak gitu.
1: Enggak apa-apa dari pihaknya sana enggak apa-apa kok.
0: Enggak, maksudnya secara kesehatan sebenarnya enggak baik. Ya kalau pihak sananya mau bagaimana, ya mereka makanannya dibeli kan mereka dapat untung. Ya mereka enggak apa-apa aja cuma secara kesehatan pribadi.
1: Betul.
0: Itu enggak baik.
1: Enggak bagus, enggak boleh. Ya. Enggak boleh. Even katanya kalau habis berenang langsung makan pun enggak boleh kan?
0: Katanya sih begitu ya.
1: Iya, waktu itu aku pernah lihat habis berenang terus langsung makan tuh enggak boleh. Harus ditunggu dulu. Nah, tidak berlaku buat aku. Gitu. Jadi nafasku alhamdulillah sih. Tetap
0: pernapasan Surya ini. Kalau Gina ada sound TikTok-nya, dia di video gitu bunyinya tuh. Pernapasan Surya ini.
1: Bengek dong. Enggak gitu.
0: Itu makanya kalau renang kan sempet tuh ada zaman-zaman apa ya? Zaman seleb

0: Instagram lagi naik-naiknya kan banyak banget yang pamer floating breakfast
1: oh,
0: gitu
1: iya,
0: kan.
1: Iya, iya, iya, iya.
0: Itu ternyata setelah diteliti tidak tidak baik untuk kesehatan karena sejatinya ketika kita mengunyah atau lagi makan sesuatu, lambung atau usus kita itu tidak boleh dalam posisi bergerak. Sedangkan kan kalau kita makan, badan kita di dalam air. Bener sih, posisi usus kita akan di bawah gimana ya bilangnya ya. Pokoknya tidak sejajar dengan makanannya. Kita duduk kan usus kita di bawah gitulah posisinya. Tapi kan di dalam air kita bergerak dan harus nahan.
1: Tapi kalau misal kita di dalam kolam renang gitu ya, kayak aku biasanya. Terus aku makan, tapi enggak aku telan dulu nih.
0: Terus?
1: Ya udah ambil berenang.
0: Kumur-kumur dalam mulut gitu.
1: Ambil berenang boleh kan itu kan tidak?
0: Sekarep mulai kan. Sembarang nih aku sih. Kalau aku sih kan keputusannya memang enggak mau renang sama kamu. Jadi ya kamu mau ngapain sama hidupmu ya udah. Mau renang sambil ngunyah, mau renang sambil itu soto mbok emut sih.
1: Aku tuh curiga. Aku apa? Sih curiga ya, orang-orang yang berenang itu kenapa tidak boleh? Itu mungkin semangkok-mangkoknya ketelan. Makanya tidak boleh. Ya orang gak bisa beda ini. Karena mungkin linglung ya. Bisa di kolam renang. Napasnya kan kurang tuh. Karena biasanya berhalusinasi. Endul nih gitu.
0: Nih bener nih. Lagian ribet amat makan di kolam renang. Udah kayak anak SD makannya mie yang bentuk kayak kotak.
1: Oh itu tidak ribet.
0: Kebiasaan-kebiasaan kayak gitu tuh harusnya sudah ditinggalkan gitu.
1: Itu tidak.
0: Lo renang
1: ribet
0: dulu yang serius.
1: Kan makannya, kalian tuh ngebayanginnya makan apa sih?
0: Makan berat.
1: Lah aneh
0: deh, terus makan apa deh? Pakai gerakan lagi apa?
1: Itu enggak, mana ada makan berat, enggak ada.
0: Terus makan apa?
1: Ya paling kayak pisang gitu aja, pisang goreng, mendaun.
0: Pisang goreng?
1: Lah iya.
0: Minyaknya? Itu berat kali buat lambung.
1: Oh. I don't think that much ya.
0: Itu minyak yang dipakai kan sama kayak minyak buat goreng mendoan. Sama kayak yang dipakai buat goreng bakwan.
1: Setuju.
0: Sama yang dipakai digoreng buat basreng. Apa aja yang goreng di situ kan satu minyaknya berat itu buat lambung.
1: Oh iya ya. So I learned a lesson today. Itu tadi kalau berenang ya. Itu kalau berenang.
0: Oke.
1: Okay. Kalau lari aku ada lagi.
0: Tapi at least kita apresiasi lah Gina berenang. Bagus,
1: iya.
0: Bagus. Apa yang kamu rasain dengan berenang di badanmu, Gin? Gue pengen tahu apakah dia bisa merasakan badan dia
1: sendiri.
0: Oh,
1: bisa. Aku badan kaku.
0: Kalau renang jadi kaku? Kok renang jadi kaku sih?
1: Maksudnya kayak ada dibuat gerak gitu. Gimana ya bahasanya? Apa ya yang kayak kaku tapi bukan kaku? Paham nggak?
0: Ya bukan kaku berarti.
1: Apa ya?
0: Ya nggak kaku.
1: Kayak badannya tuh capek aja gitu loh. Kayak jarum. Nah itu bahasa Indonesia kan gak tahu apa ya.
0: Berarti satu pemanasannya salah. Udah pemanasannya salah. Dia renang gak serius. Renangnya sambil makan. Ya bener dapet keselit. Kamu renang cuma dapet capek sama teles. Gak ada positifnya.

Punya motor Fazio atau Villano Culture tapi cuma dianggurin, percuma. Mending kamu ikut riding dan seru-seruan di acara Classy Ride and Chill bareng Yamaha Jawa Tengah.

Fazio atau Villano. Terus follow Instagram @yamahajateng. Abis itu isi G-Form pendaftaran di tinyurl.com/rideandchillsemarang.

0: pohon asem yang jadi asal usul nama kota Semarang ada di daerah Bergota. Katanya pemerintah juga udah nanam pohon asem di beberapa titik strategis sebagai simbol sejarah. Jadi nggak cuma di Bergota aja pohon asemnya. Selain pohon asem, di Bergota ada apa lagi? Oh, ada Farhan, penyiar kita yang paling ganteng. Katanya dia.
1: Musik pilihan. Pilihan. Suara.
2: Suara warga Indonesia.

Seru disponsori oleh Ayam Goreng Bang Jawir. Ayamnya bisa dibungkus, bisa disuwir.

sedang mendengarkan Iswara. Suara warga Indonesia.

0: 90,2 FM Iswara Suara Warga Indonesia. Olahraga apa lagi, Gin, yang kamu cobain, Gin?
1: Lari.
0: Lari.
1: Sumpah. Ih, gak percaya.
0: Enggak lah, gila kali. Aku harus percaya.
1: Gini. Jadi, tapi ini bisa dibilang dulu banget.
0: Dulu banget.
1: Tapi kan pernah mencoba at least. Waktu itu. Kamu tahu kan daerah rumah aku? Komplek rumah aku.
0: Ya kan enak tuh, jalannya datar tuh banyak kan.
1: Di situ enak.
0: Tapi
1: di bawahnya sama papaku bukan di situ.
0: Di mana?
1: Kamu tahu ke arah yang kalau misalkan mau keluar ke jalan raya dari komplek rumah aku, itu kan ke kanan. Kita tuh ke kiri. Terus? Itu tanjakan. Jadi itu daerah bukit.
0: Okay.
1: Jadi kompleks daerah bukit gitu. Nah, aku tuh sore-sore di situ sama papaku. Kita berdua karena waktu itu aku ikut modeling itu loh.
0: Oke.
1: Okay. Ikut modeling itu terus disuruh olahraga sama agensi modelingnya itu.
0: Ah,
1: ya udah. Iya, emang sebenarnya udah dari dulu.
0: Ya, oke, okay, terus.
1: Ya udah, dibawanya ke situ aja yang deket-deket. Habis itu aku enggak bisa bangun. Karena gak kebiasaan itu tadi, gak kebiasaan olahraga, langsung lari dikasihnya. Udah gak bisa apa-apa abis itu. Yang muntah. Aku gak tahu kalau ternyata efeknya lari itu bisa sampai kayak gitu.
0: Ya karena gak punya kebiasaan lari yang baik dulu sebelumnya.
1: Makanya itu, makanya kayak kita gak bisa main-main deh.
0: Gue sekarang lari udah malah jarang banget, Gin. Gue lebih pilih jalan kaki. Kalau memang mau kardio, gue sepedaan. Karena sepedaan buat gue tuh lebih effortless dibandingin gue jogging atau lari ya. Dan gue bisa lebih jauh perginya.
1: Oh iya sih, tapi kalo, jujur, apa-apa?
0: Kalau lari tuh kan kita mau perginya jauh nih, capek nih. Pulangnya masih jalan kaki lagi. Tapi kalau naik sepeda gue agak jauhan dikit, anggaplah kayak ke simpang 5. Pulangnya kan sepedaan juga gak masalah. Gak jalan kaki atau lari lagi.
1: Capi
0: lebih
1: sih.
0: Enak dan bersepeda tuh lebih ke meditasinya tuh, mantap tuh. Kayak marah-marah tadi pas di TikTok.
1: Oh iya.
0: Ceritanya cerita kan sepedaan sambil marah-marah. Sepedaan sambil ngeceng-ngecengin orang. Sepedaan sambil ya ngapain lah, pokoknya ngeluarin isi pikiran aja.
1: Buka podcast lama-lama.
0: Susah sih kalau buka podcast sambil sepedaan, gimana caranya?
1: Tapi sekarang aku sudah mulai mempraktekkan jalan, bro. Kemana-mana jalan, misal ke Indomaret gitu mau beli apa jalan. Oh ternyata Indomaret sini nggak ada.
0: Bukan olahraga.
1: Maksudnya at least I try. Ini orang nggak bisa apresiasi sih masalahnya.
0: Enggak lah, ya nggak bisa. Orang kita pergi ke minimarket jalan kaki itu sesuatu yang normal.
1: Tapi kan kamu lihat dulu jaraknya minimarketnya.
0: Berapa jauh?
1: Bukan yang ini misal ya. Abis dari yang Indomaret deket rumahku, yang luar komplek. Oh nggak ada. Kita yang ke belakang deket pasar. Pasar sono, pasar daerah rumahku yang sana, yang mau ke arah gedung.
0: 1 kilo emang ada?
1: Ada kalau yang kesana.
0: Masa ada sampai 1 kilo?
1: Ada kalau yang kesana ya, ke arah habis pasar ya. Ada 1 kilo jalan tuh.
0: Berarti bolak-balik 2 kilo?
1: Iya segituan, tapi habis itu nggak lagi.
0: Kenapa?
1: Kapok aku.
0: Ya berarti kan itu udah nyerah.
1: Tapi kan itu sekarang kalau misalkan ke pasar gitu aku jalan.
0: Masih rutin?
1: Iya kalau ke pasar aja.
0: Rutin gak?
1: Tiap pagi.
0: Rutin
1: ya kalau seminggu gitu ya. 3 kali.
0: Ya oke deh, oke.
1: Iya gak sampai seminggu full sih.
0: Ya masih boleh lah, masih boleh.
1: Gitu sih.
0: Nah tambahin workoutnya, Gin.
1: Nah iya.
0: Workout yang paling penting sih. Ngelatih ototnya. Biar kita tuh muda-mudi ini tidak mendadak jadi remaja jompo. Kalau kata orang-orang kan. Badan
1: tapi
0: gak
1: jujur
0: gampang
1: ya, iya loh, jalan kayak gitu pinggangnya sakit banget.
0: Tuh kan padahal jalan aja pakai kaki, yang sakit pinggang. Itu kan berarti ada yang masalah sama badan dia.
1: Itu pinggangku tuh kayak rontok. Jadi sampai rumah kadang tuh mamaku gini, coba jalan gitu kan, mamaku jalan. Udah aku jalan tuh, pulang kan bawa nih, sampai rumah. Duduk dulu, kenapa cuciannya gak dilanjutin? Rontok semua. Sini kuku baru rontok banget. Demi Allah kayak gak kuat.
0: Apalagi kan kita kerjanya sehari-hari banyakan duduk.
1: Banyak
0: kayak gini,
1: duduk,
0: Gin. Banyak duduk,
1: iya.
0: Depan komputer.
1: Komputer capek ini.
0: Yaudah, kita memang gerakannya juga harus lebih banyak lagi. Olahraga gini. Bisa.
1: Let's try this again.
0: Jangan energi doang lu gede di mulut nih, Reba.
1: 2026 menuju jadi atlet.
0: Gas, gue tunggu hasilnya sampai akhir tahun ya.
1: Sumpah, bener?
0: Bener.
1: Deal?
0: Deal.
1: Tanggal berapa ini? 14, apa nih?
0: Mei. Ini 14 Mei, berarti deal. 14 Desember.
1: Deal?
0: Ya dealnya ngapain?
1: Kamu tungguin akan berapa perubahanku.
0: Oke. Deal. Set, sahabat suara atau yang di live TikTok, saksi ya. Kalau Gina masih kurus juga, ya kan? Ah, kita report akun Instagramnya.
1: Astagfirullahaladzim, jangan-jangan.
0: SPM.
1: Itu ladang rezekiku. Ladang rezekiku di situ, please, no no. TikTok nggak apa-apa deh.
0: Ada waktunya kita pamit dulu, sahabat suara. Terima kasih sudah mendengarkan.
1: Thank you so much. Ya, sehat selalu.
0: Sampai ketemu lagi besok. Selamat melakukan weekendnya ya.
1: Yes, bye-bye. Bye.
2: Sedang mendengarkan Iswara, suara warga Indonesia.

0: 104 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya.
1: Suara
0: Warga.

0: podcast Happy Klomedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh iya? Terus-terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang,
2: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
0: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wings Care.
4: Bos, katanya kalau dagang bakso plus teh jus, kita pasti tajir.
5: Teteh? Teteh siapa?
4: Teteh jus, bos. Teh jus. Bikinnya tinggal sobek, tuat, goyang.
5: Walah, Ticus. Hah?

0: satenya mantul. Wah, semua orang suka, apalagi buat temen ngebakso.
1: Berasa bos tehnya, favoritku Tijus Gula Batu.
0: Loh, yang lain juga enak loh. Ada Tijus Lemon, Tijus Madu, Melati, Apel. Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
2: Bang, es teh cekek 3. Doyan apa doyan banget ini?
3: Kan minum es teh, jus bang.
2: Tijus! Seger!
3: Satu lagi ya bang es tijusnya.
0: Wah, pantesan si bos untung terus ini.
4: Makanya, ganti es tehmu dengan Tijus.
5: Dari Winsport.

Jawa Tengah. Ini waktunya buat riding dan flexing motor Fazio dan Villano Culture kamu. Bakal ada banyak banget aktivitas seru yang bisa kamu ikutin. Mulai dari riding bareng,

Milano. Terus follow Instagram @yamahajateng. Abis itu isi G-Form pendaftaran di tinyurl.com/rideandchillsemarang. Acara Classy Ride and Chill bakal diadain hari Minggu tanggal 17 Mei 2026 di The Olive Manor BSB City Barat Semarang. Untuk info pendaftaran dan lebih lengkapnya, kamu bisa lihat di Instagram @yamahajateng.

0: Raksasa dari Afrika. Dulunya gedung ini adalah tempat pertunjukan paling elit di Semarang. Kalau saya sih taunya gedung Marabunta tuh yang jam 2 pagi masih rame.
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
2: Iswara.
1: Iswara, suara warga Indonesia.

0: Mau tahu berita terupdate, fakta terbaru, dan yang lagi viral?
1: Ini dia, Suara Fakta.
2: Halo sahabat suara, waktunya Suara Fakta bersama saya Lilian Enji. Organisasi Yakuza Managers resmi dideklarasikan di Kota Kediri yang dihadiri oleh Wali Kota Vinanda Prameswati serta sejumlah pejabat dan tokoh masyarakat Kediri. Meski namanya mirip dengan entitas kriminal dari Jepang, Ketua Umum Gustuba menyebut organisasi ini merupakan wadah transformasi sosial dan spiritual bagi masyarakat. Yakuza Managers sendiri berada di bawah naungan Majelis Semaan Al-Quran dan Zikrul Gofilin. Final Lomba Cerdas Cermat 4 Pilar MPR RI di Provinsi Kalimantan Barat viral. Usai Dewan Juri memberikan penilaian berbeda pada dua jawaban yang sama dari dua regu, yakni SMA 1 Pontianak dan SMA 1 Sambas. Kejadian ini menuai reaksi geram dari publik, termasuk Wakil Ketua MPR Abchandra Muhammad Akbar. Abchandra menyatakan permohonan maaf atas kelalaian juri dan berjanji segera menindaklanjuti polemik yang terjadi. Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Marwarar Sirait menyetujui permintaan Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi untuk meminta kenaikan kuota rumah subsidi di Jawa Tengah menjadi 50.000 unit. Lutfi menyatakan untuk mengawal program rumah subsidi tersebut, Pemprov terus memperkuat program bedah rumah di 35 kabupaten kota guna meningkatkan kualitas hunian masyarakat, terutama bagi warga berpenghasilan rendah. Demikian Suara Fakta hari ini bersama saya Lilian Inji. Dengerin terus 90,2 FM Iswara, Suara Warga Indonesia.

0: Korea itu cuma idol group aja. Titik.
1: Enggak. Yang Joss itu pokoknya drama sama variety show.
0: Coba lo lihat, orang-orang itu ngomongin idol group, bukan lainnya.
1: Ih, orang-orang juga ngomongin drama sama variety show.
0: Apaan sih?
1: Yeah.
2: Usah pakai berantem, bisa kali di Noregayo semua bakal dibahas kok. Drama iya, variety show iya, bahkan sampai idol grupnya juga dibahas. Jadi kalian duduk tenang dan dengerin Noregayo tiap hari Minggu jam 10 pagi sampai jam 12 siang.
3: Noregayo.
4: Fantastic baby.
1: Guys, better kita bikin Choco Drink baru yuk.
5: Baru? Wih, keren pack barunya.
1: Baru juga dong cara nyoklatnya. Oh. Bisa bikin apa aja. Mau nggak?
5: Mau.
6: Choco Drink Hot Classic. Kasih topping marshmallow, makin estetik.
1: Choco Drink dingin juga asik. Tambah ice cream, makin rich coklatnya. Karena Choco Drink,
6: real coklat Belgianya smooth meleleh di mulut.
1: Amazing.
6: Masa nggak mabar lagi?
1: Iya lagi, iya lagi.
6: Sip the mood feels good. Choco Drink, my mood booster. Menyala moodku.
1: Dari Wings Food.

0: juga ditaburi wijen. Nama aslinya adalah roti gambang, tapi karena teksturnya alot dan bentuknya kotak panjang kayak bantalan kayu rel, warga Semarang akhirnya nyebut roti itu jadi ganjel rel. Suka ngubah-ngubah nama nih warga Semarang, isengnya.
1: Senang mendengarkan Iswara.
2: Iswara.
1: Iswara. Suara warga Indonesia.

0: kirim salam di Iswara.
1: Iswara Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Banjarmasin, Makassar, Palembang, Semarang, Surabaya, suara warga Indonesia. Kabar baiknya, ini sekarang saya juga lagi live nih di TikTok-nya iswara.network ya. Jadi kamu sahabat suara yang lagi scrolling TikTok, boleh gabung seru-seruan ya. Boleh ramaikan kolom komen, boleh request lagu juga. Ada yang udah gabung banyak banget, ya ampun, terima kasih banyak ya sudah bergabung teman-teman sahabat suara. Tapi barusan saya mainkan Mangu ya, Mangu ini spesial saya mainkan untuk satu sahabat suara dari Palembang. Hey Palembang, Wong Kitogalo, Ewin Nirwana. Selamat siang Ewin Nirwana. Mau kirim salamnya buat istri Nu yang lagi masak pepes makan siang. Ucapannya I love you.

0: juga Dewa Taksol. Hai, Dewa Taksi Online ya di Bogor. Siang Bang Ibnu Akmal, mau request lagunya adalah Noah, Langit Tak Mendengar. Bismillah nih, baru mulai ngebeat di Jabodetabek. Terima kasih udah dibacakan. Dengan senang hati, Dewa Taksol. Dan buat kamu sahabat suara yang masih pengen ikutan request, kirim salam. Saya masih nemenin hari libur kamu sampai jam 2 siang ini ya. Tinggal gabung aja di 0816-114-1014. Jangan lupa WhatsAppnya dimulai dengan ketik nama biar gampang disapa. Lokasi kamu di mana, kirim salamnya untuk siapa, pesannya seperti apa, dan juga satu lagu Indonesia yang pengen kamu dengerin. Nah, yang ini saya udah siapin satu lagu ya, yang direquest sama Dewa Taksol, taksi online yang baru mulai ngebeat ya, supaya makin semangat siang hari ini. Saya akan mainkan Noah, Langit Tak Mendengar, pastinya cuma di Iswara, suara warga Indonesia, barengan Ibnu Akmal.
1: Memainkan musik pilihan Iswara.
2: Suara warga Indonesia.

Seventeen, jangan paksa rindu beda. Ini ketahuan banget ya. Gak apal ya bang? Iya sih, saya gak apal, tapi cuma apal part dikitnya doang. Tapi semudah-mudahan senang ya, karena lagu ini banyak di request pagi hari ini dan siang hari ini. Sama Ica di Bekasi, hai Ica, selamat siang. Ada Winda di Semarang, kemudian ada Fibri di Bandung. Halo Fibri, terima kasih, waalaikumsalam, salam kenal. Dan buat kamu sahabat suara yang masih pengen ikutan request, masih pengen ikutan kirim salam, masih pengen ikutan seru-seruan barengan Ibnu Akmal, tinggal gabung aja di nomor WhatsApp-nya Iswara di 0816-114-1014. Jangan lupa formatnya dimulai dengan ketik nama, spasi lokasi kamu di mana, kirim salamnya untuk siapa, pesannya seperti apa, dan juga satu lagu yang pengen kamu request. Semuanya jadi serba salah, aku mau matang. Nah, yang ini spesial di request sama Laksmi di Pasar Minggu. Hai, selamat siang Laksmi. Yang ini saya mau ngajak

sahabat suara. Gimana liburannya? Seru ya? Biar makin seru, Ibnu Akmal masih muterin lagu-lagu yang kamu request. Dan barusan saya muterin lagu Jerox Ceria. Ini spesial untuk satu sahabat suara yang ada di TikTok, Ajeng. Hai Ajeng, selamat siang ya. Dan sekarang juga saya mau beralih menyapa sahabat suara yang ada di TikTok live-nya at iswara.network. Coba kita sapa-sapa, ada Rama Wijaya, hai. Rama Wijaya absen dari Denpasar, kemudian Chandra di Bandung hadir.

0: Al dari Malaysia. Hai Malaysia, apa kabar? Semoga sehat ya Susi di sana. Terima kasih sudah gabung di live TikTok at iswara.network. Kemudian ada Ajeng bilang asik, aku setia mendengarkan. Mantap Ajeng. Kemudian ada Alfarid, waalaikumsalam. Kemudian ada Chandra, Chandra mau request Hello on 7. Kemudian ada Dini, hai. Dini bilang, aduh di mobil gak pernah ganti frekuensi. Siap, mantap Dini. Yang pasti, biar makin seru juga liburan kamu nih sahabat suara, saya masih muterin lagu-lagu yang kamu request. Tinggal gabung aja di Instagram ya, atau mungkin bisa ke TikTok sekarang. Kita lagi live di TikTok iswara.network, atau bisa kirim juga ke WhatsApp di 0816 114 1014. Dan sekarang ini adalah giliran saya untuk muterin satu voice note request yang udah kamu kirimin via WhatsApp, dan juga yang udah masuk di DM Instagram @akmalibnu. Ini kira-kira voice note-nya siapa, lagunya apa, coba kita dengerin aja sama-sama yuk.
1: Gue Widya di Bekasi, mau ikutan kirim salam dong. Spesial buat temen gue yang baru aja menikah di Selasa kemarin. Namanya Diana Setion. Selamat menempuh hidup baru ya Nas. Semoga bahagia sama Wah and happy-happy terus, amin. Untuk lagunya mau request Titi DJ yang Jangan Berhenti Mencintaiku. Thank you Ibnu, selamat siaran.
2: Memainkan musik pilihan. Suara
3: Suara warga Indonesia.

Katanya umur cuma angka. Dan semangat hidup gak kenal usia. Karena itu, Senior Happy Run 5K, Run for Health and Happiness, hadir untuk ajak kamu sehat dan bersenang-senang tanpa mengenal usia.

itu bukan petir, tapi itu kecepatan internet dari oksigen.id yang cepat kayak kilat, streaming lancar, gaming dan meeting online anti-lag. Semua jadi aman terkendali

0: Pemasangannya cepat, CS-nya juga gercep. Oksigen.id, internet secepat kilat, hidup makin hemat. Mari berlangganan Oksigen.id sekarang, rasakan kecepatannya kayak disambar petir.
1: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
2: Duh, rame banget, jadi enak deh.
3: Itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
4: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
3: Udah sopan, seger lagi. Kak Mohan ya? Lagi ngoles apa kak? Kok seger banget aromanya?
4: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
3: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
4: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
3: Wah, makasih kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
4: Aman, yang penting.

Stadion di Semarang yang namanya diambil dari sebuah nilai semangat adalah Stadion Jatidiri. Nama Jatidiri diberikan dengan harapan biar para atlet bisa nemuin dan nunjukin identitas dan karakter asli mereka sebagai representasi masyarakat Jawa Tengah.

0: sedang mendengarkan Iswara. Suara warga Indonesia.
1: Sahabat Suara dia mau kirim salam.

dengerin Iswara dan juga bisa nonton live kita di TikTok @iswara.network ya. Sambil request lagu-lagu Indonesia favorit kamu di hari libur ini, hari libur kenaikan Yesus Kristus, hari Kamis tanggal 14 Mei.

0: kesampingkan Justin Bieber-nya dulu. Justin Bieber, Ariana Grande ya. Coba kita puterin lagu-lagu Indonesia nih sahabat suara ya. Sampai 2 jam ke depan. Dan sambil nungguin kirim salam yang masuk, saya akan mainkan satu lagu ya, yang kalau kamu masih inget, ini kita akan flashback ke tahun 2017. Diambil dari koleksi album Kereta Kencan. Ini saya punya Hi-Fi dengan Remaja. Pastinya cuma di Iswara, suara warga Indonesia, barengan Ibnu Akmal.
1: Memainkan musik pilihan. Iswara.
2: Suara warga Indonesia.

0: kirim salam di Iswara.
1: Ibnu Akmal masih di Iswara Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Banjarmasin, Makassar, Palembang, Semarang, dan Surabaya. Suara warga Indonesia. Barusan saya mainkan Hindia Rumah ke Rumah. Ini spesial pakai telur. Untuk Oka di Bogor, selamat siang Oka. Ya, udah gabung di WhatsApp, mau kirim salamnya buat Am. AM. Nama panjangnya AMPM bukan? MPM dong. Mau request lagunya Hindia Rumah ke Rumah, Nu. Terima kasih. Sama-sama ya Oka ya. Sudah bergabung. Kemudian ada juga Adele. Adele juga dari Bogor. Banyak ya orang Bogor ya siang hari ini bergabung ya. Bang doain ya, semoga aku cepat diterima bekerja, soalnya mau nabung buat nikah bareng doi. Mau request lagunya adalah Badai Project, Melamarmu. Mau kirim salamnya buat calon suami aku aja, ucapannya semangat kerjanya ya. Udah segitu aja. Terima kasih udah dibacain Bang Ibnu Akmal. Sama-sama Adele. Amin, mudah-mudahan doanya cepat terwujud, cepat terkabul ya, dapat pekerjaan yang lebih baik, yang gajinya lebih besar, dan juga bisa nabung pundi-pundinya untuk menikah dengan pasangannya. Amin. Soalnya saya juga ada dikirimin fotonya nih, foto tangan megang cincin. Mudah-mudahan lancar ya Adele ya. Kemudian ada juga Asep Budiman. Asep Budiman siang hari ini pengen request lagunya Liodra. Oke, banyak yang request lagunya Liodra. Asep Budiman siang hari ini pengen request lagunya Liodra. Oke, banyak yang request lagunya Liodra. Nanti akan saya mainkan yang paling banyak diminta ya siang hari ini. Kemudian ada Miftah. Hai Miftah.

0: Okay, semangat terus ya. Capek boleh, menyerah jangan. Kemudian untuk semua yang kenal sama saya, salam sehat dan sukses terus. Amin. Mau request lagunya Noah yang mana aja deh. Noah udah diputerin ya. Jadi terima kasih banyak Martono sudah bergabung. Kemudian ada juga Gatri. Gatri bilang udah beberapa hari ini dengerin lagi Iswara dari radio jadul nu, punya bokap sambil sing along sama anak-anak Gen Z sama anak-anak Gen Alpha di rumah. Biar mereka tahu kalau dengerin lagu tuh dari radio lebih asik katanya ya. Request lagunya lagu-lagu 90-an dong Kak Ibnu. Siap. Boleh, nanti dicari ya lagu-lagu 90-an. Kebetulan saya suka banget nih lagu-lagu 90-an. Anak 90-an soalnya ya. Jadi terima kasih banyak Gatri sudah bergabung. Dan buat kamu yang masih pengen ikutan request, tinggal gabung di 0816-114-1014. Boleh juga kirimin voice note request kamu ya. Boleh juga ramaikan di TikTok live at iswara.network. Sambil juga saya akan mainkan lagu yang diminta siang hari ini sama yang mau nikah ya. Spesial untuk Adele. Ini saya sudah siapkan Badai Romantik Project Melamarmu. Pastinya cuma di Iswara, suara warga Indonesia barengan Ibnu Akmal.
1: Memainkan musik pilihan. Iswara.
2: Suara warga Indonesia.

Suara Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Banjarmasin, Makassar, Palembang, Semarang, dan Surabaya. Suara warga Indonesia. Barusan saya muterin lagunya Now dan juga Ari Lesmana. Sesi potret ya. Ini lagu yang siang hari ini di request sama satu sahabat suara di TikTok at iswara.network. Kita lagi live di TikTok ya. Ada Chandra, hai selamat siang Chandra. Lagunya udah Ibnu puterin. Dan buat kamu sahabat suara yang masih pengen ikutan request, masih pengen ikutan kirim salam, tinggal gabung aja di WhatsApp juga boleh, di 0816 114 1014. Tinggal ketik nama, spasi lokasi, spasi kirim salamnya untuk siapa, pesannya seperti apa, dan juga satu lagu yang pengen kamu request.

0: Sahabat Suara ya, saya akan mainkan BCL alias Bunga Citra Lestari, wanita terbahagia. Pastinya cuma di Suara, Suara Warga Indonesia barengan Ibnu Akmal.
1: Memainkan musik pilihan. Suara.
2: Suara Warga Indonesia.

0: kirim salam di Iswara.
1: Iswara Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Banjarmasin, Makassar, Palembang, Semarang, dan Surabaya. Suara warga Indonesia. Selamat siang yang sudah bergabung di TikTok Live at iswara.network ya. Baru

Yani Permata. Saya sudah mainkan lagu yang kamu request dan saya juga mau menyapa sahabat-sahabat suara yang ada di TikTok Live iswara.network. Ada Doger, happy selalu. Siang-siang panas-panas baca Doger gitu ya. KS Doger.

0: Talk Live kita sharing cerita. Kalau Reti ini adalah seorang guru SD dan punya banyak murid. Keren banget Reti. Kemudian ada juga Tio. Tio driver taksi online. Mau request lagunya adalah Elemen Dong Nu, Rahasia Hati. Siap. Kemudian ada Nanda, Place to Go. Kaibnu semangat. Siap, sama-sama Nanda juga ya. Semangat. Happy long holiday ya, yeah, long weekend. Kemudian ada Anto. Anto mau request lagunya adalah Hello. Kemudian ada juga Ririn Andini. Ririn Andini mau request lagunya Babang Tulus. Oke, okay, coba dicari ya lagu yang kamu request. Kemudian ada juga Arum Manis. Hai Arum, salam kenal. Kemudian ada juga Martini, ada juga Herdi, ada juga Jaiden. Kemudian ada juga Nyanyot 8. Benar banget, Iswara tuh lagu Indonesia semua. Betul sekali. Jadi boleh gabung untuk kamu yang masih pengen ikutan request lagu-lagu Indonesia favorit kamu. Bisa via WhatsApp di 0816-114-1014. Dan sekarang ini saya akan memainkan lagi satu voice note request ya, yang udah masuk lewat WhatsApp dan juga yang udah kamu kirimin via DM ke Instagram @akmalibnu. Pertanyaannya, kira-kira ini voice note dari kamu bukan ya?
1: Halo Ibnu, gue Farid di Cilandak. Di hari libur ini gue pengen ikutan request lagu yang lagi viral di kantor gue. Lagunya itu Soal Pribadi yang judulnya Ada Titik-Titik di Ujung Doa. Lagunya buat temen-temen gue di kantor yang lagi pada libur juga nih, Nurma, Reza, Pebi, terus juga buat temen-temen CBL gue. Sehat selalu dan selamat liburan aja. Gitu aja ya Nu, puterin ya. Thank you.
2: Memainkan musik pilihan. Pilihan. Suara
3: Warga Indonesia.

0: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Klelo.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh iya? Terus-terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Wah, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya.
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
0: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wings Care.
4: Tahu gak? Alien itu beneran ada tahu?
5: Yailah, yang beneran ada mah dinosaurus.
4: Lah, ayah aku pernah naik dinosaurus.
5: Ayah aku juga kenal sama alien.
4: Ayah aku presiden.
5: Ayah aku bisa terbang. Ah, gak asik lu. Gak usah nongkrong lagi deh.
6: Nongkrongan kamu gak asik? Mending dengerin ini aja nih. Nongkrong bareng setiap Selasa sampai Jumat jam 8 sampai 10 malam. Sama hari Sabtu jam 10 pagi sampai 1 siang. Cuma di 90,2 FM Iswara. Suara warga Indonesia.
7: Aku Nasya Zahira, mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutacinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Giveaway Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway Hijab Oud dan Glutacinamide, berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
8: Guys, better kita bikin choco drink baru yuk.
9: Hah? Baru? Wih, keren pack barunya.
8: Baru juga dong cara nyoklatnya. Oh. Bisa bikin apa aja. Mau nggak?
9: Wow.
10: Choco drink hot, klasik. Kasih topping marshmallow, makin estetik.
8: Choco drink dingin juga asik. Tambah ice cream, makin rich coklatnya. Karena Choco Drink,
10: real coklat Belgianya smooth, meleleh di mulut.
8: Amazing!
10: Masa nggak mabar lagi?
8: Iya lagi, iya lagi.
10: Sip the mood, feels good. Choco Drink, my mood booster. Menyala moodku.
0: Dari Wings Food.
11: Stadion di Semarang yang namanya diambil dari sebuah nilai semangat adalah Stadion Jatidiri. Nama Jatidiri diberikan dengan harapan biar para atlet bisa nemuin dan nunjukin identitas dan karakter asli mereka sebagai representasi masyarakat Jawa Tengah. Semangat terus buat atlet-atlet Jawa Tengah.
12: Event balik lagi nih sahabat suara. Dan ini event seru yang bisa kamu ikutin dalam waktu dekat.
13: Buat kamu yang gak bisa datang di event Yamaha Ride and Chill, kita bakal siaran langsung lewat radio dan live TikTok at iswara.smg. Kita bakal ngasih tahu semua keseruan yang ada di sana. Mulai dari classy show up, games, DJ party, dan masih banyak lagi. Radio show Yamaha Ride and Chill bakal diadain hari Minggu, tanggal 17 Mei 2026, jam 3:30 sampai 5. 5 sore cuma di 90,2 FM Iswara Semarang dan live TikTok at iswara.smb. Jangan lupa nonton ya sahabat suara. Coba pesan dulu, siapa yang setiap weekend harus selalu produktif nih? Kalau kamu bingung mau ngapain, mending kamu ikut acara Smart Friend Fun Run aja nih sahabat suara. Smart Friend Fun Run Semarang bakal diadain hari Minggu tanggal 31 Mei 2026 jam 6 pagi di Balai Kota Semarang. Cuma Rp150.000 aja kamu bisa dapat jersey running, medali, bib, sponsor kit, dan kartu perdana Smart Friend. Kalau kamu mau tahu cara daftarnya gimana, mending dengerin aja talk show kita bareng Smart Friend Fun Run hari Kamis 28 Mei 2026 jam 4 sampai 5 sore di program Suara Santai. Bakalan ada juga 3 voucher e-money senilai Rp100.000 buat 3 penanya terbaik. Jadi jangan lupa dengerin ya sahabat suara. Talk show bareng Smart Friend Fun Run cuma di 90,2 FM Iswara Semarang, suara warga Indonesia. Smart Friend, sinyal kuat, internet cepat.
11: Punya motor Fazio atau Villano Culture tapi cuma dianggurin, percuma. Mending kamu ikut riding dan seru-seruan di

Fazio atau Villano. Terus follow Instagram @yamahajateng. Abis itu isi G-Form pendaftaran di tinyurl.com/rideandchillsemarang. Acara Classy Ride and Chill bakal diadain hari Minggu tanggal 17 Mei 2026 di The Olive Mountain

1014 ya, nomornya di atas ini ya, di atas kepalanya Ibnu nih. Barusan saya muterin For Revenge. Penyangkalan ini lagu yang siap.

ini, khususnya untuk Doni, Angga, Firman, dan juga Joseph ya. Buat Ibnu Akmal, semangat siarannya. Siap, terima kasih banyak Anthony. Kemudian ada Habib. Habib di Balikpapan mau request lagunya adalah Gea Indrawari. Salamnya buat Rani, Shanum, Ahsan di Semarang. Ucapannya selamat long weekend aja dari Papa di Balikpapan. Siap, terima kasih banyak Habib. Kemudian ada juga Nunoy dari Kiara Condong. Apa kabar Nunoy? Makasih banyak Ibnu Akmal, sehat-sehat buat semuanya. Amin. Sehat-sehat juga buat Nunoy dan keluarga di rumah ya. Kemudian ada juga Erika di Bandung, ada juga Kome, ada juga Anggi di Bandung ya. Mau kirim salamnya buat Ibnu Akmal aja, salam kenal dan semua pendengar setia Iswara dimanapun berada. Makasih. Sama-sama Anggi. Kemudian ada juga Adinda. Siang hari ini Adinda mau request lagunya Hedi Yunus dan juga Ningbay Zura. Ini menarik banget nih, lagu favorit aku nu kalau karaokean sama teman-teman. Kangen banget, boleh tolong diputerin ya. Siap. Buat kamu sahabat suara yang masih pengen ikutan request, masih pengen ikutan kirim salam ya untuk orang-orang yang kamu sayang, boleh gabung di WhatsApp di 0816 114 1014. Jangan lupa formatnya, dimulai dengan ketik nama biar gampang disapa, spasi lokasi kamu di mana, kirim salamnya untuk siapa nih sahabat suara ya, kemudian pesannya seperti apa, dan juga satu lagu yang pengen kamu request. Karena di request sama Adinda yang kangen banget untuk berkaraokean, ya udah saya kabulin ya. Ini akan saya mainkan Hedi Yunus dan juga Ningbay Zura sahabat suara. Antara kita pastinya cuma di Iswara, suara warga.

0: Suara Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Banjarmasin, Makassar, Palembang, Semarang, dan Surabaya. Suara warga Indonesia. Barusan saya muterin lagu yang di request banyak banget ya siang hari ini. Raim Laude, Bersenja Gurau. Ini lagu yang siang ini di request sama Indi di Bekasi. Hai Indi. Juga ada Wirawan Akbar di Manggarai. Halo Wirawan Akbar. Kemudian ada Mesti di Yogyakarta. Dan juga Viko. Hai Viko di Surabaya, terima kasih banyak sudah bergabung ya. Dan juga sudah dimainkan lagu yang kamu request. Dan buat kamu sahabat suara yang masih pengen ikutan request, masih pengen ikutan kirim salam, saya masih gelar di WhatsApp di 0816-114-1014. Jangan lupa formatnya, ketik nama, spasi lokasi kamu di mana, kirim salamnya untuk siapa, pesannya seperti apa, dan juga satu lagu Indonesia yang pengen kamu dengerin siang hari ini.
1: Suara Jawa Tengah.
2: Warga Jateng Kantor Imigrasi Kelas 2 Non TPI Tegal kini hadir di Kabupaten Tegal, tepatnya di Jalan Gajah Mada Selawi, Kabupaten Tegal. Kehadiran kantor imigrasi merupakan hasil kolaborasi pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam menjawab tingginya kebutuhan masyarakat terhadap layanan keimigrasian. Ini juga dalam rangka mendekatkan layanan keimigrasian kepada masyarakat, khususnya di Kabupaten Tegal dan sekitarnya, seperti urusan penerbitan paspor dan pelayanan izin tinggal keimigrasian. Kepala Kantor Imigrasi Kelas 2 Non TPI Tegal, Purbo Satrio, menegaskan pihaknya berkomitmen memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat dengan mengedepankan prinsip pelayanan prima, profesional, dan berintegritas. Tim Liputan mewartakan. Warga Jateng Perumbulok, Kantor Wilayah Jawa Tengah memastikan ketersediaan dan harga minyak goreng minyak kita di pasar rakyat provinsi tersebut sejauh ini masih aman dan terkendali. Pimpinan Wilayah Perumbulok Kanwil Jateng Sri Muniati mengatakan, berdasarkan pemantauan dari Dinas Perdagangan dan instansi terkait, rata-rata harga minyak kita berkisar Rp15.650 sampai Rp15.680 per liter. Artinya masih sesuai dengan harga eceran tertinggi mencapai Rp15.700. Bulog mendapatkan instruksi melakukan gerakan serentak untuk memastikan pasokan minyak kita tersedia di pasar rakyat. Saat operasi pasar di Pasar Karangayu, Kota Semarang, ia mengatakan Bulog terus menyalurkan minyak kita dari stok komersial ke pedagang mitra di pasar rakyat untuk menjaga stabilitas harga dan pasokan. Setiap pedagang sembako di pasar mendapat sekitar 2 dus minyak kita. Distribusi dilakukan tidak hanya di Pasar Karangayu, tapi juga di pasar-pasar SP2KP dan pasar rakyat di berbagai daerah di Jawa Tengah. Tim Liputan mewartakan. Warga Jateng, Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi mendorong para pelaku ekonomi kreatif di wilayahnya terus melahirkan inovasi dan terobosan baru agar mampu membuka lebih banyak lapangan kerja di tengah tantangan ekonomi global. Pesan itu disampaikan Lutfi saat menghadiri peluncuran program Gecrafts Peduli yang digelar Gerakan Ekonomi Kreatif Nasional Gecrafts Jawa Tengah di Semarang. Menurutnya, sektor ekonomi kreatif memiliki potensi besar karena dapat tumbuh dari berbagai kalangan masyarakat dan memberikan dampak luas baik secara ekonomi maupun sosial. Ia menilai posisi Jawa Tengah yang kini menjadi salah satu tujuan investasi nasional perlu diperkuat dengan geliat ekonomi kreatif yang inovatif dan adaptif. Di tengah situasi geopolitik global yang terus memengaruhi kondisi ekonomi, para pelaku ekonomi kreatif dituntut mampu mencari peluang baru agar tetap bertahan dan berkembang. Lutfi juga mengapresiasi inisiatif Gecrafts Jawa Tengah melalui program Gecrafts Peduli. Ia menilai semangat kewirausahaan seharusnya berjalan seiring dengan kepedulian sosial kepada masyarakat. Tim Liputan mewartakan. Warga Jateng, Komisi 4 DPRD Kabupaten Sragen memanggil manajemen PT Combined Wheel Industrial Indonesia atau CWII untuk meminta klarifikasi terkait pemutusan hubungan kerja terhadap ratusan karyawan. Langkah ini dilakukan menyusul pemberhentian 849 pekerja serta munculnya isu tes kesehatan yang dinilai tidak etis dalam proses rekrutmen. Itu dibahas dalam rapat yang dipimpin Ketua Komisi 4 Sugiyanto bersama anggota serta dihadiri Kepala Dinas Tenaga Kerja Sragen Rina Wijaya. Dari pihak

yang tahu menilai perusahaan yang beroperasi di wilayah Masaran tersebut kerap mengurangi tenaga kerja menjelang Lebaran setiap tahunnya. Ia menyoroti bahwa perusahaan tidak menambah tenaga kerja meskipun meraih keuntungan besar. Pemutusan kontrak kerja tidak boleh dilakukan secara sepihak tanpa mempertimbangkan aspek keadilan.

Prakarsa Komisi C DPRD Jawa Tengah sebagai upaya menyesuaikan kebijakan fiskal daerah dengan dinamika regulasi dan kebutuhan masyarakat. Sementara itu, anggota Komisi C DPRD Jawa Tengah Wulan Purnamasari menjelaskan pajak dan retribusi daerah merupakan tulang punggung pendapatan asli daerah. Ia menambahkan perubahan perda ini juga menjadi konsekuensi dari penataan perangkat daerah serta berkembangnya potensi objek pajak dan retribusi di berbagai sektor. Meski secara umum rancangan aturan telah mengakomodasi sejumlah penyesuaian,

Polda Jawa Tengah. Rencana itu dijadwalkan berlangsung pada 3 hingga 4 Juli 2026. Sebelum kejuaraan digelar, ATI terlebih dahulu mengadakan pelatihan bagi wasit dan juri tinju di Hotel Asia serta sasana SS Lab Boxing Semarang. Pelatihan ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas SDM di bidang officiating sekaligus mendukung pembinaan atlet tinju di

0: pertandingan ke depan. Jawa Tengah memiliki potensi besar baik dari sisi atlet maupun perangkat pertandingan. Ia optimistis dari daerah ini akan lahir petinju-petinju yang mampu bersaing di tingkat nasional bahkan internasional. Tim Liputan mewartakan. Warga Jateng Warta tadi mengakhiri buletin suara Jawa Tengah untuk hari ini. Saya Riri Novita bersama tim redaksi mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa.
1: Anda baru saja mengikuti suara Jawa Tengah yang disiarkan lebih dari 100 radio berkualitas di Jawa Tengah.

101 FM Bandung, 88,3 FM Jogja, 98,3 FM Medan,

0: penumpang silahkan masuk.
1: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
2: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
3: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
2: Udah sopan, seger lagi.
4: Eh, Kak Mohan ya? Lagi mules apa kan? Kok seger banget aromanya?
3: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
2: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
3: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
2: Wah, makasih Kak.
4: Sekalian foto bareng, boleh gak?
3: Aman, yang penting

0: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Klelo.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya, terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers nggak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget, tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang,
2: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
0: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wings Care.

Berbeda sahabat suara, stasiun Tawang punya fungsi buat mengangkut penumpang kelas elit dan barang. Sedangkan stasiun Poncol lebih banyak melayani tram dan kereta kelas ekonomi. Perbedaan itu akhirnya kebawa sampai sekarang dalam pembagian kelas kereta api. Jadi kalau kamu punya teman naik kereta lewat stasiun Tawang, jadiin bestie, bisa tuh buat pinjem duit.

0: terbaik eSuara Awards 2025 adalah...
1: Aduh, deg-degan.
0: Suara Seru! Selamat untuk Suara Seru telah memenangkan nominasi tahun ini. Untuk Rio dan Wisnu, silahkan naik ke atas panggung untuk mengambil piala penghargaan.
2: Terima kasih untuk sahabat suara yang sudah

0: rasanya mantul. Buat semua orang suka, apalagi buat temen ngebakso.
1: Berasa bos tehnya, favoritku Tijus Gula Batu.
0: Loh, yang lain juga enak loh. Ada Tijus Lemon, Tijus Madu, Melati, Apel. Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
2: Bang, es teh cekek 3. Doyan apa doyan banget ini?
3: Kan minum es teh, jus bang.
2: Tijus! Seger!
3: Satu lagi ya bang es tijusnya.
4: Wah, pantesan si bos untung terus ini.
5: Makanya.

0: Mau tahu berita terupdate, fakta terbaru, dan yang lagi viral?
1: Ini dia, Suara Fakta.
2: Halo sahabat suara, waktunya Suara Fakta bersama saya Lilian Enji. Organisasi Yakuza Manages resmi dideklarasikan di Kota Kediri yang dihadiri oleh Wali Kota Vinanda Prameswati serta sejumlah pejabat dan tokoh masyarakat Kediri. Meski namanya mirip dengan entitas kriminal dari Jepang, Ketua Umum Gustuba menyebut organisasi ini merupakan wadah transformasi sosial dan spiritual bagi masyarakat. Yakuza Manages sendiri berada di bawah naungan Majelis Semaan Al-Quran dan Zikrul Gofilin. Final Lomba Cerdas Cermat 4 Pilar MPR RI di Provinsi Kalimantan Barat viral. Usai Dewan Juri memberikan penilaian berbeda pada dua jawaban yang sama dari dua regu, yakni SMA 1 Pontianak dan SMA 1 Sambas. Kejadian ini menuai reaksi geram dari publik, termasuk Wakil Ketua MPR Apchandra Muhammad Akbar. Apchandra menyatakan permohonan maaf atas kelalaian juri dan berjanji segera menindaklanjuti polemik yang terjadi. Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Marwarar Sirait menyetujui permintaan Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi untuk meminta kenaikan kuota rumah subsidi di Jawa Tengah menjadi 50 ribu unit. Lutfi menyatakan untuk mengawal program rumah subsidi tersebut, Pemprov terus memperkuat program bedah rumah di 35 kabupaten kota guna meningkatkan kualitas hunian masyarakat, terutama bagi warga berpenghasilan rendah. Demikian Suara Fakta hari ini bersama saya Lilian Inji. Dengerin terus 90,2 FM Iswara, Suara Warga Indonesia.

Stadion di Semarang yang namanya diambil dari sebuah nilai semangat adalah Stadion Jatidiri. Nama Jatidiri diberikan dengan harapan biar para atlet bisa nemuin dan nunjukin identitas dan karakter asli mereka sebagai representasi masyarakat Jawa Tengah. Semangat terus buat atlet-atlet Jawa Tengah.

sedang mendengarkan Iswara. Suara warga Indonesia.

0: bilang no.
1: Enggak. Kalau Fazio boleh?
0: Enggak.
2: Malah nendang pintu. Kamu itu masih umur 16 tahun. Tiap malam aja masih ngompol.
1: Tapi kan aku mau modif-modif gitu loh, Pak.
2: Udah, tenang. Mending besok kamu nonton dulu aja radio show-nya Iswara bareng Yamaha Classy Ride and Chill.
3: Buat kamu yang gak bisa datang di event Yamaha Ride and Chill, kita bakal siaran langsung lewat radio dan live TikTok at iswara.smg. Kita bakal ngasih tahu semua keseruan yang ada di sana. Mulai dari classy show up, games, DJ party, dan masih banyak lagi. Radio show Yamaha Ride and Chill bakal diadain hari Minggu, tanggal 17 Mei 2026, jam 3:30 sampai 5 sore, cuma di 90,2 FM Iswara Semarang, dan live TikTok at iswara.smb. Jangan lupa nonton ya, sahabat suara.
4: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
5: Duh, rame banget. Jadi enak deh. Itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
6: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
5: Udah sopan, seger lagi.
7: Kak Mohan ya? Lagi ngoles apa kan? Kok seger banget aromanya?
6: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
5: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
6: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
5: Wah, makasih Kak. Sekalian foto bareng, boleh nggak?
6: Aman, yang penting...

0: Tuan, apakah kamu sudah menemukan yang saya cari?
1: Oh, tentu sudah, Tuan Muda.
0: Baik, baik, baik. Apa istimewanya?
1: Kalau yang lain cuma bisa sekali dua kali saja, yang ini saya jamin bisa satu jam, Tuan Muda.
0: Apa yang di pikiran kita sama, kan?
1: Iya dong, Tuan Muda sejam bareng yang full muterin lagu-lagu dari satu musisi yang hits di tahun 2000-an, kan?
0: Betul sekali.
1: Lain cuma muter satu lagu dari satu musisi di Tuan Muda sejam bareng. Kamu bakal dengerin satu jam full lagu dari artis pilihan kamu selama satu jam.
2: Ingat ya, Tuan Muda sejam bareng setiap Rabu jam 5 sore cuma di Suara Santai.

0: Perang Dunia Kedua, dan bunker ini ngebuktiin kalau Semarang adalah titik pertahanan strategis yang penting buat Belanda. Kira-kira bunkernya masih dipakai nggak ya kalau ada situasi urgent di Semarang? Tapi apa ya?
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
2: Iswara.
1: Iswara, suara warga Indonesia.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia. Indonesia. Indonesia. Indonesia.

0: kita tercinta. Kita dengerin yuk beberapa ucapan dari sahabat suara buat Kota Semarang.
1: Halo sahabat suara, aku mau ngucapin
2: selamat ulang tahun
1: Kota Semarang
2: ke 479. Udah

0: sekolah ya di Indonesia.
1: Terus tumbuh, maju, dan ngopeni rakyate.
2: Kan banyak banget yang sayang dan bangga sama Kota Semarang. Coba share ucapan ulang tahun kamu buat Kota Semarang di WhatsApp 0811-2700-902 ya sahabat suara. Jangan lupa juga buat dengerin terus 90,2 FM Isuara Semarang, suara warga Indonesia.

RMI Suara-Suara Warga Indonesia. Halo, selamat sore. Baru bangun? Aduh, dari tidur jam berapa? Kemarin maghrib. Keren. Berarti 22 jam ya, kurang lebihnya ya tidur ya. Itu berarti mungkin capek sebulan kemarin akhirnya terbayarkan dengan istirahat kamu yang 22 jam. Dari tidur maghrib ya, kemarin baru bangun, ini jam 4 sore. Oke, ada juga yang belum tidur sama sekali. Karena di saat orang-orang bisa menikmati libur hari ini ya, ternyata ada juga nih yang justru malah kalau tanggal merah gak boleh libur ya, harus masuk ya. Itu tanggal-tanggal atau hari-hari biasanya kita rame tuh soalnya. Jadi gak boleh ada yang libur kalau tanggal merah. Liburnya gantian. Semangat buat kamu ya. Semangat. Aku yang bakal nemenin kamu supaya kamu tetap semangat. Semangat Angie. Iya. Tanggal merah ya? Di suara enggak ada juga di sini tanggal merah. Oh, jadi tadi tuh menyemangati diri sendiri. Semangat. Tapi kita mah enak di sini ya. Pekerjaannya itu menyenangkan gitu. Mudah-mudahan pekerjaan yang kamu lakukan menyenangkan juga. Kalau memang harus tetap masuk kerja hari ini, apalagi yang baru berangkat ya, siap-siap mungkin ya mau berangkat masuk shift sore gitu. Semangat buat kamu ya, biar makin semangat lagi. Tapi tetap berasa nyantainya, tetap berasa vibes liburannya. Ini baru hari pertama loh, long weekend di minggu ini. Nikmatin aja playlist yang enak banget udah disiapin pastinya barengan sama aku Lilian Inji di Suara Santai.

90,2 FMI suara-suara warga Indonesia. Tetap ada yang namanya gosip atau fakta. Kamu lebih suka wajahmu di cermin atau di foto? Gak ngaruh, Angie, sama aja. Kan gak pernah pakai filter-filter. Oke. Oke. Gak apa-apa sih. Tapi ada juga orang yang, oh aku lebih suka foto sih, gitu. Atau ada yang, oh gak sih, cermin kayak mengenali aku lebih baik sih, gitu. Oke, buat kamu ya yang barusan selesai mandi, terus mungkin udah pasang skincare, pasang nggak tuh? Pasang skincare ya, udah ditemplok-templokin, gitu. Seger banget abis mandi sore-sore, karena Semarang ini emang ngajakin mandi banget ya cuacanya ya. Abis keramas kok nggak kering-kering? Itu keringet ya, bukan rambutnya yang basah. Karena abis keramas keringet. Seperti biasa di Gosip atau Fakta ada satu pernyataan nih. Kali ini adalah tentang tampilan atau wajah kita gitu ya. Ada pernyataan yang bilang begini. Wajah lebih menarik di cermin daripada di foto. Mungkin biar lebih gampang gini kali ya. Pantulan wajah, nah gitu. Pantulan wajah lebih menarik di cermin daripada di foto. Kenapa? Oh bukan. Menurut kamu gosip atau fakta? Pantulan wajah lebih menarik di cermin daripada di foto. Kamu setuju gak sih sama pernyataan ini? Kalau setuju boleh pilih yang fakta, kalau gak setuju pilih aja gosip. Di @iswara.smg yang ada di Instagram story ya. Nanti kita bakal lihat juga nih sekalian fakta-fakta tentang wajah kita. Kalau kamu angle-nya yang paling oke mana sih? Samping kiri? Samping kanan? Agak ngedongak dikit? Atau justru dari atas? Atau dari mana aja tetap kece? Coba.

aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Gifoil Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah.

0: Iya.
1: The power gang, push!
2: Ayo dong, ayo dong! Ya, wifi mati!
1: Padahal dikit lagi winner!
3: Chill guys, better kita bikin choco drink baru yuk!
1: Baru? Wih, keren pack barunya!
3: Baru juga dong cara nyoklatnya. Bisa bikin apa aja, mau nggak?
4: Choco drink hot, klasik! Kasih topping marshmallow, makin estetik!
3: Choco drink dingin juga asik. Tambah ice cream, makin rich coklatnya. Karena choco drink
4: real coklat Belgianya smooth, meleleh di mulut.
3: Amazing.
4: Masa gak mabar lagi?
3: Iya lagi.
5: Sip the mood, feels good.
4: Choco drink,
5: my mood booster.
4: Menyala moodku.
3: Dari Wings Food.
6: Punya motor Fazio atau Villano Culture tapi cuma dianggurin, percuma. Mending kamu ikut riding dan seru-seruan di acara Classy Ride and Chill bareng Yamaha Jawa Tengah.

Fazio atau Villano. Terus follow Instagram @yamahajateng. Abis itu isi G-Form pendaftaran di tinyurl.com/rideandchillsemarang.

dan juga ditaburi wijen. Nama aslinya adalah roti gambang, tapi karena teksturnya alot dan bentuknya kotak panjang kayak bantalan kayu rel, warga Semarang akhirnya nyebut roti itu jadi ganjel rel. Suka ngubah-ngubah nama nih warga Semarang.

FMI, suara-suara warga Indonesia. Ayo ikutan dulu pollingnya. Biasanya jam segini lagi megang setir, gak bisa. Lagi megang stang motor, lagi ada di dalam BRT. Tapi sekarang kok beda ya? Ternyata sore di teras rumah itu terasa menyenangkan. Ya iyalah menyenangkan, teras rumah pacar. Udah kemajuan nih, boleh masuk sampai teras ya. Iya, itu kemajuan loh. Biasanya kan cuma depan pagar, ya kan? Kok kayak lagi ini ya, nawarin gorengan ya depan pagar. Udah kemajuan sekarang, congrats. Nah, kita lagi di Gosip atau Fakta yang lagi ngebahas juga tentang wajah ya. Wajah kita nih, wajah manusia gitu. Jadi ada pernyataan yang bilang kalau pantulan wajah itu lebih menarik di cermin daripada di foto. Kamu setuju gak sih sama pernyataan ini? Bahwa pantulan wajah kita ya, itu lebih menarik di cermin daripada di foto. Gimana cara ikutan pollingnya? Gampang, karena Gosip atau Fakta, kamu langsung aja cek ke Instagram story @iswara.smg. Di situ ada dua pilihan. Kalau kamu gak setuju, boleh pilih gosip. Kalau kamu setuju sama pernyataan ini, boleh pilih aja yang fakta ya. Nanti kita bakal lihat seperti apa hasilnya. Terus, kalau ngomongin soal fakta yang berhubungan dengan wajah kita, ternyata nih, kita yang punya wajah ini di mata orang lain bisa jadi mungkin berbeda. Karena wajah kita di mata orang lain itu dinamis. Bahkan satu orang dengan orang yang lain di luar diri kita ya, melihat kita itu mungkin bisa persepsinya sedikit berbeda. Sedikit berbeda, kecuali kalau misalnya dia punya sama, misalnya gini, kesamaannya itu misal, dia punya lesung pipi, misalnya gitu. Dia punya tai lalat di atas bibir gitu ya. Dia bulu matanya tebel banget. Nah, itu adalah sesuatu yang memang secara objektif bisa dilihat. Tetapi ternyata manusia lain melihat kita tuh bukan hanya dari yang ditampilkan aja, melainkan juga lebih kompleks ya daripada itu. Melainkan juga lewat interaksi, emosi. Jadi tidak hanya apa yang dilihat secara fisik. Itulah kenapa bisa ada seseorang yang kemudian tertarik sama seseorang yang lain gitu. Dan ada yang bilang gini, dia itu tipe aku banget. Karena berarti pada saat itu dia sudah mempersepsikan secara subjektif tuh, sahabat suara. Fakta yang menarik tentang wajah manusia, tahu gak sih kalau setiap hari setidaknya nih kita punya bulu mata. Tadi ada yang bilang, bulu matanya tebel ya, lebat ya gitu. Ternyata setiap hari manusia itu bisa kehilangan setidaknya 5 bulu mata. Yang untuk bisa tumbuh lagi itu membutuhkan sekitar 4 minggu ya. Berarti dia banyak dong jumlahnya. Karena kalau 5, 4 minggu itu berapa? 7 kali 4, 28. Berarti hampir sebulan ya. 28 hari. Tuh, kali 5. Kali 5, iya ya. Dikali 5, bayangin. Tapi kita gak kelihatan botak juga kan, bulu matanya. Berarti emang bulu mata kita jumlahnya cukup banyak ya. Terus selain itu, fakta yang menarik adalah ternyata bibir kita ini tidak punya kelenjar keringat. Dan kulit ini, kulit bibir itu adalah tipis ya. Kulit bibir itu adalah kulit yang tipis daripada bagian-bagian wajah lainnya. Sebagian besar kulit di wajah kita nih punya ketebalan sekitar 16 lapisan sel. Dan bibir ternyata paling banyak hanya memiliki 5 lapisan sel. Bahkan dia gak ada sepertiganya loh. Gak nyampe sepertiganya. Wow. Menarik ya. Dan menarik juga nih bahwa ternyata persepsi seseorang terhadap wajah manusia lain itu emang istimewa banget. Seistimewa apa sih? Seistimewa di mana wajah seringkali menjadi rangsangan visual yang paling menonjol yang ditemui oleh manusia. Dan pada wajah inilah kemudian ya peran sentral dalam interaksi sosial manusia itu disematkan gitu.
di situ kita bisa seringkali ya menilai, oh ini kayaknya usianya sekian, dia laki-laki atau perempuan, misalnya gitu. Keadaan emosionalnya kayak dia lagi seneng deh, niatnya dia kayaknya niatnya jahat deh gitu ya, atau mungkin identitas yang lain. Semua itu bisa dipersepsikan dari wajah seseorang.

0: Suara Event balik lagi nih sahabat suara. Dan ini event seru yang bisa kamu ikutin dalam waktu dekat. Buat kamu yang gak bisa datang di event Yamaha Ride and Chill, kita bakal siaran langsung lewat radio dan live TikTok at isuara.smg. Kita bakal ngasih tahu semua keseruan yang ada di sana, mulai dari classy show up, games, DJ party, dan masih banyak lagi. Radio show Yamaha Ride and Chill bakal diadain hari Minggu tanggal 17 Mei 2026 jam 3:30 sampai 5 sore cuma di 90,2 FM Isuara Semarang dan live TikTok at isuara.smg. Jangan lupa nonton ya sahabat suara. Coba pesan dulu, siapa yang setiap weekend harus selalu produktif nih? Kalau kamu bingung mau ngapain, mending kamu ikut acara Smart Friend Fun Run aja nih sahabat suara. Smart Friend Fun Run Semarang bakal diadain hari Minggu tanggal 31 Mei 2026 jam 6 pagi di Balai Kota Semarang. Cuma Rp150.000 aja, kamu bisa dapat jersey running, medali, bib, sponsor kit, dan kartu perdana Smart Friend. Kalau kamu mau tahu cara daftarnya gimana, mending dengerin aja talk show kita bareng Smart Friend Fun Run hari Kamis 28 Mei 2026 jam 4 sampai 5 sore di program Suara Santa. Bakalan ada juga 3 voucher e-money senilai Rp100.000 buat 3 penanya terbaik. Jadi jangan lupa dengerin ya sahabat suara. Talk show bareng Smart Friend Fun Run cuma di 90,2 FM Isuara Semarang, suara warga Indonesia. Smart Friend, sinyal kuat, internet cepat.
1: Punya motor Fazio atau Villano Culture tapi cuma dianggurin? Percuma! Mending kamu ikut riding dan seru-seruan di acara Classy Ride and Chill bareng Yamaha Jawa Tengah.

Villano. Terus follow Instagram @yamahajateng. Abis itu isi G-Form pendaftaran di tinyurl.com/rideandchillsemarang. Acara Classy Ride and Chill bakal diadain hari Minggu tanggal 17 Mei 2026 di The Olive Manor

0: suka banget deh sama suara gledek.
1: Mau tahu nggak? Gledek tapi semua orang suka.
0: Hah? Emang ada?
1: Ada dong. Gledek, gelegar hadiah kece. Program spektakuler khusus pelanggan setia Alfamidi.
0: Wah, gledek ini kesukaanku banget. Hadiahnya apa aja?
1: Ada banyak banget. Mulai ribuan voucher belanja setiap harinya dan berkesempatan raih hadiah uang tunai 1 juta rupiah, 5 juta rupiah, sampai 10 juta rupiah.
2: Ya, Alfamidi menghadirkan Gledek, gelegar hadiah kece. Caranya mudah sekali. Cukup belanja minimal 100 ribu rupiah, yang di dalamnya terdapat produk private label Alfamidi, semua produk jadi, cut fruit, fresh juice, dan produk mailer yang sedang berjalan. Kemudian, cek ekor struk belanjamu. Siapa tahu kamu yang beruntung membawa pulang hadiahnya. Gledek, belanja seru setiap hari di Alfamidi pasti happy. Program berlangsung mulai 1 April hingga 31 Mei 2026. Program promosi ini hanya berlaku di toko offline Alfamidi dengan struk fisik asli. Tidak berlaku di Mitik Kering. Untuk informasi lengkapnya, tersedia di seluruh toko Alfamidi. Syarat dan ketentuan berlaku.
3: Bos, katanya kalau dagang bakso plus teh jus, kita pasti tajir.
4: Teh? Teh siapa?
3: Teh jus, bos. Teh jus. Bikinnya tinggal sobek, tuang, goyang.
4: Walah, Ticus. Huh?

0: tehnya mantul. Wah, semua orang suka, apalagi buat teman ngebakso.
1: Ah, berasa bos tehnya. Favoritku Tijus Gula Batu.
0: Loh, yang lain juga enak loh. Ada Tijus Lemon, Tijus Madu, Melati, Apel. Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
2: Bak, es teh cekek 3. Doyan apa doyan banget ini?
3: Kan minum es teh, jus bang.
4: Tijus!
3: Ah, seger. Satu lagi ya bang es tijusnya.
0: Wah, pantesan si bos untung terus ini.
4: Pak,

Stadion di Semarang yang namanya diambil dari sebuah nilai semangat adalah Stadion Jatidiri. Nama Jatidiri diberikan dengan harapan biar para atlet bisa nemuin dan nunjukin identitas dan karakter asli mereka sebagai representasi masyarakat Jawa Tengah.

90,2 FMI, suara-suara warga Indonesia. Kita lagi ngebahas nih tentang persepsi terhadap pantulan atau tampilan wajah. Pantulan ya, pantulan wajah ya. Antara di cermin sama di foto. Karena pernyataannya nih bilang kalau ternyata wajah kita tuh lebih menarik di cermin daripada di foto. Apakah itu benar? Menurut kamu ini gosip atau fakta? Coba ya, aku lihat dulu bentar-bentar. Ada yang udah ikutan kah? Oh, jam segini lagi pada malas-malasan ya. Sama, aku juga selalu malas-malasan loh. Malas ngapa-ngapain. Malas ngapa-ngapain banget. Wait. Kita lihat dulu ya. Mana nih? Wait. Oh iya, yeah. Oke. Terima kasih yang udah pada ikutan. Wait. Iya. Kita mau lihat dulu ya sebelumnya ya, sebelum kita cari jawaban yang paling pas itu yang mana. Kita mau lihat lagi fakta-fakta tentang wajah manusia yang mungkin kita baru tahu nih. Kamu tahu gak sih istilah pareidolia? Ini adalah satu apa ya? Satu momen biasanya di mana kita itu bisa menangkap atau melihat pola wajah seperti wajah manusia, walaupun itu kita bukan wajah yang familiar ya, atau kita nggak kenal sama wajah yang kita lihat itu. Dan kita menangkap atau melihat pola wajah manusia yang ada pada objek atau benda mati. Kayak misalnya kamu ngelihat ke awan, itu bagian hidungnya, itu bibirnya, tuh dia pakai blush on, tahu itu blush on tuh, ya kan? Itu ada poninya juga. Atau mungkin ngelihatnya tuh di tembok, stop kontak, misalnya gitu. Atau bahkan tumpukan baju ya. Atau apa? Motif, ya kan? Motif yang kamu lihat di baju orang gitu. Itu bajunya kok kayak muka manusia ya. Fenomena yang seperti ini disebut sebagai pareidolia. Kenapa kok bisa terjadi? Karena otak kita tuh lebih memilih salah mengenali objek sebagai wajah daripada melewatkan wajah manusia yang sesungguhnya. Tuh. Terus apalagi yang menarik ya tentang fakta wajah manusia adalah ternyata penilaian wajah berbasis status ekonomi itu beneran loh dilakukan secara tidak sadar. Dan ini adalah merupakan hasil riset dari universitas tapi Glasgow. Glasgow University yang menemukan bahwa manusia secara gak sadar menilai status sosial ekonomi seseorang hanya dari wajahnya. Jadi kalau ada yang bilang istilah don't judge a book by its cover, iya, karena memang manusia kecenderungannya selalu seperti itu, menilai seseorang hanya dari wajahnya aja. Wajah fiturnya sempit, kulitnya hangat misalnya ya, senyumnya terangkat. Nah, seringkali nih dibilang sebagai dia pasti orang kaya nih. Ya kan? Senyumnya tuh senyum orang kaya gitu. Sedangkan wajah lebar dan mungkin datar gitu ya, ekspresinya diasosiasikan dengan kondisi ekonomi rendah. Padahal belum tentu, mungkin dia orang kaya, cuman dia lagi lupa pinnya ya, pin ATM-nya berapa, makanya dia agak-agak merengut gitu. Jadi sebenarnya bukan karena duitnya nggak banyak, ya kan? Bisa jadi bukan itu alasannya. Ada lagi yang menarik tentang wajah manusia ya, bahwa ternyata manusia tuh mampu mengenali wajah dan ekspresinya hampir instan. Bahkan penelitian menunjukkan bahwa merpati pun punya kemampuan untuk mengenali identitas dan ekspresi emosional wajah manusia dengan cara yang mirip seperti kita mempersepsikan wajah orang lain. Makanya kamu jangan suka merengut-merengut depannya merpati ya. Nanti kalau misalnya dia udah ngerekam wajah kamu dengan perengat-perengut itu nanti kalau kamu tiba-tiba cheerful, dia gak kenal loh, ini siapa sih gitu. Dia gak kenal nanti ya. Yang menarik lagi adalah seperti ini, bahwa ternyata
Bentar. Bahwa ternyata ya, wajah yang kita lihat pada pantulan cermin itu gak sama dengan wajah kita yang dilihat atau ditangkap oleh orang lain. Kenapa kok bisa terjadi seperti itu? Karena muka kita nih ya, bukan dari muka kita yang dilihat oleh orang lain, bukan dari cermin. Itu adalah versi wajah kita yang sebenarnya dalam artian, kalau misalnya kita lihat ke cermin itu kan versi terbalik ya, mirroring. Nah, pada saat mirroring, kita seringkali sudah akrab ya dengan cara melihat terbalik, karena ternyata kita tuh melihat wajah itu secara keseluruhan, bukan dari masing-masing fitur yang ada di wajah kita, sahabat suara. Ketika kebalik, kita udah terbiasa dengan hal itu. Kita sudah terbiasa mengenali wajah kita dengan cara melihat yang salah. Nah, karena terbiasa itulah ada nih ya kecenderungan bahwa iya, wajah kita memang benar, wajah manusia terlihat lebih menarik ketika di cermin. Kenapa kalau di foto kok seringkali mintanya berulang-ulang? Tahu gak kenapa? Karena biasanya nih kalau misalnya teman kamu yang motoin, itu kan pakai kamera belakang, gak mirroring kan. Pada saat kita lihat, pada saat itulah kita kaget. Jadi pada saat kita melihat wajah kita yang sebenarnya, seharusnya lebih dekat ya, lebih dekat dengan wajah kita yang sebenarnya, karena dia tidak dibalik, tidak mirroring, kita malah justru gak suka. Karena kita gak terbiasa dengan wajah kita yang telinga kiri di sebelah kiri, terus mata kanan di sebelah kanan, ya pokoknya di tempatnya lah gitu. Kita gak terbiasa dengan itu, kita justru sudah terbiasa dengan wajah kita versi terbalik. Karena kita tidak terbiasa, karena itu juga akhirnya menurut banyak orang, wajah kita itu bakal lebih terlihat menarik di cermin daripada di foto. Karena kalau misalnya ngeliat di foto, loh kok ini agak miring gitu ya muka aku ya, ini kok rahangnya kayaknya gak presisi gitu ya. Padahal kok misalnya pas lagi mirroring kayaknya ya fine aja, kayaknya gak ada yang salah. Nah, itu dia. Jadi emang benar kalau misalnya dibilang wajah manusia itu memang terlihat lebih menarik di cermin daripada di foto. Kecenderungannya seperti itu. Terima kasih ya buat yang udah ikutan di gosip atau fakta buat sore ini. Dan hasil pollingnya adalah 100% dong, pilihnya fakta sih gitu. Thank you buat kamu yang tidak tergocek lagi di sore ini. Keren, kirain libur, lengah loh, enggak ternyata.

0: sedang mendengarkan Iswara. Suara warga Indonesia. Indonesia.
1: Tuan Muda, karena Tuan Muda sedang ingin mendengarkan musik 2000-an, saya sudah membawa vokalis-vokalis band 2000-an ke hadapan Tuan Muda.
2: Bagus. Bawa ke sini.
3: Saya Duta. Shenlong Seven.
4: Duta besar Kenya. Happy birthday.
3: Bruh. What
5: else? Saya Piu, Tuan.
3: Piu Padi dong pasti.
5: Piu Dipai, Tuan.
3: What else?
4: YouTuber.
6: Saya Ariel, Tuan.
3: Alah, pasti Ariel Tatum. Ariel Untung pasti.
6: Ini Ariel Peter Pan, Tuan. Peter Pan. Kalian luar biasa. Tuan Muda.
0: Tuan Muda, 2000 Music Today.

WNI, suara-suara warga Indonesia. Jujur, gak berani dulu pakai headphone. Di tempat kamu gimana? Apakah langit sudah memberikan sinyalnya? Sinyal geluduk-geluduk. Langit makin menggelap. Gelapnya bukan gelap-gelap jam 5 sore, tapi mendung kayak mau hujan. No wonder kalau tadi panasnya luar biasa. Dari semalam sih, Semarang itu terasa nyemarang banget ya. Panas, sumuk gitu. Sampai tadi pagi juga masih kerasa banget. Rambut yang abis cuci rambut gak kering-kering. Salah satunya bukan karena rambutnya masih basah, tapi basah karena keringat. Gimana jadi jalan apa enggak nih kalau kayak gini? Wah, padahal udah ada janji mungkin kamu ya. Tapi buat yang belum ada janji, ya udah sih, kita berarti duduk manis aja. Dumis duduk manis di tempatnya masing-masing sambil kamu nyeruput minuman favorit kamu. Aku di sini udah nyiapin ada dua ya, yang satu air putih, yang satu air putih. Bedanya yang satu putih banget gitu. Tapi lumayan ada dingin-dinginnya. Sambil dengerin playlist yang enak-enak. Udah disiapin nih lagu-lagu 2000-annya ya. Jadi buat yang mau sing-along, merapat kesini. Are you ready? Steady, go! Barengan sama Laruku.

102 FMI, suara-suara warga Indonesia. Ternyata bukan cuman geluduk-geluduknya aja, tapi emang udah hujan. Ya walaupun hujannya gak deras kok katanya Bebski ya. Kayaknya emang enggak sih, bahkan nih udah reda. Tadi sempet kayak hujan sebentar gitu, tapi udah mulai mereda. Udah mulai kelihatan ada kendaraan lalu-lalang lagi. Ya ini kayaknya warlock sih, karena berani gak pakai jas hujan. Kalau nggak pakai warna, berani nggak kira-kira? Aku nggak bisa ngebayangin jujur. Kalau misalnya kamu nih masuk ke satu supermarket, terus habis itu di rak snack, ya chips gitu, snack and chips, kayak misalnya chips apa ya, keripik kentang gitu ya, atau keripik-keripik yang lain. Itu kan biasanya kan kemasannya berwarna-warni. Tetapi di Jepang ada wacana dalam 2 minggu ke depan itu bakal mulai memproduksi chips ya, snack cemilan dengan kemasan warna hitam putih. Bayangin, kamu masuk ke lorong snack ya, yang biasanya warna-warni dan menggugah selera. Kamu masuk ke bagian itu sekarang disambut sama lagu lembar monokrom hitam putih. Ini warnanya hitam putih ya. Emang yang namanya monokrom kan gak selalu hitam putih, tapi ada kayak misalnya satu warna base apa biru. Nah, ada turunannya di situ ya. Cuman kalau untuk kemasan makanan ringan di Jepang ini memang wacananya adalah menjadi hitam putih. Dan bahkan di Jepang ini udah rame ya, dilaporkan oleh media-media di sana tentang perubahan kemasan yang diambil keputusannya karena memang mengalami kelangkaan nafta. Nafta ini adalah bahan turunan minyak mentah yang dipakai dalam produk cetak, tinta cetak untuk kemasan plastik. Begitu. Seperti salah satunya yang bakal dilakukan oleh Kalbi ya, nih buat kamu yang suka produknya Kalbi nih, di ada di mana-mana kayaknya. Minimarket deket kantor Iswara juga ada produk-produknya. Nggak tahu nanti yang masuk ke Indonesia apakah juga nanti bakal hitam putih ya, karena ternyata kelangkaan nafta ini menjadi salah satu yang sangat terdampak gejolak energi akibat konflik Iran, di mana bahan ini memang dipakai luas dalam industri petrokimia, mulai dari plastik, tinta, sampai berbagai produk manufaktur lainnya, begitu. Nah, perubahan kemasan dari pabrik ini ya, kemudian menjadi simbol nyata nih bahwa perang dan krisis energi global itu ternyata mulai memukul kehidupan sehari-hari, salah satunya adalah masyarakat Jepang. Gak ada hari tanpa kabar perusahaan yang harus terus melakukan penyesuaian. Day by day selalu ada penyesuaian yang harus dilakukan di Jepang gitu ya. Ini disampaikan oleh Kaori Enjoji dari CNBC International. Dia menjelaskan bahwa banyak nih perusahaan di Jepang saat ini yang menghadapi kenaikan biaya produksi. Dan termasuk di antaranya adalah industri makanan ringan. Harga plastik untuk kemasan roti ya, itu ikut melonjak juga. Bukan gak mungkin, bahkan mungkin harganya hampir sama dengan harga produk rotinya sendiri, sahabat suara. Bingung kan yang bikin mahal apa? Tintanya. Jadi pilihan color atau black and white itu ternyata memberikan kontras ya, nilai yang sangat kontras di situ. Akhirnya kebijakan muncul bahwa ya sudah, supaya kan ini udah tahu nih produknya seperti apa gitu ya, dari sebuah perusahaan snack misalnya udah tahu nih, oh produknya seperti ini gitu, rasanya seperti ini. Jadi harapannya walaupun nanti ditampilkan atau dibungkus dalam kemasan hitam putih, orang-orang tuh udah tahu bahwa oh ini yang rasa barbecue nih, ini rasa seaweed rumput laut gitu, atau yang ini rasa

chili cheese misalnya gitu, ya kan? Nggak ngebayangin sih ya kalau nanti masuk Indonesia, kira-kira menurut kamu bakal kelihatan lebih estetik karena emang dia lebih simple, minimalis, atau malah jadi kesannya kayak ini snack kan diproduksi sama pabriknya kan, bukan snack yang difotokopi kan?

0: Setia di Kota Semarang. Kira-kira di mana ya?
1: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Klelo.
2: Hai.
1: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
3: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
2: Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
3: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
1: Oh iya? Terus-terus?
2: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
3: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
1: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
3: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
1: Gampang
3: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
1: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya.
3: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
4: Wings Care.
5: Kepada para penumpang silahkan masuk.
2: Duh, rame banget, jadi enak deh.
6: Itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
7: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
6: Udah sopan, seger lagi.
8: Kak Mohan ya? Lagi mules apa kan? Kok seger banget aromanya?
7: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
6: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
7: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
6: Wah, makasih Kak.
8: Kalian foto bareng, boleh gak?
7: Aman, yang penting

Dunia kedua, dan bunker ini ngebuktiin kalau Semarang adalah titik pertahanan strategis yang penting buat Belanda. Kira-kira bunkernya masih dipakai nggak ya kalau ada situasi urgent di Semarang? Tapi apa ya?

101,2 FMI, suara-suara warga Indonesia. Walaupun sekarang habis hujan, tapi emang akhir-akhir ini Semarang tuh kayak lagi panas banget gitu, sahabat suara ya. Dan di cuaca yang kayaknya anginnya aja tuh bahkan lebih sering angetnya kayak sekarang, walaupun hujan tetap aja ya, kayaknya anginnya tuh anget gitu. Kamu masih bisa dapat dan ngelihat gledek. Nah, ini tadi gledeknya udah. Tapi itu tadi gledek petir. Kalau yang ini, gledek adalah gelegar hadiah kece dari Alfamidi. Di program Gledek Alfamidi ini, kamu berkesempatan buat menangin hadiah uang tunai sebesar 10 juta rupiah, 5 juta rupiah, dan hadiah menarik lainnya. Nah, caranya juga gampang banget ya. Jadi kamu tinggal belanja minimal 100 ribu rupiah di toko Alfamidi yang di dalamnya itu ada produk house brand atau private label. Kalau kamu beruntung, nanti langsung bisa dapetin hadiah gledek yang ada di ekor struk belanjaan kamu. Jadi buruan aja kamu belanja sekarang, karena siapa tahu nih kamu bisa beruntung dapat hadiah gledek dari Alfamidi. Syarat dan ketentuan berlaku. Alfamidi, belanja puas, harga hemat.

0: tahu berita terupdate, fakta terbaru, dan yang lagi viral.
1: Ini dia, Suara Fakta.
2: Halo sahabat suara, waktunya Suara Fakta bersama saya Lilian Enji. Organisasi Yakuza Managers resmi dideklarasikan di Kota Kediri yang dihadiri oleh Wali Kota Finanda Prameswati serta sejumlah pejabat dan tokoh masyarakat Kediri. Meski namanya mirip dengan entitas kriminal dari Jepang, Ketua Umum Gustuba menyebut organisasi ini merupakan wadah transformasi sosial dan spiritual bagi masyarakat. Yakuza Managers sendiri berada di bawah naungan Majelis Semaan Al-Quran dan Zikrul Gofilin. Final Lomba Cerdas Cermat 4 Pilar MPR RI di Provinsi Kalimantan Barat viral. Usai Dewan Juri memberikan penilaian berbeda pada dua jawaban yang sama dari dua regu, yakni SMA 1 Pontianak dan SMA 1 Sambas. Kejadian ini menuai reaksi geram dari publik, termasuk Wakil Ketua MPR Abchandra Muhammad Akbar. Abchandra menyatakan permohonan maaf atas kelalaian juri dan berjanji segera menindaklanjuti polemik yang terjadi. Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Marwarar Sirait menyetujui permintaan Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi untuk meminta kenaikan kuota rumah subsidi di Jawa Tengah menjadi 50.000 unit. Lutfi menyatakan untuk mengawal program rumah subsidi tersebut, Pemprov terus memperkuat program bedah rumah di 35 kabupaten kota guna meningkatkan kualitas hunian masyarakat, terutama bagi warga berpenghasilan rendah. Demikian Suara Fakta hari ini bersama saya Lilian Inji. Dengerin terus 90,2 FM Iswara, Suara Warga Indonesia.

sedang mendengarkan Iswara. Suara warga Indonesia.

jangan pernah pindah saluran kamu di satu jam ini, karena kamu bakal dengerin Seram, selidiki rahasia alam dan misteri.

105,2 FMI suara-suara warga Indonesia. Aku sengaja ngegelapin studio Iswara malam ini. Cuman kayak ternyata ini satu suasana yang aku belum familiar. Gelap, tapi kemudian ada lampu sorot yang terang banget gitu ya. Jadi yang ke-highlight tuh ternyata diriku. Rasanya seperti tersorot lampu mercusuar. Rasanya seperti berada di tengah lautan yang melihat sebuah lighthouse. Akhirnya kita aman, kita selamat. Kalau emang bener daratan di situ. Karena kemarin habis baca satu cerita juga nih, sahabat suara. Bisa dibilang tuh kayak semacam cerita horor gitu ya. Bahwa menurut pengalaman ada seorang yang cerita, dia bilang dia itu dulu waktu masih remaja seringkali diajak melaut sama pamannya dia. Dan pada suatu waktu dia pernah diingetin, kalau kamu tahu nih, di wilayah, satu wilayah di lautan itu enggak ada daratan deket situ. Tapi kemudian matamu menangkap seperti ada sebuah daratan yang kotanya sangat gemerlap. Jangan pernah merapat mendekat ke arah situ, karena mungkin kamu tidak akan pernah bisa kembali lagi. Ada gak sih yang pernah dengar tentang hal ini? Aku bacanya aja serem loh, sahabat suara. Belum lagi kemudian disusul sama cerita-cerita lainnya. Cerita-cerita dari pengalaman orang yang pernah berada di tengah lautan, pernah menyelam di tengah lautan, pernah mencari ikan di Samudra Hindia. Wah. Dan mungkin secara gak sadar, secara gak sengaja ya, menangkap nih, matanya menangkap bukan cuma ikan tuna, tapi kemudian menangkap sosok yang seharusnya gak ada di situ. Kok bisa ada sosok seperti itu di dalam lautan? Kok bisa ada sosok seperti itu di tempat yang tidak seharusnya? Banyak ya ternyata cerita-cerita tentang sesuatu penampakan pada saat sedang berada di lautan. Baik itu sosok yang selama ini mungkin jadi sosok legenda, atau mungkin sosok yang dikenal oleh banyak orang tapi kesaksiannya masih belum bisa betul-betul dipercaya walaupun banyak saksinya, atau mungkin bahkan sesuatu yang disebut-sebut sebagai UFO tapi versi bawah laut alias USO ya, Unidentified Submarine Object. Malam ini di Seram kita bakal bahas pengalaman-pengalaman, cerita-cerita horor, penampakan-penampakan di tengah lautan.

101,2 FMI, suara-suara warga Indonesia. Balik lagi masih diseram, selidiki rahasia alam dan misteri. Barengan sama aku Lilian Inji yang bentar, kita mau mulai ceritanya dari mana ya? Kayaknya aku bakal bacain dulu dari sebuah cerita yang waktu itu dia tulis. Ada seseorang yang menuliskan ceritanya nih, sahabat suara ceritanya ya. Ceritanya dia tulis ceritanya. Nah lo, gimana coba? Dia menuliskan cerita ini bukan berdasarkan pengalamannya, tetapi dia dapat dari seseorang yang ketemu gitu ya, ketemu dalam satu urusan. Nah, ceritanya si yang punya pengalaman ini adalah seorang mantan ABK, penangkap tuna di sebuah negara gitu ya. Dan dia ceritanya begini. Dulu waktu dia masih jadi salah satu ABK penangkap ikan tuna, dia bisa ada di tengah lautan itu dalam waktu yang panjang, bisa sampai berbulan-bulan. Apa sih yang dilakuin? Ya pastinya nangkep tuna dong. Tugasnya macam-macam. Ada yang ngasih kode untuk narik, ada yang ngasih kode untuk kayak semacam menebar jala gitu ya. Ada juga yang punya bagian untuk menyelam, untuk ngeliat gitu. Kira-kira apakah oke gitu ya? Lokasinya apakah udah tepat dan lain sebagainya. Dan saking udah biasanya nyelam tuh di laut malam-malam, ya abis bosen juga mau ngapain gitu kan. Jadi satu hari, satu malam, dia ini di tengah malam gitu ya, memutuskan untuk menyelam. Turun ke laut dari kapalnya, dan dia gak sendirian, tapi bareng sama dua orang temennya dia. Yang satu orang Filipina dan yang satu adalah orang Kamboja.

lihat, tapi ternyata salah. Karena dia bertiga nih, berarti kan bertiga dengan dua orang teman lainnya. Pada waktu mereka ini lagi ada di dalam lautan menyelam, dia melihat ada sosok cewek yang datang mendekati mereka. Wajahnya gak kelihatan karena seperti tertutup rambut dan memakai selendang yang panjang banget. Waktu itu yang ada di pikirannya dia tuh adalah, loh kok ada cewek? Bentar, ini di laut kan? Kok dia bisa gak pakai oksigen? Gimana? Itu ngapain dia pakai selendang? Jadi ketika, sama seperti ketika kita menghadapi sesuatu peristiwa yang terasa aneh, gak pada tempatnya gitu sahabat suara ya. Dan saking kagetnya ya, pada waktu itu mereka masing-masing berusaha untuk tetap fokus, tetap tenang, dan menyelesaikan kerjaan mereka. Kemudian sampai di atas, akhirnya mereka tiga orang yang turun ke laut ini saling mengonfirmasi satu sama lain. Si orang Indonesia ini mengira bahwa dia sendiri yang melihat sosok perempuan itu. Tapi waktu dia nanya ke teman-temannya yang dua orang ini, ternyata kedua orang temannya melihat hal yang sama. Mata yang menangkap ya visual itu juga melihat atau menangkap visual yang sama. Selendang panjang, wajah tertutup rambut, dan tidak pakai oksigen. Masa iya halu? Kok bisa halu bertiga, gak pakai janjian gitu? Dan pada waktu itu sayang sekali, ternyata salah satu dari temennya itu kayak mulai mungkin antara dia ngerasa mulai deg-degan kali ya, karena dia akhirnya lebih kayak ngebecandain apa yang barusan dia lihat. Dan kemudian dia make bad jokes ya about her, yang gak tahu apakah ini ada hubungannya atau enggak. Tapi diceritakan bahwa teman yang bikin jokes ini kemudian meninggal dunia secara mendadak di ruang mesin, secara tragis. Gak tahu deh, kira-kira ada hubungannya apa enggak. Aduh, aku jadi penasaran ya, kalau dia ada di tengah laut. Dan sebenarnya dia cerita sih bahwa itu adalah lokasinya ya, adalah di antara berarti di Samudra Hindia ya, di sekitaran situ. Apa ya kira-kira, itu kan laut dalam ya, kok bisa? Atau memang karena mereka mengalami kelelahan, rasa bosan yang berlebihan, akhirnya mereka menangkap citra yang salah, nggak tepat pandangannya, visualnya. Mereka berhalusinasi secara kolektif mungkin. Ya percaya nggak percaya sih sahabat suara.

0: Katanya kalau dagang bakso plus teh jus, kita pasti tajir.
1: Teteh? Teteh siapa?
0: Teteh jus, bos. Teh jus. Bikinnya tinggal sobek, tuang, goyang.
2: Walah, Ticus. Huh?

0: tehnya mantul. Wah, semua orang suka, apalagi buat temen ngebakso.
1: Ah, berasa bos tehnya. Favoritku Tijus Gula Batu.
0: Loh, yang lain juga enak loh. Ada Tijus Lemon, Tijus Madu, Melati, Apel. Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
2: Bang, es teh cekek 3.
3: Doyan apa doyan banget ini?
2: Kan minum es teh, jus bang.
4: Tijus!
2: Ah, seger. Satu lagi ya bang es tijusnya.
0: Wah, pantesan si bos untung terus ini.
4: Makanya, ganti es tehmu dengan Tijus.
5: Dari Winsport.
6: Suka banget deh sama suara gledek.
3: Mau tahu nggak? Gledek tapi semua orang suka.
6: Hah? Emang ada?
3: Ada dong. Gledek, gelegar hadiah kece. Program spektakuler khusus pelanggan setia Alfamidi.
6: Wah, gledek ini kesukaanku banget. Hadiahnya apa aja?
3: Ada banyak banget. Mulai ribuan voucher belanja setiap harinya dan berkesempatan raih hadiah uang tunai 1 juta rupiah, 5 juta rupiah, sampai 10 juta rupiah.
7: Ya, Alfamidi menghadirkan Gledek Gelegar Hadiah Kece. Caranya mudah sekali. Cukup belanja minimal Rp100.000 yang di dalamnya terdapat produk private label Alfamidi, semua produk jadi, cut fruit, fresh juice, dan produk mailer yang sedang berjalan. Kemudian cek ekor struk belanjamu, siapa tahu kamu yang beruntung membawa pulang hadiahnya. Gledek. Belanja seru setiap hari di Alfamidi pasti happy. Program berlangsung mulai 1 April hingga 31 Mei 2026. Program promosi ini hanya berlaku di toko offline Alfamidi dengan struk fisik asli. Tidak berlaku di Midi Kering. Untuk informasi lengkapnya, tersedia di seluruh toko Alfamidi. Syarat dan ketentuan berlaku.
8: Pohon asem yang jadi asal-usul nama kota Semarang ada di daerah Bergota. Katanya pemerintah juga udah nanam pohon asem di beberapa titik strategis sebagai simbol sejarah. Jadi nggak cuma di Bergota aja pohon asemnya. Selain pohon asem, di Bergota ada apa lagi? Oh, ada Farhan.

90,2 FMI suara-suara warga Indonesia. Baik lagi ya, masih bareng sama aku Angie nih. Kita masih di Seram yang lagi cerita-cerita aja hari ini tentang visual yang mungkin enggak sengaja tertangkap mata ya, terutama di lautan gitu. Nah, pernah nih ya, yang tertangkap itu ternyata bukan cuman visual, tapi ada juga orang yang bercerita tentang kejadian horor yang kemudian dilaporkan bahwa pada saat mereka lagi ada di tengah lautan, dan ini lautnya laut dalam ya, sahabat suara ya, terus mereka itu mendengar suara-suara aneh, di mana suara-suara aneh itu adalah suara seperti suara tawa, tapi nggak tahu sumbernya dari mana, arah datangnya sendiri mereka nggak tahu dari mana. Ada juga yang melaporkan bahwa dia mendengarkan seperti bisikan, dan itu terdengar dari segala arah, di tengah laut, yang dipercaya oleh beberapa orang bahwa itu berasal dari sang penunggu perairan itu. Oke. Terus juga ada lagi nih ya, yang cerita bahwa dia pernah wah ini banyak sih kalau ini ya, tentang Ningken. Kamu tahu Ningken? Nah itu, itu kalau misalnya kamu buka terjemahan bahasa Jepang, artinya apa sih, manusia ya, bahasa Jepangnya Ningken, gimana sih bacanya, Ningken gitu. Kalau misalnya si terjemahan tuh dia ngomongnya gitu, sahabat suara, yaitu adalah penampakan Ningken ini makhluk aneh, mirip menyerupai manusia tapi warnanya putih, dan digambarkan sebagai sosok raksasa karena dia punya ukuran tubuh yang sangat tinggi ya, saking tingginya sampai kelihatan walaupun dari jarak yang sangat jauh. Penampakannya di mana? Di lautan Antartika. Wah, ini banyak banget sih yang melaporkan tentang menyaksikan ya sosok misterius ini, terutama nelayan, terus juga tim ekspedisi Jepang itu banyak yang melaporkan tentang kemunculan dari Ningken ini. Pertama kali dilaporkan itu Februari tahun 1992. Jadi pada waktu itu ada sebuah kapal nelayan Chile yang tiba merapat di perairan selatan Drake ya. Ini ada di ujung selatan Argentina, tepat di dekat ujung utara benua Antartika. Sedikit jokes, apa bedanya Antartika sama Antarkita? Kalau udah tahu jawabannya langsung share ya. Pada saat itu seorang pelaut ini melihat adanya penampakan Ningken ketika dirinya sedang berada di sisi kiri kapal. Dari kejauhan dia tuh melihat kayak ada bayangan gelap di bawah air yang perlahan itu mendekat ke permukaan dan dengan cepat berenang ke arah kapal. Aku ngebayangin dia ini pasti shock banget ya. Kayak misalnya gini, kau ini apa gitu kali ya. Apa gitu. Warnanya putih, seputih salju. Dia berjalan dengan menggunakan dua kaki ya, atau semacam sirip gitu. Jadi ini antara seperti kaki apa seperti sirip ya, tapi tuh kayak bentuknya kaki, tapi kok enggak mirip-mirip banget sama kaki gitu. Nah, kaki yang seperti sirip ini terlihat bergoyang dengan sangat cepat pada saat si makhluk ini berenang. Dan dia punya kepala dengan wajah yang agak-agak mirip kayak manusia, tapi dia ini sosoknya memang besar sekali gitu. Sudah lebih dari 30-an tahun, sampai kemudian di 2022 ada lagi nih laporan bahwa penampakan Ningken ini terjadi gitu.
Yang melaporkan kali ini adalah tim ekspedisi Jepang yang waktu itu terkepung salju di camp pada saat lagi merekam data yang dikumpulkan. Nah, pada saat itu mereka merasa seperti ada getaran gitu ya pada lapisan es di sekitar camp tempat mereka istirahat. Yang ada nih orang yang berani ngintip, salah satu dari mereka. Apa sih ini, kejadian apa sih gitu. Dan mereka melihat ada sosok putih dengan ukuran yang sangat besar, bahkan disebutkan 30 meter. Gak ngerti deh ini, kalaupun berlebihan 30 meter itu gede banget loh. Gede banget kalau 30 meter. Tapi kalaupun di bawah 30 meter, 20 meter juga masih gede banget. 10 meter aja gede banget, ya kan? Disebut bahwa sepertinya sosok misterius ini cukup penasaran ya. Karena di camp itu memang ada cahaya, walaupun gak terlalu terang. Dan karena mereka takut juga sih sebenarnya, agak deg-degan, ini apa ya gitu. Jangan sampai kita mengundang perhatian nih gitu ya. Dimatiinlah itu lampu di camp gitu kan. Dan pada saat dimatikan lampunya, sosok misterius ini kemudian berputar seolah-olah sedang mencari sesuatu. Begitu. Tapi seperti biasa, selalu juga diikuti dengan yang namanya konspirasi. Bahwa sosok Ningen ini sendiri dikaitkan dengan mungkin itu adalah sosok yang menyerupai duyung buatan manusia. Kalau yang bisa bikin seperti ini disebut bahwa wah, ini sepertinya hasil eksperimen dari tim ilmuwan nih, gitu. November 2007, ada satu majalah di Jepang yang membahas tentang fenomena supranatural yang merilis dugaan bahwa Ningen adalah merupakan organisme buatan ilmuwan Jepang. Dalam majalah ini, Ningen sengaja diproduksi secara diam-diam dan ditempatkan di Antartika. Dan ini bukan tanpa alasan ya, di mana pemerintah Jepang itu memang lagi gencar-gencarnya melakukan proyek penelitian tentang paus, di mana makhluk ini yang tadi itu ya misterius itu disebut ukurannya tuh sebesar itu gitu. Wah, kalau memang ini beneran ada hewan atau makhluk ya, tapi kok kayak manusia, wajahnya juga katanya kayak manusia, sebesar itu di Antartika. Aku sih cuman berharap ya, mudah-mudahan aku gak kelihatan di mata dia, satu. Terus yang kedua, dan yang paling penting ajalah, jangan sampai kita keinjek nih, atau kesentil sama kelingkingnya dia. Takut banget.

0: alien itu beneran ada tahu?
1: Yailah, yang beneran ada mah dinosaurus.
2: Lah, ayah aku pernah naik dinosaurus.
1: Ayah aku juga kenal sama alien.
2: Ayah aku presiden.
1: Ayah aku bisa terbang. Ah, gak asik lu. Gak usah nongkrong lagi deh.
3: Nongkrongan kamu gak asik? Mending dengerin ini aja nih. Nongkrong bareng setiap Selasa sampai Jumat jam 8 sampai 10 malam. Sama hari Sabtu jam 10 pagi sampai 1 siang. Cuma di 90,2 FM Iswara. Suara warga Indonesia.
4: Aku Nasya Zahira, mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Gevoid Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Gevoid Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Gevoid Hijab Oud dan Glutacinamide, berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
5: Menara Pisa yang ada di Semarang adalah

0: 102 FMI, suara-suara warga Indonesia. Balik lagi masih di seram barengan sama aku Angie, tapi kayaknya seramnya udah harus lama-lama serem beneran nih. Yang pada join di live TikTok @iswara.smg kayaknya tidak membiarkan aku sendirian dalam keadaan bahagia ya. Dari tadi aku tuh nge-reply komen-komen dengan gayanya soringan, ketawa-ketawa, tapi sebenarnya ada kekhawatiran di situ, guys. Bagaimana tidak ya kalau sendiri di sini begitu. Nah, sedikit-sedikit cerita ya tentang kejadian-kejadian yang berkaitan dengan penampakan pada saat melaut ya. Ini kayak semacam pengalaman yang ada orang percaya, ada yang enggak. Kayak misalnya gini, ya lo kelamaan di laut sih, akhirnya lo jadi halu gitu. Ada yang seperti itu, tapi ada juga yang kemudian percaya karena mungkin pernah menjadi salah satu saksi, sama ada di momen itu juga gitu ya. Seperti misalnya nih, yang pernah kejadian itu adalah penampakan sosok di laut lepas ya. Banyak nelayan yang kemudian melaporkan melihat sosok misterius, semacam penampakan hantu laut di tengah perairan laut ya. Di malam hari itu ada suara-suara aneh, suara ketawa, suara bisikan-bisikan, itu juga katanya ada. Dan dipercaya dari penunggu perairan. Ada juga gangguan di kapal. Nah, ini banyak ya mitos yang beredar di Indonesia gitu, dan sering banget menyebutkan bahwa kapal-kapal laut itu punya penghuni gak kasat mata gitu katanya. Serem juga kalau yang kayak gini sih. Yang katanya juga konon itu terkadang menampakkan diri atau membuat gangguan. Kayak, ya waktu itu aku pernah baca sih tentang hal ini ya. Dimana ada kapal yang kelihatan tenang gitu, dan pada waktu masuk ke situ kok settingnya kayak tahun, gak di tahun sekarang ya gitu. Tahunnya tuh seperti di tahun awal-awal 1900-an gitu. Ini apa? Ini bener gak sih gitu? Itu serem sih waktu aku baca ya. Terus juga ada satu kejadian yang dipercaya bahwa ada semacam apa ya, semacam penampakan atau kejadian-kejadian yang kejadian ini tuh adanya di momen-momen khusus seperti di Jepang misalnya. Ada kepercayaan bahwa arwah dari dunia lain itu masuk ke laut selama periode obon, dan ini bisa memicu kejadian-kejadian aneh yang kemudian sering menjadi alasan nggak boleh melaut pada waktu-waktu tertentu. Kita tahu kalau misalnya di Jepang itu memang banyak sekali hari-hari perayaan untuk memperingati sesuatu. Ini menurutku sesuatu yang satu bentuk apa ya, penghormatan terhadap apapun yang ada di sekitar kita. Sesuatu yang mungkin buat orang lain itu terlihat ya begitulah. Yang namanya kehidupan itu wajar, namanya bunga ada momen mekar, ada momen gugur gitu ya, daun-daun berguguran. Tapi ya kalau misalnya di Jepang tuh bahkan bunga sakura mekar itu dirayakan, diperingati. Apa nanti diperingati, banyak banget ya peringatan di sana gitu. Nah, salah satunya adalah periode obon ini. Jadi gak boleh katanya melaut pada waktu-waktu itu. Selain itu ternyata juga banyak ya, karena kita tahu nih bahwa di bumi ini kan perairannya itu lebih luas daripada daratannya. Kalau di daratan aja banyak tempat yang dianggap atau dipercaya angker, bukan tidak mungkin dong untuk perairan yang disebut baru sekitar 5% ya yang berhasil dieksplor, sedangkan lebih dari 95% lainnya masih menjadi misteri dan rahasia. Masa sih nggak ada perairan yang angker? Ada, seperti misalnya Sungai Saco di Saco di Maine, Amerika Serikat. Ini dikenal memiliki cerita hantu atau banyak kejadian mistis terjadi di sana, begitu. Termasuk juga penampakan yang dipercaya itu adalah duyung, ya. Wah, ini sih udah gak ngerti lagi kalau misalnya tentang perduyung-duyungan ini. Terima kasih anyway buat yang udah join di on air. Dengernya di mana? Di mobil, di kosan, atau di tempat kerja? Karena kamu walaupun tanggal merah tetap masuk kerja. Oke, terima kasih yang udah join di live TikTok juga, thank you banget. Nanti bakal ada troopers yang nemenin kamu lagi ya. Pokoknya gak perlu ngerasa sendirian, gak perlu ngerasa kesepian, karena Iswara tetap bakal selalu nemenin kamu. Walaupun tanggal merah dilanjut cuti bersama, dilanjut weekend Sabtu Minggu, tetap ada di sini. Besok jam 4 sore ketemu aku lagi, pastinya di Suara Santai. Lilian Angie pamit bareng sama BFSK Broadcast Operator. See you guys, bye.
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Iswara, suara warga Indonesia. Indonesia. Iswara.

0: Kira-kira kenapa ya banyak jalan di Semarang pakai nama buah-buahan?
1: Power King Push!
2: Yaudah, ayo dong! Ya, wifi mati!
1: Padahal dikit lagi winner!
3: Chill guys, better kita bikin Choco Drink baru yuk!
1: Baru? Wih, keren pack barunya!
3: Baru juga dong cara nyoklatnya! Oh. Bisa bikin apa aja! Mau nggak?
1: Mau!
4: Choco Drink Hot Classic. Kasih topping marshmallow, makin estetik.
3: Choco Drink dingin juga asik. Tambah ice cream, makin rich coklatnya. Karena Choco Drink
4: real coklat Belgianya, smooth, meleleh di mulut.
3: Amazing.
4: Masa gak mabar lagi?
3: Iya lagi, iya lagi.
5: Sip the mood, feels good.
4: Choco Drink,
5: my mood booster,
4: menyala moodku.
3: Dari Wings Food.
6: Itu bukan petir, tapi itu kecepatan internet dari oksigen.id yang cepat kayak kilat, streaming lancar, gaming dan meeting online anti-ngelag. Semua jadi aman terkendali karena

0: Pemasangannya cepat, CS-nya juga gercep. Oksigen.id, internet secepat kilat, hidup makin hemat. Mari berlangganan Oksigen.id sekarang, rasakan kecepatannya kayak disambar petir.
1: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Klelo.
2: Hai.
1: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
3: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
2: Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
3: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
1: Oh ya? Terus-terus?
2: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
3: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
1: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers gak sih?
3: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget, tinggal shoot, udah selesai.
1: Gampang
3: Baby
1: ya?
3: Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
1: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
3: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
4: Wings Care.

punya motor Fazio atau Villano Culture tapi cuma dianggurin, percuma. Mending kamu ikut riding dan seru-seruan di acara Classy Ride and Chill bareng Yamaha Jawa Tengah. Ini waktunya buat riding dan flexing motor Fazio dan Villano Culture kamu. Bakal ada banyak banget aktivitas seru yang bisa kamu ikutin. Mulai dari riding bareng

Corvazio atau Villano. Terus follow Instagram @yamahajateng. Abis itu isi G-Form pendaftaran di tinyurl.com/rideandchillsemarang. Acara Classy Ride and Chill bakal diadain hari Minggu tanggal 17 Mei 2026 di The All

0: Ada nggak? Ada nggak? Kirimin dong.
1: Dengarkan Iswara di mana aja.

101 FM Bandung, 88,3 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,3

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia. Indonesia. Indonesia. Indonesia.

0: tercinta. Kita dengerin yuk beberapa ucapan dari sahabat suara buat Kota Semarang.
1: Halo sahabat suara, aku mau ngucapin
2: selamat ulang tahun
1: Kota Semarang
2: ke 479. Udah

0: di Indonesia.
1: Terus tumbuh, maju, dan ngopeni rakyat.
2: Bukan, banyak banget yang sayang dan bangga sama Kota Semarang. Coba share ucapan ulang tahun kamu buat Kota Semarang di WhatsApp 0811-2700-902 ya sahabat suara. Jangan lupa juga buat dengerin terus 90,2 FM Isuara Semarang, suara warga Indonesia.

90,2 FM, suara-suara warga Indonesia. Selamat malam sahabat suara semuanya, apa kabar? Liburan hari pertama. Iya, soalnya tadi pagi kan saya gak siaran karena emang ada acara lagi aja. Bukan karena liburan juga, tapi emang karena lagi ada acara. Ya udah, ya kan ya, pas banget tadi digantiin Gina. Akhirnya tukeran tuh. Jadi saya malam ini yang bakal nemenin kamu di nongkrong bareng sahabat suara. Yoi. Jadi walaupun gak Gina yang siaran, semoga yang kecewa gak banyak-banyak banget lah ya. Soalnya saya yakin gitu. Loh, kok lanang? Lu kok wong iki? Ya udah enggak apa-apa. Yang pasti suara seru, suara seru. Nongkrong bareng malam ini bareng sama saya Rio Renata. Stay tune terus. Good party. Good party.

90,2 FM, suara-suara warga Indonesia. Gimana hari ini sahabat suara? Liburannya apa kabar? Apakah semua baik-baik aja? Atau tadi ada yang liburannya itu diisi dengan olahraga, keluar kota atau kemanapun ya kan ya? Kayak anak saya yang gede, kalau anak saya yang gede sih sekarang lagi liburan, bukan liburan. Wih, dia ada tanding di luar kota. Terus kalah 16-2. Rasain. Mampu. Baru kerasa. Makanya jangan sombong jadi orang. Jangan sombong. Itulah yang namanya humbling experience. Karena menurut saya sahabat suara ya, buat sekarang ini semua orang itu bukan semua orang, maksudnya kayak kalau at least bukan membandingkan antar generasi, bukan, tapi itu pada saat di anak-anak millennials, di generasi millennials itu, kita itu dibikin apa ya, mental kita tuh dibikin drop sama orang tua sendiri, sama keluarga dekat. Yang dimana saat kita baru mau, wah iya, baru mau senang dengan sesuatu pencapaian atau apa, tiba-tiba dengan dari keluarga inti, dari keluarga dekat, semuanya dari teman-teman dekat, kayak harapan kita itu ditaruh di tangan, terus habis itu diremet sekuat-kuatnya, diremas sekuat-kuatnya, terus habis itu dibanting ke tanah, diinjek-injek, habis itu digali sampai ke dalam, dikubur, habis itu diangkat lagi, terus bilang, oke, semangat ya. Seperti itulah kita dulu. Nah, pada saat sekarang ini, kalau misalnya kita lihat, kan banyak itu kadang, ya ada beberapa kasus yang, yang kadang itu, oh ternyata kegagalan itu tuh sepahit ini ya. Kegagalan itu ternyata setidak menyenangkan ini. Wah gila ini, aku gak tahu nih gimana caranya untuk menghadapi rasa seperti ini nih. Aku gak pernah ada dikasih tahu caranya untuk menghadapi, karena selama ini kayaknya support dari orang-orang sekitar ini positif banget, oke banget gitu. Nah itulah kenapa kadang saya itu ngebiarin anak saya itu untuk ngerasain harga dirinya, mentalnya semua dihancurkan berkeping-keping, karena dari situ dia bakal bisa berdiri lagi, dia bakal bisa ngumpulin lagi semuanya, ditata ulang dan untuk maju lagi. Kalau kata orang sekarang sih namanya, istilahnya humbling experience. You make the experience that makes you humble, ya kan ya. Jadi kamu dibikin, dipaksa untuk menurunkan harga diri kamu, menurunkan apa ya, kesombongan kamu. Gitu. Kalau dulu kan ya, wah gila, bangga banget rasanya udah bisa di tahap seperti ini. Terus tiba-tiba mama saya bilang, ya elah baru gitu doang ya udah bangga, apa yang mau dibanggain, dar gitu. Rasanya itu kayak wow, suportif sekali keluarga ini, pengen keluar cari keluarga yang lain, tapi tidak ada yang mau menerima diriku. Ya itu sih sahabat suara, beberapa sedikit cerita ya kan ya. Kalau kamu ada cerita apa hari ini di liburan hari ini, mungkin ada yang kehujanan tadi, atau mungkin ada yang ngerasain panasnya kota Semarang sampai gak mau keluar ya kan ya, dan begitu tiba-tiba hujan deres-deres-deresnya tadi di Pemuda, ya Allah. Jadi tadi Ji, gue pas denger lu siaran itu tadi, di sini kan belum hujan tuh ya kan ya, jam 5-an ya di sini kayaknya. Iya, di Pemuda itu udah hujan deres banget. Iya, deras banget. Wiper itu sampai mentok paling bawah. Iya. Gue mau tadi mau ngasih tahu nge WA kan, Ji tolong kasih tahu dong buat sahabat suara yang mau turun, hati-hati karena di bawah hujan deras. Setelah gue pikir-pikir ulang kayak, enggak, gue nggak peduli, biarin aja, biar ngerasain hujan juga.

0: aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutacinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Give White Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Give White Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
1: Bos, katanya kalau dagang bakso plus teh jus, kita pasti tajir.
2: Teh, teh siapa?
1: Teh jus, bos, teh jus. Bikinnya tinggal sobek, tuat, goyang.
2: Walah, Ticus. Huh?

0: Ganti aman. Ganti.
1: Mana Icat?
2: Kita telepon aja, dia lagi di kamar mandi.
1: Bisa-bisanya dia.
2: Masa menghindar dari sawan?
1: Bisa keluar nama dia aja.
2: Cat, on air Cat. Ini on air Cat.
1: Ini sih. Udah ya.
3: Cokok-cokok ya Cat ya.
4: Iya.
2: Ah, Irsyad, pas banget lagi.
4: Benar.
2: Ayo cepat.
4: Ini
2: apa?
4: Kalian tahu nggak makanan Jepang pertama yang masuk di Indonesia?
2: Apa ya?
1: Hokben.
4: Bukan.
2: Sushi.
4: Bukan. Jadi makanan Jepang pertama yang masuk di Indonesia itu Kikugawa.
2: Kikugawa.
4: Yang dibuka di Jakarta tahun 1969.
2: Itu tahun 1969 itu ada kejadian apa lagi tuh Chat di Jakarta?
4: Aduh.
2: Itu bunyinya apa tadi?
3: Ada plugnya. Jorok banget, jorok
2: siapa? Lu lagi di jalan Chat. Itu ada knalpot berbet-berbet.
0: Demi kenyamanan dan kelucuan, suara seru Rio Wisnu masih dalam pengawasan. Senin sampai Jumat, jam 7 sampai 10 pagi. Ganti!
5: Menara Pisa yang ada di Semarang adalah

0: Mau tahu berita terupdate, fakta terbaru, dan yang lagi viral?
1: Ini dia, Suara Fakta. Halo sahabat suara, waktunya Suara Fakta bersama saya Lilian Enji. Organisasi Yakuza Manages resmi dideklarasikan di Kota Kediri yang dihadiri oleh Wali Kota Vinanda Prameswati serta sejumlah pejabat dan tokoh masyarakat Kediri. Meski namanya mirip dengan entitas kriminal dari Jepang, Ketua Umum Gustuba menyebut organisasi ini merupakan wadah transformasi sosial dan spiritual bagi masyarakat. Yakuza Manages sendiri berada di bawah naungan Majelis Semaan Al-Quran dan Zikrul Gofilin. Final Lomba Cerdas Cermat 4 Pilar MPR RI di Provinsi Kalimantan Barat viral. Usai Dewan Juri memberikan penilaian berbeda pada dua jawaban yang sama dari dua regu, yakni SMA 1 Pontianak dan SMA 1 Sambas. Kejadian ini menuai reaksi geram dari publik, termasuk Wakil Ketua MPR Abchandra Muhammad Akbar. Abchandra menyatakan permohonan maaf atas kelalaian juri dan berjanji segera menindaklanjuti polemik yang terjadi. Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Marwarar Sirait menyetujui permintaan Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi untuk meminta kenaikan kuota rumah subsidi di Jawa Tengah menjadi 50.000 unit. Lutfi menyatakan untuk mengawal program rumah subsidi tersebut, Pemprov terus memperkuat program bedah rumah di 35 kabupaten kota guna meningkatkan kualitas hunian masyarakat, terutama bagi warga berpenghasilan rendah. Demikian Suara Fakta hari ini bersama saya Lilian Inji. Dengerin terus 90,2 FM Iswara, Suara Warga Indonesia.

20,2 FM, suara-suara warga Indonesia. Gimana? Udah inget belum pengalaman, humbling experience kamu yang pernah kamu alami? Kalau saya itu dulu yang ingat lagi adalah waktu ikut kompetisi band. Nah, jadi waktu itu ikut kompetisi band, udah masuk apa ya waktu itu ya, sampai kelas provinsi kalau nggak salah, udah dari kota, udah biasa ya kan ya, kalau zaman dulu, zaman saya SMA gitu, at least waktu saya SMA itu kan festival band kan banyak banget, terus udah ikut festival bawa nama sekolah, terus abis itu kita dari kota udah lolos berapa band, terus abis itu nanti diadu lagi di tingkat provinsi, di penyisihannya, abis itu nanti ada lagi yang masuk final. Nah, masuk final lah kita waktu itu. Udah masuk final, udah disuruh bikin lagu. Udah tuh kita latihan semalaman. Karena apa, waktu yang dikasih untuk bikin lagu itu cuma 2 hari atau 3 hari gitu. Karena sebenarnya itu sudah disebutin di syaratnya. Jadi pada saat nanti ini ada seleksi dari kota, nanti kota masuk seleksi kota, nanti masuk di final kota, dari final kota nanti ada beberapa dari kota lainnya bakal masuk ke tingkat provinsi. Nanti dari tingkat provinsi itu bakal ada penyisihannya, nanti masuk ke babak final. Nanti di babak final itu wajib ngebawain ada satu lagu ciptaan sendiri gitu. Udah nih, sebenarnya udah disiapin semuanya, udah ada di syarat-syaratnya. Karena kita satu band itu kayak ya udahlah ya, yang penting kita fun aja. Kita mainnya nyantai aja, enggak ada tuh yang kepikiran satu orang pun yang berpikir kalau kita bakal lolos sampai masuk final. Pada saat dari kota itu seleksi kita masuk ke final, kita kayak wow, nyampe di sini iya enggak apa-apa, toh banyak teman-teman juga ya kan ya, masih kenal di satu kota di Batam waktu itu. Udah lanjut ya kan. Terus habis itu masuk tuh di penyisihan provinsi. Masuk lagi penyisihan provinsi, kita kayak wow, masuk lagi. Ya udahlah ya. Kayak mentok, kita cuma sampai sini aja. Udah tuh mentok ya kan mikirnya. Setelah kita main ternyata dipanggil lagi masuk ke babak final. Jadi ada beberapa band kayak gitu. Ah, ya sudah. Akhirnya band-band yang lain mungkin mereka udah pede ya kan ya, kalau wah iya, kita mainnya udah bagus, bandnya kita udah bagus, kita pasti nyampe di final. Atau enggak, mungkin yang enggak punya ekspektasi nyampe final pun, tapi mereka udah nyiapin lagunya, persiapan. Semua itu harus ada persiapannya, sahabat suara. Nah, kebetulan kita tidak berpikir seperti itu. Karena ya, kita juga tidak berpikir kalau akan bisa lolos. Udah, ternyata kita lolos. Masuklah, dikasih waktu 2 hari sebelum babak final itu untuk nyiapin lagunya. Dalam satu malam kita nyiapin lagu. Satu hari latihan amburadul masih. Masih enggak tahu masuk ref-nya di mana, berhentinya di mana, terus juga nyanyi mulainya di mana, apa semuanya. Babak final kita mainin itu lagu. Semuanya pada lupa chord-nya di mana. Liriknya apa, berhentinya di mana. Sumpah itu kacau banget sih. Dewan juri aja cuma sampai geleng-geleng. Kita kayak apa sih ini, pang-pangan bro. Pang-pangan. Apa itu kita. Atau gak, kita sih waktu itu ya emang mainnya udah jelek banget. Jelek banget mainnya. Lupa chord, lupa lirik, lupa si drumnya ini harusnya udah berhenti, dia masih ngebuk juga. Si gitar salah kunci, bassnya salah kunci, keyboardnya entah kemana, melodinya apa. Pada saat juri nanya, ini kok mainnya begini ya, sayang banget udah sampai final. Gitaris saya ngomong dengan PD-nya, free jazz pak. Itu jawaban paling bodoh.
yang pernah keluar. Ini Jespa free kita mainnya, semuanya masing-masing aja. Oh iya iya iya. Dikata juri nggak tahu musik apa. Ya udahlah, akhirnya ya kita main seperti itu. Udah pasti kalah, ya sudah. Ya udah, kita nyampe di situ aja udah senang banget. Tapi ya emang di situ diingetin lagi kalau ya semuanya harus benar-benar dipersiapin dengan matang. Walaupun kita tidak berpikir bakal bisa, tapi what if kalau kita bisa? Iya enggak?

0: kerjanya apa?
1: Kepada para penumpang silahkan masuk.
2: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
3: Itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
4: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
3: Udah sopan, seger lagi. Kak Mohan ya? Lagi ngoles apa kak? Kok seger banget aromanya?
4: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
3: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
4: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
3: Wah, makasih kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
4: Aman, yang penting

0: no.
1: Enggak. Kalau Fazio boleh?
0: Enggak. Malah nendang pintu. Kamu itu masih umur 16 tahun. Tiap malam aja masih ngompol.
1: Tapi kan aku mau modif-modif gitu loh, Pak.
0: Udah, tenang. Mending besok kamu nonton dulu aja radio show-nya Iswara bareng Yamaha Classy Ride and Chill.
2: Buat kamu yang gak bisa datang di event Yamaha Ride and Chill, kita bakal siaran langsung lewat radio dan live TikTok at iswara.smg. Kita bakal ngasih tahu semua keseruan yang ada di sana. Mulai dari classy show up, games, DJ party, dan masih banyak lagi. Radio show Yamaha Ride and Chill bakal diadain hari Minggu, tanggal 17 Mei 2026, jam 3:30 sampai 5 sore, cuma di 90,2 FM Iswara Semarang, dan live TikTok at iswara.smg. Jangan lupa nonton ya, sahabat suara.

0: Pemuda adalah di garis keturunan dan juga tekstur. Lumpia Gang Lombok adalah yang tertua atau generasi pertama dan punya tekstur rebung yang lebih basah. Kalau Lumpia Pemuda adalah pengembangan dari anak cucunya Gang Lombok. Rasanya juga lebih manis dan garing. Kalau saya sih lebih suka lumpia yang gratis. Ada nggak? Ada nggak? Kirimin dong.
1: Anyone who gave their heart just to be betrayed.

0: 90,2 FM, suara-suara warga Indonesia. Nah, kalau kata Gina, biasanya hari Kamis malam itu jam 9 itu Akamsi, anak kampus ini. Yoi. Kayak kuliah itu baru lulus itu kayak setahun dua tahun yang lalu banget gitu.
1: Nongkrong di kampus
0: gak
1: selalu harus mahasiswa.
0: Betul, nongkrong di kampus harus mahasiswa. Untungnya itu setiap semester ganjil saya masih ke kampus. Bukan untuk kuliah. Kebetulan untuk sharing. Nah, jadi mungkin nih sahabat suara, mungkin ada yang ngedengerin, mungkin ada yang udah lulus juga, mungkin ada yang masih kuliah juga gitu. Namanya kita kalau di kampus itu pasti apa ya? Ya selain yang bikin senang untuk datang kuliah terus itu adalah teman-teman juga semuanya ya kan ya, ambience-nya kampus juga, terus nongkrongnya juga semuanya gitu. Tapi at least pada saat saya kuliah dulu di dua universitas yang berbeda ini hanya untuk mendapatkan S1. Untungnya saya bertemu dengan dosen-dosen yang pengertiannya itu, ya Allah, sumpah pengertian banget. Gak cuma dosen, dari mas-mas TU juga. Mungkin yang pertama karena saking udah lamanya kuliah ya, sampai TU itu jadinya kayak bro banget sama kita gitu. Dua-duanya malah bro banget sama TU, ya kan? Karena biasanya, at least pada saat saya kuliah di dulu di universitas negeri lah, saya gak mau nyebut universitas negeri mana, di Semarang, karena kan cuma ada dua ya, tiga sama UT juga ada, universitas negeri juga itu salah satunya lah pokoknya saya. Pada saat kuliah di situ udah saking lamanya, selain dosen yang mau ngebantu juga buat ayo dong kamu harus bisa, ngasih motivasi juga semuanya ya kan ya, menggampangkan untuk bukan menggampangkan, lebih mengerti dengan masalah kita juga gitu. Karena kebetulan saya waktu kuliah di Universitas Negeri yang pertama itu, bukan yang pertama, Universitas Negeri itu, karena cuma sekali kuliah di Universitas Negeri, kebetulan ada dosen yang tahu kalau saya kuliah sambil kerja juga, dan kerjanya itu ya memang cukup capek juga gitu. Dan maksudnya buat bertahan hidup gitu loh. Jadi ada satu dosen, Bu Nina, gak tahu dia masih ngajar di FIB atau enggak, pokoknya namanya itu Ibu Nina. Saya ingat banget karena Ibu Nina itu dia sering ke, kebetulan sering ke coffee shop tempat saya kerja. Dulu ada namanya di Hours, di daerah Tanah Putih gitu. Dulu coffee shop mah di Semarang mah gak banyak, cuma ada berapa doang, bisa dihitung pakai jari. Iya, sama Tebuko satu, sama Brooks satu, yang buat middle up itu di Brooks gitu. Cuma berapa doang coffee shop di Semarang. Jadi orangnya kan itu-itu aja. Nah, kebetulan dosen saya ini nggak tahu akhirnya pindah tongkrongan dari mana atau apa, pindahlah ke Hours nongkrong, ketemu lah. Ternyata beliau juga tahu kalau ternyata kamu selain kuliah juga kerja yo. Iya Bu, gitu. Oh iya. Udah akhirnya jadi akrab lah dengan Bu Nina ini gitu. Sampai satu waktu sahabat suara, saya ingat banget itu ujian UTS, UAS, akhir semester itu. Mata kuliahnya Bu Nina ini. Jadi kebetulan Bu Nina ini emang pada saat UAS mata kuliahnya dia itu juga kadang ngecek ke beberapa kelas juga gitu kan ya, yang diajar, yang diampu. Pada saat masuk ke kelas saya itu dia ngeliat saya enggak ada. Itu langsung dia nyuruh karena kebetulan waktu itu saya komtingnya kelas ya. Jadi akhirnya dia nyuruh teman buat nelpon saya. Karena waktu itu saya benar-benar ketiduran, lupa banget karena ya capek banget lah ya kan ya. Baru pulang itu jam 1, jam setengah 2 baru nyampe kos. Terus gak mungkin gak nyampe kos itu langsung tidur, pasti ada lalalili yang kayak gitu-gitu lah. Baru tidur jam 2, jam setengah 3, ujian itu jam 7 atau jam setengah 8. Karena saya gak ada disuruh teman nelpon. Akhirnya pada saat itu saya kebangun, saya angkat teleponnya, Bu Nina ini yang ngomong, "Aryo kamu gak ujian?" Hah? ini siapa? Saya bilang begitu. Ini Bu Nina, kamu kok gak ujian ini mata kuliah saya? Kamu kok gak datang? Di situ saya langsung, ya Bu maaf Bu, saya ketiduran. Udah, akhirnya saya telat kayak setengah jam gitu lah ya kan ya. Saya datang, terus waktu itu ya udah. Dia akhirnya balik kelas lagi karena dia muter di beberapa kelas juga. Terus pada saat saya udah datang, dia datang, dia kasih tahu, ya udah kamu kerjain apa yang kamu bisa aja gitu. Ayo cepet pokoknya kamu kerjain sendiri, jangan tanya sama teman-teman karena saya juga mau tahu kemampuan kamu nih sampai mana gitu. Dan kebetulan juga karena ya saya cukup mengerti juga mata kuliahnya Ibu Nina ini. Ya, saya mencoba mengerjakan sebisa mungkin. Udah, dan pada saat saya sudah ngumpulin itu, saya tahu kalau ah ya udahlah ya, ini mentok dapet C juga udah bagus banget ini. Gitu. Udah tuh, terus dinilai itu kalau nggak salah. Saya dapat B atau dapat B ya kalau nggak salah, karena waktu itu ibu Nina sendiri yang bilang walaupun jawaban kamu banyak yang kurang, tapi at least buat effortnya saya hargai gitu. Lain kali yang kayak begini saya nggak mau kejadian lagi. Itu saya ingat banget itu satu kejadian itu Bu Nina. Shout out buat Bu Nina, dimanapun kalau ada yang kenal sampaikan salam dari saya. Tapi kalau kamu sahabat suara di Akamsi, masih ingat gak kamu ada abang-abang TU atau dosen yang bro banget lah, yang apa ya, yang klop banget lah, dekat banget, yang akrab banget sama kamu, ada atau enggak? Kalau ada coba cerita di sini 0811 2700 902, atau juga di Instagram @iswara.smk. Dan abis ini saya bakal live TikTok juga. Aduh, live TikTok, oke.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia. Indonesia. Indonesia. Indonesia.

90,2 FM, suara-suara warga Indonesia. Udah live nih di TikTok, sahabat suara. Jadi buat kamu yang pengen gabung di TikTok, bisa langsung, silahkan. Ya kan, sambil kita cerita-cerita soal batuk dulu sekali. Soal dosen atau petugas di kampus lah ya, abang-abang TU, mbak-mbak TU yang udah pro banget. Nah, akhirnya itu tuh, saya nyambung cerita ya. Kalau dosen itu, kalau mas-mas TU itu ada satu pada saat lu di Universitas Negeri itu. Jadi, saya itu kan, apa ya, males banget isi KRS. Isi KRS dulu itu nggak kayak sekarang, bisa online semuanya. Terus dari mana aja bisa, kita sambil liburan juga udah keluar jadwal KRS, kita cuma tinggal submit aja semuanya. Kalau dulu ya, dulu itu kita harus nulis. Harus nulis mau ngambil mata kuliah apa, di kelas apa, terus nanti kalau misalnya kita ada mau pindah kelas karena mungkin ada jadwal bentrok atau apa gitu, karena IP dapat berapa, ternyata kita bisa ngambil berapa mata kuliah, bisa ngambil lebih banyak. Nah, pada saat ngambil lebih banyak ternyata ada yang bentrok dengan jam mata kuliah yang ini gitu. Nah, kayak gitu-gitu ya kan. Kebetulan saya juga nggak pernah alami masalah itu. Bro, selama kuliah dapat IP 3 cuma sekali. Rata-rata 1 koma. Dapat IP, pernah enggak kamu nih yang live TikTok yang ngedengerin dapat IP 0,75? 3/4, 3/4. 1 aja enggak nyampe IP 3/4 0,75. Saya pernah tuh dapat tuh. Ya kan? Nah, jadi itu emang harus ditulis, terus juga di input di komputer yang ada di kampus gitu. Nah, kebetulan karena emang saya sering lupa, males karena itu kan ngantri panjang tuh. Tiba-tiba udah tutup aja. Udah. Itulah. Apa? Karena udah akrab ya kan ya, sebat-sebut apalah ketemu. Kalau pas apa di mana, di luar ya kan ya, di kampus. Kenal. Akhirnya minta tolong tuh. Mas, tolong dong nyalain komputernya, aku mau input KRS. Oh ya udah, nanti ya sore ya, atau nanti jam-jam 5, jam 5:30 ya, datang lagi ke kampus, nanti aku nyalain. Tapi Mas Rio sendiri aja yang ngisi ya, jangan ajak-ajak kawan ya, nanti tahu semua. Udah, akhirnya kayak begitu ya kan. Terus bisalah ngisi KRS di situ, begitu. Emang kadang dari kuliah itu kita tuh harus bisa, sahabat suara, harus mulai bisa yang namanya itu menambah relasi, ya nggak? Karena kan kuliah itu kita juga diajarkan untuk simulasinya nanti di dunia kerja. Nah, kebetulan saya sudah melakukan itu bahkan sebelum kerja. Jadi pada saat kerja saya nggak kaget. Untungnya nantinya maksudnya pada saat kerja saya nggak kaget. Tapi sayangnya adalah karena saking lamanya kuliah saya nggak sempat kerja. Saya tidak sempat untuk mempraktekkan ilmu yang saya terapkan pada saat kuliah jadi mahasiswa, begitu. Tapi coba deh, silakanlah, masih ditunggu. Kamu mau cerita apa soal masa kuliah dulu, dosen atau mas-mas TU atau apalah yang bikin kamu merasakan kemudahan, lebih mudah untuk menjalani masa kuliah.

0: cuman gak ada mas. Adanya suara santai nih di Iswara Semarang.
1: 90,2 FM Iswara, suara warga Indonesia. Ketemu lagi ya di Suara Santai.
2: Itu waktunya nyantai bareng Suara Santai buat naikin mood kamu. Dengerin Suara Santai setiap Senin sampai Jumat jam 4 sore sampai jam 7 malam. Cuma di 90,2 FM, Iswara, suara warga Indonesia.

0: Guys, better kita bikin Choco Drink baru yuk.
1: Baru? Wih, keren pack barunya.
0: Baru juga dong cara nyoklatnya. Oh. Bisa bikin apa aja. Mau nggak?
1: Wow.
2: Choco Drink Hot Classic. Kasih topping marshmallow, makin estetik.
0: Choco Drink dingin juga asik. Tambah ice cream, makin rich coklatnya. Karena Choco Drink,
2: real coklat Belgianya smooth meleleh di mulut.
0: Amazing.
2: Masa nggak mabar lagi?
0: Iya lagi, iya lagi.
2: Sip the mood, feels good. Choco Drink, my mood booster. Menyala moodku.
0: Dari Wings Food. Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Klelo.
3: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
4: Pengalaman berkesan kita tuh pasti kecil pertama kali jalan.
3: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
4: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya? Terus-terus?
3: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
4: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers gak sih?
4: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
4: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
4: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
0: Baby Happy, Mom Happy.
5: Wings Care.

juga ditaburi wijen. Nama aslinya adalah roti gambang, tapi karena teksturnya alot dan bentuknya kotak panjang kayak bantalan kayu rel, warga Semarang akhirnya nyebut roti itu jadi ganjel rel. Suka ngubah-ngubah nama nih warga Semarang, isengnya.

101,2 FM, suara-suara warga Indonesia. Nah, itu tadi udah cerita di universitas pertama. Di universitas kedua, sahabat suara, setelah saya mengundurkan diri dari universitas pertama karena gak lulus-lulus dan waktunya sudah habis, akhirnya udah tuh pindahlah ke universitas kedua. Kebetulan ketemu lagi dosen, dia kebetulan dosen wali saya juga, dosbing saya juga. Ya Allah, kenapa lupa nama bapaknya? Almarhum, sudah meninggal. Dia itu baik banget. Emang orangnya keras. Orangnya itu keras banget. Pernah saya itu 2 semester gak datang ke kampus, cuman bayar doang. Jadi datang cuman isi KRS apa semuanya, terus habis itu gak datang. Semester depan begitu lagi, datang lagi apa semua, cuman isi KRS apa semua, gak datang lagi. Semester ketiga, pada saat saya datang, dia tiba-tiba karena ngelihat saya pas mau tanda tangan itu, dia ngelihat saya langsung tuh dia teriak tuh. Tahu teriakannya apa? Di hall itu, di depan ruang prodi itulah ya. Saya lagi nongkrong di ujung gitu kan ya, lagi sama teman-teman apa semua, tiba-tiba dia teriak, "Woi, orang kaya." Wih, itu kencang banget, semua orang lihat yang di situ. "Orang kaya, woi." Gituin nama dia. Ya karena kan semua pada enggak tahu, saya juga enggak tahu siapa yang dimaksud. Saya sempat ngelihat tuh. Tiba-tiba dia nunjuk. "Iya, kamu Aryo." Bayar terus enggak pernah datang kuliah gitu. Woi, di situ saya kena banget tuh di situ. Wup. Kena ternyata. Akhirnya daripada dia semua diceritain sama dia di hall gitu kan, yaudah saya samperin lah langsung, iya pak, udah, kamu bayar kuliah apa semuanya nggak datang, ngapain kamu kuliah lama-lama di sini, nggak cukup apa di univers, di kampus yang lama kamu udah dikeluarin, iya pak maaf pak ini, udah, akhirnya setelah dia ngomong kayak begitu barulah, jadi kan saya itu harusnya itu 3 semester lagi udah selesai. Jadi cuma 1,5 tahun kuliah di kampus yang kedua itu. Akhirnya molor saya jadinya itu di situ juga hampir 4 tahun. Jadi kalau di total buat ngedapetin ijazah S1 itu dari tahun 2005 sampai 2012. Berapa tahun tuh? 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 13 tahun buat ngedapetin ijazah S1. Yang terakhir itu sih benar sih, dia bapak itu bilang, "Kamu itu buang-buang waktu saya, tahu gak?" gitu. Perkiraan saya kamu cuma 1,5 semester udah selesai, tapi ternyata ini jadi begini. Kamu kalau udah gak mau, yaudah keluar aja dari universitas ini. Kamu cuma bikin jelek akreditasi kampus. Saya digituin, sahabat suara. Kena banget itu langsung tuh. Ya pak maaf pak, saya ini. Akhirnya barulah di 2 semester akhirnya langsung selesai. Iya, berarti 6 semester. 3 tahun saya kuliah. Buang waktu lagi. Pokoknya itu total itu saya kuliah itu 9 tahunan. Iya, 9 tahun. Hampir 9 tahunan, ya betul 9 tahunan saya kuliah. Sorry, bukan 2012, 2016 apa 2015? 2015 saya baru lulus. Jadi 2014, 2015, ya 2005. Terus 9 tahun, hampir 10 tahun. Itu ingat banget tuh. Maksudnya kadang kita enggak ngerasa kayak kita oke-oke aja, fine-fine aja semuanya. Tapi ternyata kita ngerasa banyak orang yang gak peduli sama kita. Semua orang anggap kita itu ya cuman NPC, non-playable character gitu kan ya. Kadang kita merasa diri kita tuh itu kayak begitu. Ada orang yang ngerasa dirinya jadi main character, ada orang yang ngerasa dirinya cuma jadi NPC aja. Ya udah, kita tuh cuman buat menuh-menuhin memori aja. Tapi ternyata enggak, banyak juga orang-orang yang peduli sama kita. Sebenarnya tuh seperti itu gitu. Cuman tergantung kitanya mau ngebuka diri untuk orang-orang yang peduli sama kita itu atau enggak. Nah, gila, parah banget omongannya. Berisik, wih.

0: balik lagi nih sahabat suara. Dan ini event seru yang bisa kamu ikutin dalam waktu dekat.
1: Buat kamu yang gak bisa datang di event Yamaha Ride and Chill, kita bakal siaran langsung lewat radio dan live TikTok at iswara.smg. Kita bakal ngasih tahu semua keseruan yang ada di sana. Mulai dari classy show up, games, DJ party, dan masih banyak lagi. Radio show Yamaha Ride and Chill bakal diadain hari Minggu, tanggal 17 Mei 2026, jam 3:30 sampai 5 sore, cuma di 90,2 FM Iswara Semarang, dan live TikTok at iswara.smg. Jangan lupa nonton ya sahabat suara. Coba pesan dulu, siapa yang setiap weekend harus selalu produktif nih? Kalau kamu bingung mau ngapain, mending kamu ikut acara Smart Friend Fun Run aja nih sahabat suara. Smart Friend Fun Run Semarang bakal diadain hari Minggu, tanggal 31 Mei 2026, jam 6 pagi di Balai Kota Semarang. Cuma Rp150.000 aja, kamu bisa dapat jersey running, medali, bib, sponsor kit, dan kartu perdana Smart Friend. Kalau kamu mau tahu cara daftarnya gimana, mending dengerin aja talk show kita bareng Smart Friend Fun Run hari Kamis 28 Mei 2026 jam 4 sampai 5 sore di program Suara Santai. Bakalan ada juga 3 voucher e-money senilai Rp100.000 buat 3 penanya terbaik. Jadi jangan lupa dengerin ya sahabat suara. Talk show bareng Smart Friend Fun Run cuma di 90,2 FM Iswara Semarang, suara warga Indonesia. Smart Friend, sinyal kuat, internet cepat.
2: Punya motor Fazio atau Villa

Fazio atau Villano. Terus follow Instagram @yamahajateng. Abis itu isi G-Form pendaftaran di tinyurl.com/rideandchillsemarang.

90,2 FM, suara-suara warga Indonesia. Wah, udah jam 10 sahabat suara. Itulah tadi cerita-cerita soal masa kuliah. Secara prestasi, secara nilai memang tidak ada yang bisa dibanggakan. Tapi at least pada saat kuliah itu banyak cerita yang bisa kamu dapatkan ya, ya. Dan juga yang tadi yang saya sampaikan, mungkin selama ini kamu ngerasa kalau kamu itu ibaratnya itu, kalau kata orang-orang anak sekarang ya, kamu itu cuman NPC, kamu itu gak ada yang peduli sama kamu, kamu itu cuman sebagai karakter pengisi aja dari cerita orang-orang. Ternyata tidak, sebenarnya banyak orang-orang yang peduli sama kamu, banyak orang-orang yang memperhatikan kamu, cuman semua itu balik ke kamu. Apakah kamu mau menerima orang-orang itu yang perhatian ke kamu, yang melihat kamu ada, yang merasakan kehadiran kamu gitu loh. Semua itu tergantung kamu. Apakah kamu mau membuka diri untuk itu atau tidak? Oke, karena selama ini saya juga mikir ya enggak bakal ada juga yang peduli sama saya, kayak ya udahlah ya. Manusia-manusia mediocre lah kalau kita bilang yang kayak gitu, tapi ya ternyata banyak orang yang peduli itu, banyak orang yang mau bantu kita. Oke? Intinya adalah kamu gak sendiri, kamu bisa memiliki kehidupan seperti orang-orang lainnya, asal kamu mau berusaha dan juga kamu mau membuka diri. Sedap, mantap, itu dia. Gak ada tuh di siaran lain, gak ada tuh yang kayak begini tuh. Cuman saya doang yang bisa. Berdua sama Wisnu, enggak, ketularan bodohnya dapetnya. Ya sudah lah, saya pamit dulu. Terima kasih buat semuanya udah dengerin dari tadi jam 8 juga. Terima kasih, insya Allah kita bakal ketemu lagi besok pagi di Suara Seru bareng sama saya Rio Dinata juga. Hari Jumat ya, besok ya, jam 7 sampai jam 10. Saya pamit dulu, bye-bye.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia. Indonesia. Indonesia. Indonesia. Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.

aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutasinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutasinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Giveaway Hijab Oud dan Glutasinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway Hijab Oud dan Glutasinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.

Gervasio atau Villano. Terus follow Instagram @yamahajateng. Abis itu isi G-Form pendaftaran di tinyurl.com/rideandchillsemarang. Acara Classy Ride and Chill bakal diadain hari Minggu tanggal 17 Mei 2026 di The All

0: dari Afrika. Dulunya gedung ini adalah tempat pertunjukan paling elit di Semarang. Kalau saya sih taunya gedung Marabunta tuh yang jam 2 pagi masih rame.
1: Suara warga Indonesia.

ini ngebuktiin kalau Semarang adalah titik pertahanan strategis yang penting buat Belanda. Kira-kira bunkernya masih dipakai nggak ya kalau ada situasi urgent di Semarang? Tapi apa ya?

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia. Indonesia. Indonesia. Indonesia. Indonesia.

0: cinta. Kita dengerin yuk beberapa ucapan dari sahabat suara buat Kota Semarang.
1: Halo sahabat suara, aku mau ngucapin
2: selamat ulang tahun
1: Kota Semarang
2: ke 479.
1: Mudah-mudahan

0: dakwah ya di Indonesia.
1: Terus tumbuh, maju, dan ngopeni rakyat.
2: Kan banyak banget yang sayang dan bangga sama Kota Semarang. Coba share ucapan ulang tahun kamu buat Kota Semarang di WhatsApp 0811 2700 902 ya sahabat suara. Jangan lupa juga buat dengerin terus 90,2 FM di Suara Semarang, Suara Warga Indonesia.

90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.

0: Utara Merdeka, Pak.
1: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Gevoid Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi Multi Brightening Power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Gevoid Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Gevoid Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
2: Power Gang Push!
3: Ya dong, ayo dong. Ya, wifi mati.
2: Padahal dikit lagi winner.
4: Chill guys, better kita bikin Choco Drink baru yuk.
2: Baru? Wih, keren pack barunya.
4: Baru juga dong cara nyoklatnya. Bisa bikin apa aja, mau gak?
2: Mau.
5: Choco Drink Hot, klasik. Kasih topping marshmallow, makin estetik.
4: Choco Drink dingin juga asik. Tambah ice cream, makin rich coklatnya. Karena Choco Drink,
5: real coklat Belgianya smooth meleleh di mulut.
4: Amazing.
5: Masa gak mabar lagi?
4: Iya lagi, iya lagi.
5: Sip the mood, feels good. Choco Drink, my mood booster. Menyala moodku.
4: Dari Wings Food.
6: Menara Pisa yang ada di Semarang adalah

0: bisa nyampe di Menara Pisa Semarang.
1: Di sini tempatnya suara warga Indonesia. Iswar.

0: Ada nggak? Ada nggak? Kirimin dong.
1: Tonton langsung Serunya Iswara di YouTube Iswara Official.
2: Jangan lupa like dan subscribe ya.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia. Indonesia. Indonesia. Indonesia.

101 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96

0: Kid.
1: Sahabat Suara, tahu nggak siapa orang yang memimpin Semarang untuk pertama kalinya?
2: Katanya kalau dagang bakso plus teh jus, kita pasti tajir.
3: Teteh? Teteh siapa?
2: Teteh jus, bos. Teh jus. Bikinnya tinggal sobek, tuat, goyang.
3: Walah, ticus. Huh?

0: satenya mantul. Wah, semua orang suka, apalagi buat temen ngebakso.
1: Ah, berasa bos tehnya. Favoritku Tijus Gula Batu.
0: Loh, yang lain juga enak loh. Ada Tijus Lemon, Tijus Madu, Melati, Apel. Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
2: Bang, es teh cekek tiga. Doyan apa doyan banget ini?
3: Kan minum es teh, jus bang.
4: Tijus!
3: Ah, seger. Satu lagi ya bang es tijusnya.
0: Wah, pantesan si bos untung terus ini.
4: Makanya, ganti es tehmu dengan Tijus.
5: Dari Winsport.
6: Lapor, suara seru Rio Wisnu hari ini terpantau lucu dan masih aman. Ganti.
7: Daerah Semarang yang paling bersih yang pernah gue kunjungin. Oh ya ini pak, perumahan BSB.
8: Itu tuh jadi, klaster, mereka sudah punya standar kebersihannya sendiri. Kampung bersih.
7: Iya, kenapa kita nggak bikin tematik kampung bersih aja biar Semarang bersih terus kan?
8: Iya. Kayak kalau di tempat gue nih di belakang, itu ada tuh sampah plastik disediain. Nanti kalau misalnya udah kumpul, dijual
7: sampahnya itu.
8: Oh iya, yang itu ya,
7: yang khusus ada bak buat bank sampah
8: iya.
7: Itu. Sampah gue di rumah banyak. Gue bisa deposito gak sih?
8: Gue malah pengennya jadi ini, nasabah prioritas.
9: Nomor antrian 83 menuju teller A.
7: Halo, permisi Bapak. Ini saya mau ya? Apa namanya, nabung.
8: Oh iya, oke. Ini saya coba hitung dulu ya Pak ya.
7: Ya, ya.
8: Kan masuknya ke crusher. Bukan dihitung dulu ya, masuknya ke crusher. Dihitung, dikeluarin jadi yang jadi serpihan. Bunyi gesekan botol.
6: Demi kenyamanan dan kelucuan, suara seru Rio Wisnu masih dalam pengawasan. Senin sampai Jumat, jam 7 sampai 10 pagi. Ganti.
10: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Klelo.
11: Hai.
10: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
12: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
11: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
12: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel. Nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
11: Oh ya? Terus-terus?
13: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
12: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
11: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
12: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
11: Gampang,
12: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
11: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
12: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
11: Baby Happy, Mom Happy.
5: Wingscast.

0: kedua di tanggal 2 Mei 1547. Pangeran Pangandaran kedua secara resmi dinobatkan oleh Sultan Trenggono dari Kesultanan Demak menjadi Bupati Semarang yang pertama. Semangat terus buat para pemimpin Kota Semarang.
1: Dapatkan berita terbaru
2: dan tren terkini
1: dengan follow Instagram
2: Iswara.